0: Radio Klasik menggamit kenangan 8.3 minit pagi ya, segmen Pantun di Klasik. Boleh telefon Azura 0322-824505 atau 0322-822-4484. Lagi 10 minit pukul 8 dah hijau dah talian, berduyun-duyun dah orang telefon, tak sabar rasanya. Mereka terus hubungi kami. Sabar, ini Amirul Alif. Apa diharap padi rendang daun berombak di tiup bayu? Apa diharap budinya orang tidak sama ertinya ibu? Nah, ini Baba Wahab Tinam Keluang. Tinggi-tinggi pohon kelapa tumbuh subur di tanah rata. Pesan ibu jangan dilupa buat panduan kehidupan kita. Temanya ialah pesan ibu. Telefon Nazura sekarang ni. Hello, Radio Klasik. Selamat pagi. Hello, Assalamualaikum. Betul ke ni? Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Ada tak di talian? Ada ke tidak di talian ni? Ke talian kita yang bermasalah? Hello?
1: Hello, Azura.
0: Dapat pun. Kak Ziza?
1: Yeah.
0: Nasib baik orang pertama.
1: Oh, ya ke?
0: Tapi yang lain tu boleh telefon Nazura lepas pemanggil ini. Baik, macam mana pantunnya, Kak Ziza?
1: Awan kelabu di tengah hari membawa pula hingga ke senja. Pesan ibu, jagalah diri walau di mana kita berada.
0: Ibu masih ada lagi?
1: Ibu dah tak ada dah. Ayah pun tak ada.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, Radio Klasik. Selamat pagi.
2: Pakai baju kancinglah suasa, pakai maribah bala Melaka, biar saya rosaklah binasa kerana Suzana tak mengharap.
0: Buah baik.
2: Ya, Azura.
0: Apa khabar?
2: Alhamdulillah, sihat. Pantun pendahuluan, Azura. Pohon bidara di pinggir kali, gugur daunnya hanyut ke muara. DJ Azura datang lagi, menghibur hati yang duka lara.
0: Terima kasih. Macam mana Azura nak dengar pantun pesan ibu ni?
2: Pekan Rabu, ramai peniaga berurus niaga setiap hari. Pesan ibu membawa bahagia, jangan lupa sematkan di hati.
0: Betul lah tu. Terima kasih.
2: Semuanya Azura. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk je dengar kan suara-suara yang lembut-lembut, yang apa ni, bersopan ni semua. 8-6 minit pagi, nanti telefon kembali Azura di talian. Ini dia Husin Marikan dengan Jasa Ibu, juga Dato' Aisyah Kasihnya Balkis.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 8.14 minit pagi. Ini Cikgu Man Kukup. Sentiasa bersyukur pada Ilahi, moga hidup berkat dirahmati. Yang tua dihormati, yang muda dikasihi. Pesan bonda tersemat di hati. Ni Masyita Lumah, harum berbau si bunga melati. Hanyut kemuara di alun gelombang. Pesan ibu tersemat di hati. Kasih saudara biar berpanjang. Telefon Azura sekarang ini. Halo, Radio Klasik. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Wan. Suara macam makcik-makcik yang kita ingat makcik rupanya Pak Wan. Dia selalu bertukar suara.
1: Baru nak berlakon dah.
0: Tak payah. Dengusan nafas Pak Wan pun Azura boleh tahu tau. Azura boleh kenal tau.
1: Walaupun dah lama tak bersuara kan.
0: Itulah seminggu kan. Baik, macam mana pantunnya?
1: Okay, pantun macam ni. Buah jambu buah langsat. Mari tadi dalam raga. Dan ibu pesan ibu pesan ibu alamak.
0: Apa sebab tak tulis? Kenapa tak tulis?
1: Kita spontan.
0: Kena tulis dulu.
1: Tadi saya ingat kan. Nasihat ibu jangan diabai. Nasihat ibu jangan diabai. Dia bawa setia sampai ke tiga.
0: Bolehlah. Lain kali tulis jawi. Tulis jawi. Bagi ingat balik.
1: Azura dah usah uang ni. Dah hilang
0: lah. Tak apa. Nanti cuba lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Halo, Radio Klasik. Selamat pagi.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mak Nap.
2: Yo, saya.
0: Macam mana, sihat?
2: Alhamdulillah, Zura. Kemana lama tak dengar suara Zura, tak berpantun.
0: Dia dalam jadual sehari je bertugas. Kita ikut jadual.
2: Yalah. Sebelum tu Zura, Mak Nap hari tu ada pergi rumah Datin Juliana. Dia sambung Mak Nap dengan Maria, dengan suami isteri. Terima kasih banyak.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Dekat Wangsa Maju, dia ni pendengar setia klasik ni.
0: Nanti dia kita datang Wangsa Maju.
2: Dia selalu hantar WhatsApp dengan TikTok je. Hari ni pantun Mak Nap, Zura.
0: Silakan Mak Nap.
2: Pergi ke ladang menebang tebu, kaki pedih tepi jaduri. Dengarlah tersayang pesan tersayang ibu. Duduk di rantau orang pandai-pandailah menjaga diri.
0: Betul lah tu. Terima kasih Mak Nak. Assalamualaikum.
2: Okay, assalamualaikum salam.
0: Baiklah saudara, kita nak dengar lagu Moses Vadim, bukan kerana dendam, Gingerbread. Chris Vadim tu adik-beradik lah dengan Moses Vadim. Kemudian kita ada Melati joget seloka Pulau Melayu. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan Azriza Azami keluar Johor. Tengah hari terasa hangat, lekas berteduh di tempat redup. Pesanan ibu, ayat keramat untuk kebaikan sepanjang hidup. Juariah Mansur, simpan manisan di dalam cawan. Janganlah banyak seada sahaja. Ibu berpesan sebagai panduan. Semoga anak selamat sentiasa. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum Azura.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rindunya Kak Azura.
0: Kalau rindu, berapa lama kita tak ke udara?
1: Lama lah, tak ingat. Tapi Azura, apa ni, ingat tak saya?
0: Dia ada dua je orang Taiping ni, Kak Pah ataupun Kak Miao.
1: Syarifah Zainab.
0: Kak Pah tu yang selalu tu.
1: Terima kasih dah ingat saya.
0: Mestilah ingat, mana boleh tak ingat. Macam mana pantun?
1: Pantunnya, kalau Tuhan menanam ubi, jangan lupa tanam labu. Taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi. Itulah pesan ibu.
0: Suara Kak Pah ni persis macam penyanyi Al Jawahi.
1: Ya ke? Terima kasih.
0: Sama-sama. Baik, ini seterusnya. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
0: Itulah kemerduan suara Jumari, wakil orang selatan, orang Johor.
2: Keluang Johor.
0: Baik, macam mana pantun orang Keluang ni?
2: Okey. Ramai orang pergi ke hulu sambil kita mencari cendawan. Pesan ibuku kepadaku, berhati-hati memilih kawan.
0: Oh, tapi sampai sekarang belum lagi berpunya.
2: Belum lagi.
0: Sebab dia memilih.
2: Bukan memilih, tapi orang kata Allah Ta'ala belum mengizinkan lagi.
0: Betul-betul. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baiklah saudara, kita dengar lagu ini. Ini satu jam sekali untuk sepanjang bulan Mei. Ini istimewa. Kita akan siarkan lagu Tan Sri P. Ramlee, Rindu Hatiku Rindu.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 8.32 minit pagi. Abang Mat Rock dia kata, sarapan pula nasi kerabu makan dengan kacang dal. Sampai sekarang ingat pesan ibu, naik basikal jangan gatal. Ini Mas Armin. Pokok pulasan pokok rambutan, pokoknya tinggi buahnya jarang. Pesanan ibu tetap diingatan, berbuat baik pada semua orang. Tu kata Mas Armin. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Abang SBJ.
1: SBJ, Taman Permai Jaya, Sungai Perak. Abang-abang.
0: Alhamdulillah, saya ceria bersama dengan pendengar-pendengar yang baik, yang ceria.
1: Selalu mendoakan Azura.
0: Terima kasih. Tengok FB tak?
1: Ada,
0: Tengok FB tak?
1: Tengok baju bunga itu dua merah, cantik. Memang cantik.
0: Betul, tepat. Nasib baik, tepat. Baik, macam mana pantun?
1: Pantun begini Azura, ya. Sabus pagi tampak kelabu, tanpa matahari cuaca pun redup. Setiap doa dalam pesan ibu menjadi bekalan melayari hidup.
0: Betul lah tu, ya. Terima kasih SBJ.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Azura.
0: Selamat pagi.
2: Apa khabar?
0: Alhamdulillah, Cik Azman orang Singapura.
2: Ya, betul.
0: Tapi saya lupa lah, Singapura dekat mana ?
2: Kat Ulen saja.
0: Ulen. Tempat tinggal Datuk Ramli Sarip?
2: Ulen,
0: Baik, macam mana pantunnya?
2: Pantun saya begini bunyinya. Berhati-hati biar selamat. Jangan jalan bertergesa-gesa. Pesan ibu, pesan keramat, sentiasa diingat setiap masa.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baiklah saudara, kita dengar lagu Coast Plus ini, Rindu. Dan kita ada Susan Lancaster, Bukan Sekadar Lakonan. Semuanya bersama kami saja.

0: Radio Klasik menggamit kenangan Susan Lancaster bukan sekadar lakonan sebuah lagu ciptaan Datuk M. Nasir sendiri dan liriknya oleh Bob. 8.41 minit pagi. Untuk pantun Hamimi, ambilkan saya sedikit halia buat bumbu menggulai serati. Budi bahasa pakaian mulia, pesanannya ibu ku bawa ke mati. Jamalia Ami dari Lubuk Pedati, Baling Kedah. Dipetik labu susun deretan, jualan pagi pasar seberang. Pesanan ibu dalam ingatan, jagalah diri di tempat orang. Telefon Azura. Halo Radio Klasik, selamat pagi.
1: Selamat pagi Azura.
0: Selamat pagi Kak Maceh.
1: Ya, rindu tak dengar suara Azura.
0: Apa bukti rindu?
1: Rindulah, lama sangat tak dengar suara Azura ni.
0: Baik, macam mana pantunnya Kak Maceh?
1: Dengar eh. Bintang beribu malam bintang beribu malam bercahaya. Bintang beribu
0: ambil nafas dulu, ambil nafas dulu. Ambil nafas dulu perlahan-lahan.
1: Bintang beribu terangnya malam. Bulan bercahaya terang di laman. Pesan ibu sentiasa diikuti. Moga sejahtera sepanjang zaman.
0: Malam dengan ikuti tu tak sama. Baru nombor satu dengan nombor tiga tu.
1: Ternyata ada bintang beribu malam. Bintang beribu malam. Malam betul ingatlah.
0: Dia kena ambil nafas dulu. Kena perlahan-lahan. Ambil nafas nanti baru ingat.
1: Betul. Tapi kejap Azura.
0: Sekali lagi.
1: Bintang beribu malam, bintang beribu
0: di kejauhan malam.
1: Bukan, aduh. Bintang beribu bintang beribu di tengah malam, bintang beribu di tengah malam. Bulan bercahaya di tengah laman. Pesan ibu sentiasa diikuti. Semoga sejahtera sepanjang zaman.
0: Bolehlah tu. Terima kasih Kak Maceh.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Tuai padi antara masa. Esok dalam layu.
0: Sedap suara.
2: Intai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Assalamualaikum Zura.
0: Assalamualaikum. Sedapnya suara.
2: Siapa ni?
0: Sedapnya suara.
2: Orang Gam.
0: Orang Simpan Gam.
2: Orang Gam.
0: Orang Zai
2: lah.
0: Kak Zai? Kak Zai?
2: Orang Gam.
0: Allahu Akbar. Apa khabar?
2: Alhamdulillah sihat lah.
0: Sedapnya suara Kak Zai bila sekali menyanyi. Alhamdulillah. Macam mana Kak Zai pantunnya?
2: Ya. Cantik sungguh rumah Pak Rahmat. Letak pula di tepi sungai. Pesan ibu jadikan azimat. Jagalah diri, jagalah perangai.
0: Alhamdulillah.
2: Jaga diri baik-baik ya Zura.
0: Ya, terima kasih Kak Zai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedap suara Kak Zai. Kita dengar daripada Jamilah Hani, Bukan Salahmu, dan sebelum itu Datuk Jeffrey Din, Rayuan Hati.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Bukan salahmu, Jamilah Hani. 8.51 minit pagi. Telefon Azura sekarang ini. Hello, Radio Klasik. Selamat pagi.
1: Hello, assalamualaikum Azura.
0: Waalaikumsalam. Ajarimah.
1: Ya, apa khabar?
0: Alhamdulillah. Ajarimah pun sihat eh?
1: Sihat, tapi serak-serak lah musim panas ni.
0: Oh, macam penyanyi Sahara Yaakob. Macam mana pantunnya?
1: Pantunnya macam ni. Lemak rasanya air kelapa, bawa berjalan ke air papan. Pesan arwah ibuku, tidak ku lupa, janganlah berdendam, sentiasa memberi kemaafan.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Radio Klasik, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapakku cingin bagan bilis. Siapakku dari Perlis.
0: Pakku Cuping Perlis.
2: Maaf Azura, hari tu saya tak sempat pergi jumpa Azura di Kangal. Sorry, maaf.
0: Aduh, kenapa tak sempat?
2: Ada janji dengan Lian Santana, tapi keadaan tak mengizinkan. Maaf, sorry.
0: Aduh, tak orang 3 tahun sekali balik pekali. Tak ada, tak ada lah, gurau. Baik, macam mana? InsyaAllah, insyaAllah sampai satu masa eh. Macam mana pantunnya?
2: Begini, beli manisan di pekalangan, nak bawa ke rumah Cik Pa. Pesan ibu tetap ku ingat, jasa ibu takkan ku lupa.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Baiklah saudara, terima kasih kepada yang hantar ya. Azura nak baca yang dua yang terakhir yang hantar menerusi FB. Yahya Saleh, nasi kerabu ditabur kelapa, sedap dirasa bersama ulaman. Pesan ibu jangan dilupa, moga sentiasa jadi amalan. Dan akhir sekali ini daripada pengirimnya. Zarina Yatim, cucur kasturi pulut lepak, hidang bersama haluan maskat. Pesan ibu takkan ku lupa, adik-beradik sentiasa bersepakat. Baik, terima kasih kepada yang sudi hantar menerusi FB Radio Klasik, yang sudi telefon Azura walaupun masih lagi berkelip-kelip. Tapi apakan daya, tepat pukul 9 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi, kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik. Kita nak dengar lagu favourite group ini, Ibunda Sayang, bersama kami sajian klasik.

0: Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berfaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memanahi, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian. Ia mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian berpotensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this kepada semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistics immediately get hit.
0: Dato' Sri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Mengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus lima perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada, di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dibantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan, iaitu kepercayaan awam, tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta memperlihankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi, iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Di sebalik setiap kejayaan, terserlah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan sempena sambutan Hari Ibu 2026. Marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.

Klasik menggamit kerangan itulah dia Tan Sri SM Salim, juga Datuk Sri Siti Nurhaliza bergending danggung. Datuk Sri Siti Nurhaliza yang semalam berseri-seri RTM ya, datang ke tempat kami. Terima kasih diucapkan kepada saudara setia bersama kami. Dan hari ini juga, hari ini juga merupakan hari kelahiran DJ Azlan Omar. Jadi semoga diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, berlimpah ruah, semangat dalam melaksanakan tugas. Kita doakan yang baik-baik saja untuk DJ Azlan Omar. Semoga hari kelahirannya hari ini bertambah ceria hendaknya. Dia ni penghibur kami lah di Radio Klasik. Kalau tak ada dia, sunyi sepi jugalah. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu daripada persembahan. Kita ada Rose Iskandar. Tapi sebelum itu kita dengar dulu Iramdi Dewi. Lagu ni tahun 1978. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Ikuti Bicara Agama melalui Nur di Klasik, menampilkan personaliti agama yang akan merungkai kebuntuan saudara. Nur di Klasik, Jumaat 5.30 petang, eksklusif di Radio Klasik.

Lestari, Cinta Itu Ketawa dan Air Mata. 9.36 minit pagi. Kepada saudara, ya, teruslah mendoakan kesejahteraan kenalan saudara, ahli keluarga, ya, yang kita kini berada di di Mekah sana tu, ya, untuk menunaikan haji. Perjalanan ibadah haji bukan saja menuntut kekuatan rohani, malah turut menguji ketahanan fizikal jemaah, khususnya dalam kalangan warga emas. Jadi ada yang macam risau, macam manalah aku dengan sakit kaki itu semua. Jangan risau, di sana ada pakar fisioterapi, fisioterapi tabung haji di Mekah. Klinik di sana, ya, telah menerima antara 20 hingga 30 pesakit setiap hari, dengan majoritinya terdiri daripada jemaah warga emas. Jadi kalau dilihat di sana, banyakkan mereka mengalami ketegangan otot akibat penggunaan tenaga berlebihan ketika melaksanakan ibadah. Dan ada juga terdapat jemaah yang terpaksa berjalan dalam keadaan membongkok bagi menahan kesakitan, terutamanya selepas selesai melaksanakan tawaf dan sa'i. Jadi apapun, di sana mereka akan dijaga insyaAllah sebaiknya, dan mereka menekankan senaman regangan supaya jemaah memahami cara penggunaan otot yang betul. Jika senaman tidak mencukupi, barulah mereka akan gunakan alat bantuan yang boleh mengurangkan kesakitan. Pihak fisioterapi juga menekankan kepentingan amalan senaman harian bagi membantu mengurangkan risiko kecederaan otot, khususnya menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina nanti, ya. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu ini. Lagu Safiah dan juga Suryani, gandingan dua orang ini. Terimalah salamku. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini. Datin Rafi Abu.
1: Menunggu di bawahku pesan.
0: Razis Ismail. Ram Lam Lam. Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu 9 Mei 2026, 3.15 minit petang, hanya di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.
2: Pilih, jangan tak pilih. Baik, saudara, 9.50 minit pagi. Sekejap saja lagi, saudara akan bertemankan Adelia Nasharuddin ya, yang akan menemani saudara menerusi melodi klasik singgalah pukul 2 petang nanti. Adelia telah menyusun lagu-lagu khas untuk hiburan saudara, lagu-lagu 70-an, 80-an. Jaga nantikan nostalgia di klasik ya, pukul 11 pagi hinggalah 12 tengah hari. Baiklah saudara, insyaAllah kita akan bertemu lagi minggu depan. Damai puncak Bukit Beluran, Tambun bertelur tepi meranti. Pesan ibu dalam fikiran, buat kerja ikhlas hati. InsyaAllah kita akan bertemu Jumaat depan bersama saya Azura Lisa Aziz, mewangi siap masa lekat di jiwa. Sajian Klasik.

kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Basung. B-A-S-U-N-G. Basung. Basung adalah bilangan ukuran banyak yang jumlahnya 2 dozen.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, selamat pagi semua. Selamat pagi Malaysia, salam Jumaat penghulu segala hari. Terima kasih kerana terus menjadi pendengar setia Radio Klasik dan sentiasa menjadikan Radio Klasik stesen radio nombor satu pilihan saudara. Terima kasih juga rakan penyampai gadis dan bunga Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa, lekat di jiwa, yang telah selesai tugasannya pagi ini menerusi sajian klasik. Dan waktu ini, ketika ini, saya Adaliana Syarudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita, kembali menemani saudara mengkamit kenangan dengan lagu-lagu Malar Segar 70-an dan 80-an, juga lagu-lagu irama Melayu, melodi klasik. Sehingga pukul 2 petang nanti, pertemuan kita untuk hari ini, hari Jumaat 8 Mei 2026 bersamaan 20 Zulkaedah 1447 Hijriah, kembali menggamit kenangan saudara untuk tahun 1971, dengarkan lagu Rancak Bertemu, nyanyian Dato' Abdullah Cik berganding suara dengan Datin Dato' Yusni Hamid, melodi klasik.

Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan. Melodi Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, waktu sekarang pukul 10.15 pagi dan seperti biasa hari ini 8 Mei 2026 dan setiap kali tiba bulan Mei pelbagai tarikh yang istimewa yang akan kita raikan. Antaranya kita ada Hari Ibu, Hari Jururawat dan hari ini istimewanya kita nak meraikan satu lagi naskah sebuah telemovie bersempena dengan sambutan Hari Jururawat Sedunia. Gelora di Hati Ufairah yang bakal menemui penonton pada 9 Mei 2026 iaitu esok hari Sabtu 9 malam di TV1 menerusi slot panggung. Dan di konti ketika ini kita menerima kehadiran dua figura hebat di sebalik Gelora di Hati Ufairah. Selamat datang ke konti Radio Klasik Encik Zamri Zakaria pengarahnya dan Puan Noi Ibrahim penulis skrip untuk telemovie Gelora di Hati Ufairah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat datang ke Radio Klasik. Baik, kita nak nak tanya pagi ni okey semuanya kan? Tidak ada yang bergelora.
1: Semua okey. Alhamdulillah. Santai.
0: Okey, baik. Jadi kita nak terus tanya pada penulis skrip lah, senang. Tadi sebelum on air tu saya dah dengar dah. Kau dulu. Saya tanya Puan Noi dulu. Sebagai penulis skrip, apa lagi agaknya Kak Noi mengenai jururawat yang ingin Kak Noi gambarkan menerusi telemovie yang akan ditayangkan nanti?
1: Okey. Apa yang nak sampaikan dalam telemovie Gelora di dalam Gelora di Hati Ufairah ni adalah di mana saya simbolik kepada seorang jururawat ataupun wanita ataupun gadis yang baru memasuki kepada alam pekerjaan itu jururawat. Terutama sekali jururawat desa lah, JM, jururawat masyarakat. Jadi di situ saya nak gambarkan jururawat ni hanyalah bukan sekadar merawat, tetapi kita nak simbolik kepada masyarakat, sandaran masyarakat kepada seorang jururawat tu, harapan mereka supaya mereka pulih, baik, semualah sihat, terutama sekali nyawa lah. Tapi dalam masa yang sama masyarakat juga saya nak bagi nampak masyarakat supaya menghargai jasa-jasa jururawat yang sememangnya hanyalah manusia biasa yang mempunyai masalah, yang mempunyai ujian, dugaan daripada semua segi, luar dan dalam. Tapi mereka mempersembahkan dan mereka menyajikan senyuman dan juga satu tugas yang berat, walaupun berat tetapi mereka melaksanakan dengan baik.
0: Jadi itu yang cuba Kak Noi gambarkan dalam ni lah. Jadi untuk Encik Zamri, ketika menerima naskah ini kan, jadi apa yang Encik Zamri yang pertama kali lah, apa agaknya? Mungkin boleh guna
2: Okay, apa ni, kita pertama kali bila dapat naskah ni saya cuba menyelamilah perasaan kehidupan di pedalaman lah, di mana macam mana suasana apa tinggal di sana kan, sebab tak semuanya sempurna kan. Jadi itu kita nak bawakan dalam drama inilah.
0: Di mana agaknya lokasi pengawalan?
2: Okey, lokasi pada mulanya kita bercadang di kampung orang asli di Tapah, tapi atas sebab-sebab tertentu saya syuting di Selangor lah, tapi di kampung orang asli
0: masih
2: juga
0: dapat lah. Masih dapat
2: ya, kita terpaksa itu mencari yang sesuai lah, sebab kampung apa asli di Selangor ni agak moden juga dah sekarang. Tidaklah seperti gambaran skrip. Jadi kita memerlukan masa yang panjang juga lah untuk mencari lokasi-lokasi yang sempurna. Itulah untuk kita
0: penulis skrip ni, dia imajinasi dia tinggi.
2: Betul.
0: Kita lah yang pengarah lah yang sakit sikit nak cari lokasi yang lebih kurang kan. Jadi gabungan antara Cik Zamri dengan Puan Noi bagaimana?
2: Okay, so masa first tu kita dah bincang lah how kita nak buat apa telemovie ni kan. Jadi kita nak portretkan satu perasaan dalaman, emosi seorang apa insan yang bernama Ufairah lah, di mana dia terpaksa membuat pilihan antara kehidupan dia yang sekarang dan atau memilih kejayaan dia di pedalaman, yang mana dia tidak suka dengan kejayaan itu.

0: itu tadi lagu nyanyian Datuk Sudirman Jamilah mengenai tugasan jururawat. Tapi pagi ni kita nak bawa satu lagi mengenai kisah jururawat, tapi mengenai gelora di hati Ufaira. Bersama-sama di Konti masih lagi kita bersama dengan pengarahnya Cik Zamri Zakaria dan penulis skrip Puan Noi Ibrahim. Baik, tadi kita bercerita mengenai jalan cerita, skripnya kan. Jadi pemilihan pelakon, siapa agaknya yang memegang watak Ufaira ni?
1: Okay, Ufaira kita lakonan Nat Zainal, dibantu oleh Rita Nadira, Kaza sebagai antagonis dan Aliza Syadan sebagai watak mak Ufaira lah.
0: Jadi apa sebenarnya jalan cerita dia? Apa yang memberi macam cabaran sebenar kepada Ufaira ni yang sehingga bergelora di hati dia tu?
2: Okay. Sebenarnya dia Ufaira ni seorang gadis yang dilahirkan di bandar. Jadi dia hidup dalam keadaan yang penuh selesa. Jadi bila dia terpilih lah untuk bertugas di sebuah kampung di pedalaman, jadi di situlah berlakunya penolakan dan konflik-konflik dalaman dan luaran yang berlaku pada diri dia sendiri. Dia memang menolak keras. Dia menolak 100%. Dia tak mau pergi pun, tapi dia pergi atas desakan ibu dia. Sebab dia memang sayangkan ibu dia ni, so memang dia pergi dah bertugas. Bila dia sampai kat sana pun, dia menolak semua masyarakat-masyarakat

0: sekarang yang ada di dalam itu. Maksudnya ikhlas tu tidak ada. Hanya dia pergi, hanya badan dia pergi dan dia memenuhi permintaan apa yang ada. Bukan sebab dia ingin bekerja. Hanyalah tidak ada apa tidak ada pilihan ketika itu. Jadi berlakulah banyak pergolakan-pergolakan dan konflik yang di antara masyarakat, diri dia sendiri dan juga yang menyebabkan dia rasa macam aku tak patut tinggal di sini. Dan bila berlakunya satu perkara di mana dia terpaksa mengubahkan prinsip dia yang ingin meninggalkan pekerjaan sebagai jururawat, maka kecintaan dia tu yang berterusan. Kena tengok.
1: Jadi kita tak perlu menafikan Nat Zainal punya lakonan. Dia memang memberi, sangat memberi. Apa je watak pasti memberi kesan, kan? Jadi antara cabaran lain mungkin Cik Zamri dengan untuk mengarah gelora di hati Ufairah ni.
2: Cabaran selain lakonan, mungkin kita libatkan orang ni lah, orang asli kan. Okay, kita nak make believe lah kepada penonton tentang kawasan persekitaran, mungkin suasana rumah, bahasa dia, dan juga apa fakta-fakta yang betul mengenai perubatan ni. Jadi kita tak boleh ambil mudah.
1: Betul.
2: Sebab dia melibatkan semua apa perkara ni, ada apa kena betul-betul research lah. Sebab kalau kita buat salah, nanti kita akan apa dijudge lah oleh penonton ni.
1: Agak sensitif sikit lah kalau kita tak mendalami kehidupan mereka. Ada mereka ada bahasa orang asli apa?
2: Yang ni tak lah, kita biasa. Tak biasa. Cuma ada slang-slang sikit lah. Tidak terlalu pure orang asli lah. Betul.
1: Jadi penerimaan mereka pada tim penerbitan, tim production sangat.
2: So far kalau di Selangor ni mungkin mereka
1: dah biasa.
2: Biasa. Dah friendly dengan
1: biasa
2: kita.
1: Biasa ni kan. Jadi Puan Noi sendiri menggarap sebuah skrip yang memerlukan emosi.
0: Betul.
1: Mungkin cabarannya lain daripada drama-drama yang biasa-biasa mungkin.
0: Okay.
1: Tulis atas kertas tu. Membayangkan tu.
0: Betul.
1: Kan?
0: Masa saya menulis ni, saya meletakkan harapan yang tinggi lah kepada gelora di hati Ufairah. Tapi kita, yang pertama sekali saya tak naklah sensitiviti kepada budaya orang-orang asli ni kita cemar. Tapi sebab orang asli ni memang terlalu baik, terlalu menyanjungi budaya mereka. So jadi kita nak meshkan antara modern dengan perawatan
1: perubatan moden dan kampung.
0: Jadi dia ada keistimewaan masing-masing yang digabungkan menjadi sebenarnya inilah hasil. Bukan kita nak berlawan, tapi saya nak gambar sini, nak bagi tahu di sini yang dua-dua perlu. Jadi sebenarnya hormat menghormati di antara satu sama lain itu penting. Yang keduanya ialah di mana pengorbanan yang jururawat lakukan sangatlah besar. Jadi di situlah bila saya Ufairah ni, di mana yang paling susah tu di mana dia terpaksa memilih kerjaya dia berbanding ibu dia sendiri. Yang di mana konflik climax dia ialah ibu dia meninggal tanpa dia. Sebab masa tu dia nak selamatkan
1: Sakitnya ada di kampung yang sedang dia bertugas.
0: Betul. Situ ada air mata lah. Kalau rasanya kalau tengok tu, yang mana Mahayati sebab sempena hari ibu juga kan. Jadi dua-dua jururawat dan ibu ni adalah jururawat masyarakat ni. Saya rasa jarang diketengahkan. Jadi saya adalah orang yang dulu saya rasa cerita Rubiah Superman dulu, saya ingat lah.
1: Ada.
0: Itu sekali kan sebenarnya.
1: Jadi
0: itulah sumber-sumber daripada apa yang saya nak ketengahkan ialah menghargai di antara satu sama lain. Masyarakat menghargai jururawat juga adalah manusia biasa.
1: Betul. Jururawat juga menjalankan tugasnya. Jururawat juga ada tanggungjawabnya. Betul. Kan di rumah lain, di tempat kerja lain. Samalah kita semua pun kan. Betul. Sebenarnya ibu pun merupakan jururawat juga sebenarnya. Secara tak langsung kan ibu jururawat di rumah.
0: Jururawat masyarakat. Dia seorang wanita memang dia adalah bidan, dia juga adalah staff nurse, dia juga lah maksudnya ibu.
1: Betul. Baik, Cik Zambi sendiri ketika mengarah ialah daripada atas kertas je skripnya untuk mengolah, untuk mendramatiskan dia, untuk mungkin bagaimana ni penulis skrip nak macam ni tapi pengarah Puan Noi puas hati tak dengan pengarah punya sentuhan tu setakat ni?
0: Alhamdulillah.
1: Jadi cabaran lain mungkin untuk merealisasikan drama naskah ini.
2: Dia apapun perbincangan awal tu pentinglah. Mm-hmm. Mana bila apa-apa kejaya kita fokus, kita niat kita betul lah. Macam Ufairah pun awalnya niat tak betul, pergi dengan tak rela, dan akhirnya dapat apa tentangan daripada masyarakat di sana, konflik budaya di mana apa masyarakat Iban ni menolak perubatan moden dan masih mengamalkan apa pakai dukun bawang mereka kan. Jadi kepercayaan mereka. Jadi apa kita nak sampaikan lah, infotainment lah, satu bentuk ilmu di mana bila berlaku sesuatu kecemasan emergency di pedalaman kan, sementara nak menunggu ambulans ke ataupun apa-apa bantuan mungkin mengambil masa yang lama kan, satu jam, dua jam. Jadi apa info yang kita bagi dalam ni yang mungkin boleh menyelamatkan nyawa mereka?
1: Maksudnya telemovie ini sebenarnya lebih kepada tugasan jurawat dan penerimaan perubatan itu sebenarnya kan. Jadi mungkin sebelum kita berakhir, mengapa penonton perlu menonton Gelora di Hati Ufairah? Akan disiarkan esok malam.
2: Esok malam, betul. Macam saya sampaikan tadi, dia satu kisah yang berbentuk mesej. Selain daripada lakonan yang bagus, dia juga berbentuk infotainment, memberi ilmu dan memberi informasi kepada mereka mana yang mungkin tiba-tiba berlaku emergency di kawasan pedalaman dan apa yang mereka patut perlu buat kan. Jadi ada dalam apa telemovie ni kita banyak memberi input-input lah tentang perubatan-perubatan moden yang kita boleh apply dalam kehidupan kita seharian. Mungkin ada yang kita buat tu tak betul. Jadi mungkin kita anggap betul tapi sebenarnya tak betul. Jadi dengan telemovie ni mungkin sedikit sebanyaklah dapat membantu mereka di luar sana, insya-Allah.
1: Sekarang ni cabaran kita kesihatan. Kadang-kadang dekat rumah tiba-tiba berlaku, kita tak tahu. Mungkin kita menonton telemovie ni mungkin ada pengajaran yang akan kita peroleh. Okey, Puan Noi, harapan untuk skrip yang dah ditulis ni, yang ditayangkan ni, harapan ni.
0: Harapan saya of course lah mestilah tinggi kan, setinggi langit. Tapi apa yang input yang perlu kita sampaikan bukan semata-mata kerana tugas, tapi adalah relation, hubungan kekeluargaan, kasih sayang, pengorbanan dan hargai di antara satu sama lain. Ufairah adalah anak yang menolak permintaan ibu dia, tapi dalam masa yang sama dia terpaksa menerima. Dan disebabkan tugas, dia juga terpaksa merelakan pemergian ibu dia tanpa dia di sisi. Sedangkan dia adalah seorang jururawat. Itu adalah pengorbanan yang paling besar saya rasa dalam hidup seseorang bila melepaskan orang yang kita sayang, sedangkan kita berada dalam medical line. Jadi itu adalah saya minta semua masyarakat, semua penonton menghayati cerita ini. Dan apa yang baik kita jadikan tauladan, apa yang kelemahan itu kita jadikan sempadan. Sesungguhnya semua manusia adalah manusia biasa, mempunyai ujian yang berlainan.
1: Betul. Jadi kesimpulannya, apa juga kerjaya seseorang itu, apa juga tanggungjawab, kita perlu hargai. Kan, perlu kita hidup dalam penuh kasih sayang.
0: Satu lagi saya nak sampaikan di sini, sini di mana bangun setelah jatuh berkali-kali adalah satu perkara yang sangat luar biasa. Jadi Ufairah adalah melalui detik-detik itu sepanjang penglibatan dia menjadi seorang jururawat.
1: Penonton perlu menonton untuk merasainya, kan? Mungkin kita adalah watak yang dilakonkan oleh Ufairah tu kan. Jadi baik, itu tadi rangkaian promosi untuk telemovie sempena sambutan Hari Jururawat Sedunia Gelora di Hati Ufairah yang akan ditayangkan malam esok pukul 9 malam, hari Sabtu 9 Mei 2026. Jangan lupa untuk tonton. Dan antara pelakon yang membarisi melakonkan telemovie ini ialah Nat Zainal, Rita Nadira, Aliza Syahdan, Kaza Saisi, Ida Muin pun ada, Hafizuddin Fazil, Zazli Baginda dan Mirza Aziz. Jangan lupa esok malam. Dan terima kasih sekali lagi untuk Encik Zamri Zakaria dan Puan Noor Ibrahim.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Melody Classic.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Dan waktu ini 10.45 minit pagi untuk 15 minit berikutnya ini. Seperti biasa kita akan bersama-sama segmen tajaan. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengan Organic Mattress. Telah bersedia di talian Puan Nur Azlin Hashim. Assalamualaikum Puan Lin.
1: Ya, waalaikumsalam. Apa khabar?
0: Sehat alhamdulillah. Puan Lin pun dengannya ceria. Sehat agaknya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Baik, apa agaknya yang mengundang keceriaan? Mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan di hari Jumaat ini. Teruskan Puan Lin.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Salam Jumaat. Penuh yang penuh barakah ini. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi di ruang udara. Semoga hari ini semuanya dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, kan? Okey, jadi baik. Jom, kalau dengan Lin ni, tak lain tak bukan nak cerita mengenai filamnya lah, kan? Okey, jadi kami berada di Kamunting, Taiping, Perak. Organic Mattress ni kita dah 32 tahun lah, masuk tahun ni 32 tahun lah dalam bidang penjualan tilam, dan kurang lebih 10 tahun lebih lah dalam penghasilan produk kita sendiri, ya, yang mana tilam-tilam di Organic Mattress memang kebanyakannya memang kita hasilkan dan hasilkan sendiri, dan dari segi penghantaran pun direct lah daripada kilang kita dari Kemunting Taiping ke semua destinasi-destinasi di dalam semenanjung Malaysia. Okey, jadi sebut saja berada di mana, daripada utara Perlis sampai ke Kedah, Penang, Perak, ya, sampailah ke Pantai Timur, ya, di utara selatan sana, di selatannya semua kita hantar secara percuma. Okey, tanpa sebarang charge pengangkutan lah. Dan juga bayaran untuk produk kita, waktimak anda beli tilam ke, katil ke, kita hantar secara percuma, dah sampai barang, tengok semuanya okey, baru buat bayaran. Mungkin ada lagi abang kakak adik kita, makcik pakcik kita yang belum pernah mencuba tilam daripada Organic. Mungkin dah pernah dengar sebelum ni, kan, tapi mungkinlah waktu tu belum lagi rasa nak menukar tilam. Tapi kebelakangan ni kalau rasa badan kurang makin selesa, ya, sebabnya lah pejam celik, ya, ada apa, dalam tahun baru ni pun dah berada di hampir-hampir pertengahan tahun, ya, sekejap je. Jadi tubuh kita pun, badan kita pun makin hari makin bertambah usianya, ya, dan kadang-kadang bila bangun pagi tu dah tak rasa seselesa dulu, kan. Dulu bangun pagi okey lagi, kan, mood pun okey, badan pun okey, tapi kebelakangan ni bila bangun je pagi rasa macam lenguh-lenguh, rasa lesu, rasa sakit badan, rasa macam berat lagi badan, kan, macam tak dapat rehat yang cukup lah, kan. Jam baru pukul 10 pagi dah berapa kali dah menguap tu, kan. Jadi mungkin ada gangguan semasa tidur. Gangguannya datang daripada mana? Adakah sebab anda layan gadget sampai awal pagi? Adakah anda memikirkan itu ini banyak sangat dalam fikiran sampai apa tak boleh lena? Kalau benda tu kalau boleh elakkan. Tapi perkara yang tak boleh elak ni, kadang kita dah masuk tidur awal dah sebab kita impikan, oh, bila masuk tidur awal ni mesti tidur cukup, tidur lena, esok bangun pagi mesti cergas punya, kan. Tapi malangnya di pertengahan tidur, semasa kita nak dapat tidur lena tu terganggu oleh keadaan tilam pula, kan. Tilamnya makin lembut dah rasa, ataupun tilam tu rasa gelisah, ataupun tilam tu panas, tilam tu keras, tilam rasa spring, macam-macam. Itu tak boleh nak elak lah, kan. Takkanlah nak bangun nak tidur tempat lain pula, kan. Okey, jadi kalau rasa macam tu, kalau sehari dua okeylah, boleh beralih tempat. Tapi kalau hari-hari susah juga, kan. Jadi kalau rasa macam tu, itu tanda-tanda kena tukarlah yang baru, kan. Jadi kalau abang kakak semua nak tukar tilam baru, mari sini, dekat sini kita ada banyak pilihan tilam yang kita nak sajikan dengan harga yang best-best lah sempena hari Jumaat ni, kan. Okey, jom kita pergi kepada tilam pertama kita. Yang ni saya rasa abang kakak tak perlu rasa tinggi sangatlah harga nak beli, kan, sebab saya nak bagi harga semuanya bawah 1000. Jadi abang kakak boleh pilih nak beli ketebalan yang mana satu. Okey, untuk tilam Surya, tilam compress foam, ya. Tilam compress foam ni dia tak sama macam tilam foam sahaja ataupun tilam span sahaja. Ya, tilam kompres foam ni dia melalui proses penggunaan macam rebond, foam, getah asli dan melalui proses pemadatan. Okey, untuk tilam suria 180 kilo. Siapa kat sini bila tambah berat suami isteri 180 kilo ke bawah. 180 kilo ke bawah boleh guna mana-mana tilam suria. Okey, untuk tilam suria kita ada 8 inci harga RM1,088. Tempah hari ini, trade-in tilam lama, bayar hanya RM788 ketika barang sampai. 10 orang call awal, dapat 2 unit bantal percuma. RM788 sahaja. Boleh guna 10 tahun. Sepanjang itu, dia membantu abang kakak untuk tidur selesa, sokongan belakang yang sempurna dan juga buatkan kita rehat yang cukup, bangun pagi pun rasa lebih okey. RM788 je abang kakak, tak mudah melengkung, ada jaminan. Atas bawah boleh pakai. Okey, nak guna yang 6 inci, RM588. Harga selepas trade-in RM588, 6 inci. Yang 5 inci, RM488 abang kakak. RM488 pun boleh dapat yang kelamin 5 inci dah. Yang mana masuk rumah baru mungkin banyak dah habis duit kan. Mungkinlah nak guna juga tilam yang bagus kan. Takkanlah badan sakit-sakit ni bekerja kan. Nak guna tilam sponge je, nak guna toto je. Tahulah rumah baru kan. Tapi janganlah kan, sakit badan tu nak bekerja mencari rezeki. Jadi boleh dapatkan yang 5 inci dulu. Nanti ada bajet lebih, upgrade ambil yang lebih tebal. Okey, jadi RM488 ada, RM588 ada, RM788 pun ada. Okey, jadi apa pun abang kakak boleh telefon 013-584-0288, 013-584-0288. Okey, baik, kita break sekejap. Yang mana abang kakak tengok kalau bajet tu kena dengan harga yang Lim bagi ni, boleh terus call kita sekarang. Jadi lepas ni kita akan sambung untuk tilam kedua, tilam untuk mak ayah yang nak letak dalam bilik utama tu. Okey, kita kembali lepas ni.
0: Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini.

0: Itu tadi lagu Cermin nyanyian Jad. Tapi kalau nak cerita pasal tilam, Puan Lin di talian sekarang. Teruskan Puan Lin.
1: Okey, baik. Kalau tadi kita dah cerita dah Dahlia tentang tilam suria kita. Kenapa namanya suria? Kita nak anda bangun pagi tu dengan seindah sang suria. Rasa sekat dari dalam ni dia keluar terpancar ke muka dengan ceria.
0: Betul.
1: Jadi tu semua melalui rehat yang cukup lah. Kalau rehat tak cukup mana mahunya mood nak bagus pagi-pagi kan. Okey, jadi jom kita pergi kepada tilam yang kedua pula. Tilam yang menjadi permintaan ramai, yang kalau makcik-makcik kita dah pernah guna tilam manja ni memang selalu tak tinggal lah. Bila tempah yang baru pun nak repeat manja juga. Okey, kepada pengguna-pengguna setia tilam manja ataupun yang belum guna tilam manja, boleh repeat order ataupun boleh order yang manja ni sebab dah tak sama lagi dengan manja dulu. Sebab yang ni kita dah upgrade untuk kali keempat pada bulan Februari yang lalu, latest upgrade. Tapi walaupun upgrade, bukan satu dua part je, banyak part yang kita upgrade. Sebab apa adalah daripada 5 tahun jaminan sebelum ni, kita bagi 10 tahun dah sekarang. So 5 tahun jangkauan tu. So nak maintain untuk upgrade dalam tempoh apa, untuk penggunaan jangka masa lama dengan jaminan. So dia menggunakan banyak dia sentuh banyak part lah. Okey, antaranya bahan dalam. Okey, kita guna yang lebih premium, kita tambahkan dari segi penggunaan getah asli, ya, penggunaan rebound yang baik, ya, penggunaan foam yang kualiti lebih tinggi untuk memastikan dia tahan sehingga 10 tahun. Dan juga untuk jaminan pun 10 tahun. Okey, dan kita rasa lebih secure lah kalau guna lama ada apa-apa masalah dari segi lekuk tilam ke apa, anda boleh refer kepada kita semula. Okey, dan juga penggunaan kain, penggunaan fabric, kita upgrade kepada satu yang lebih bagus. Fabric pun lebih cantik, design pun lebih menarik, tapi still tak guna cetakan warna-warni kimia. Okey, dan fabric lebih sejuk sebab tahun lepas kita macam cuaca agak panas, lebih lama kan. Jadi kita gunakan fabric yang lebih sejuk supaya kita rasa nyaman, rasa selesa. Tapi nanti janganlah anda tutup dengan penggunaan apa, cadar yang macam tak ada masuk ruang udara, macam satin ke apa, jangan ya. Okey, nanti menutup kebaikan pada fabric tu. Okey. Dan seterusnya fungsi dia macam dia tambah sokongan 100% pada bahagian spinal, untuk bahagian tulang belakang, dia bagi spinal support. Dan tilam ni tak mudah melengkung. Teknologi dual comfort, dia mengagihkan tekanan badan secara sekata, mengurangkan tekanan pada titik sendi kita. Zero motion transfer, tiada gangguan gegaran walaupun pasangan kita kerap berpusing ataupun bangun di tengah malam. Jadi itu antara fungsi-fungsi yang kita naik taraf. Jadi yang mana nak beli, harga dia RM1,700, harga sebenar RM1,700. Tapi macam biasalah untuk pendengar kesayangan kita ni, ada potongan RM300 untuk penukaran tilam lama, dan ada voucher sebanyak RM270 yang mana anda boleh nikmati dengan harga RM1,130. Tapi kita bagi voucher kepada 20 unit yang pertama, siapa cepat dia bayar RM1,130 sahaja. Okey, RM1,130, yang lain kena bayar RM1,400. Ya, sebab trade-in tilam lama siapa-siapa pun boleh, kita akan bagi potongan RM300. Tapi voucher tu terhad. Okey, yang ni adalah harga yang dulu, bukan harga yang telah kita upgrade. Mungkin ada kenaikan harga pada bila-bila masa. Jadi selagi kita tak umum harga baru, anda enjoy dulu dengan harga yang lama. Tapi tilam-tilam dah baru, ya. Kita hantar tilam baru je nanti. Tilam lama semua dah habis. Okey, jadi dapatkan segera tilam dengan dua bantal, ya. Kita nak bagi RM1,130. Okey, RM1,130. Okey, untuk manja organik. Jadi kena cepat-cepat lah. Ya, lagi cepat anda beli, lagi cepat anda dapat settlekan masalah tidur tak selesa. Ya, ini untuk 8 inci queen. Okey, kalau pengguna tilam sabut ataupun yang nak guna tilam sabut 6 inci RM1,199 selepas trade-in. Untuk 8 inci RM1,699. Ini selingan lah kalau nak tahu detail lebih lanjut sebab masa pun dah tak cukup. Tak apa, telefon je 013-584-0288. Dapat tak? 013-584-0288. Okay, saya ulang sekali lagi. Mungkin ada tengah memandu tu. Okay, 013 0388 0288. Okey, saya ulang 0135840288. Hantar percuma semua destinasi, tempah tanpa deposit, jaminan kami sediakan. Dan satu lagi, tolong Lin untuk follow TikTok kita, Organic Mattress. Okey, jadi sampai sini dululah Adalia pertemuan kita. Nak sembang lebih lanjut, boleh je Lin bersedia. Ada call je kami, ada WhatsApp je kami untuk dapatkan info lanjut. Okey, ya, jadi sampai sini dulu. InsyaAllah ada masa ketika berjumpa lagi. Jadi salam jumpa semua. Jaga diri, hati-hati di jalan raya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tawaran menarik Organic Mattress bersama-sama dengan Puan Nur Azlin Hashim. Dan tawaran tadi istimewa untuk pendengar dengar setia Radio Klasik. Selepas ini, berhibur terus dengan lagu-lagu nostalgia hanya di Nostalgia di Klasik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nostalgia di klasik. Seperti biasa, bermula 11 pagi, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu menggamit kenangan, lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu lama era 50-an hingga 60-an. Seperti lagu tadi, lagu rakaman piring hitam nyanyian Di Hamzah, Bunyi Gitarku, dan ada banyak lagi lagu-lagu nostalgia yang akan memenuhi ruang udara saudara hari ini. Antaranya lagu duet Lena bersama sama Jasni, Asmara Merindu. Juga kita ada lagu petikan daripada filem Merana tayangan 1954, Bila Tiba Masa, duet antara Omar Suwita dengan Seniwati Nurmadiah. Tetapi lagu-lagu itu akan saudara dengar selepas lagu ini. Lagu nyanyian Julia, Baju Hitam, rakaman 1950. Ada yang memakai baju hitam hari ini? Lagu ini untuk saudara. Nostalgia di klasik.
1: Nostalgia di klasik.

pemuda, rupanya sangat kaya. Siapa dia agaknya? Agaknya. Hati berdebar di dalam, tapi rasaku pendam. Jika dapat berkenalan,

0: Menghampiri pukul 12.30 hari, Nostalgia di Klasik hampir ke penghujung. Tadi saudara baru saja dihiburkan dengan lagu nyanyian Datin Paduka Juli Sudiro yang dirakamkan pada tahun 1969 ke Taman Bunga. Dan selepas ini, sebelum berakhir, berhibur dahulu dengan satu lagi lagu nyanyian Tan Sri P. Ramlee, Dengarlah Gemala Hati. Dan selepas itu, tepat pukul 12 tengah hari nanti, terus saja ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 12 tengah hari. Nostalgia di Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klassik. Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini. Datin Rafi Abu.
2: Menunggu di bawahku pesan.
1: Razis Ismail. Ramlah Ram. Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu 9 Mei 2026, 3:15 petang, hanya di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.
3: Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

0: Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersama 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 membuka tirainya hari ini menerusi majlis pembukaan yang berlangsung di Cebu, Filipina. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengetuai delegasi Malaysia ke Sidang Kemuncak berkenaan diiringi isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Majlis itu menandakan bermulanya siri pertemuan penting termasuk Sidang Plenari yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dengan tema Navigating Our Future Together. Majlis pembukaan dipengerusikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku tuan rumah. Turut hadir pemimpin negara anggota ASEAN termasuk Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta beberapa pemimpin kanan serantau lain. Sidang kemuncak kali ini memberi fokus kepada usaha memperkukuh kerjasama serantau ketika ASEAN berdepan ketidaktentuan global dan cabaran keselamatan serantau. Perdagangan intra-serantau ASEAN disasarkan meningkat sekurang-kurangnya 30% menjelang tahun 2030 sebagai usaha memperkukuh kerjasama ekonomi rantau ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata, negara anggota perlu bergerak sebagai satu blok yang lebih tersusun dan bersatu dalam menghadapi cabaran global termasuk gangguan perdagangan dan konflik antarabangsa. Beliau berkata penekanan juga diberikan kepada usaha memperkemas perjanjian perdagangan bebas dan memudahkan pergerakan barangan dalam kalangan negara anggota. Tiada unsur buli dikenal pasti dalam kejadian seorang murid lelaki tahun 5 yang cedera selepas terjatuh dari bumbung garaj basikal di sebuah sekolah rendah di Batu Berendam, Melaka semalam. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Asisten Komisioner Christopher Patin berkata siasatan mendapati murid berkenaan dipercayai membaling kasut rakannya sehingga tersangkut di atas bumbung garaj basikal sebelum memanjat bumbung untuk mengambil semula kasut itu. Menurutnya, mangsa terjatuh selepas bagai bumbung yang dipijak patah ketika cuba naik semula ke tingkat satu bangunan sekolah. Mangsa cedera pada kaki kanan dan kini dilaporkan stabil. Kes disiasat buah kertas enkuiri polis. Di Johor, seorang lelaki warga emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian seorang kanak-kanak perempuan Selasa lalu. Tertuduh Nordin Isnin, 61 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Arun Noval Das. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian Nur Aini Umairah Muhammad Faris, 8 tahun, dalam kejadian di hadapan Sekolah Kebangsaan Sri Maimun, Parit Sulong, kira-kira 12.30 tengah hari 5 Mei lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Kes disebut semula 25 Jun depan. Barakah pit stop di Masjid Wilayah Kuala Lumpur diwujudkan sebagai pusat persinggahan kebajikan untuk komuniti P-Hailing dan E-Hailing. Laporan lanjut bersama Hana Adlina Nasution Ahmad.
1: Barakah Pit Stop menyediakan makanan tengah hari percuma setiap Isnin hingga Jumaat selain ruang rehat dan kemudahan mengecas telefon untuk penunggang serta pemandu e-hailing. Mereka turut diberikan maklumat berkaitan bantuan yang disediakan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Pengurus Bahagian Agihan Zakat Mawib, Ahmad Saifuddin Mat Tahir berkata, kemudahan itu membantu Mawib mendekati komuniti e-hailing dan memahami keperluan golongan berkenaan.
2: Dengan adanya Pit Stop ni, dapat merapatkan lagi hubungan antara kita dengan orang yang bawa motor e-hailing ni lah. Yang boleh mereka yang kita tahu faham apa yang lagi keperluan yang boleh kita bantu di masa akan datang nanti. Ini salah satu kita punya tujuan lah.
1: Idea yang diilhamkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan itu mendapat sambutan menggalakkan sejak dilancarkan bulan lalu. Sebanyak RM500,000 diperuntukkan setiap tahun bagi memastikan program berkenaan terus memberi manfaat kepada kepada komuniti Pihiling. Barakah Pit Stop dilaksanakan menerusi kerjasama MAWIB, Majlis Wilayah Persekutuan serta Pertubuhan Kebajikan Prihatin Insan Kuala Lumpur dan Selangor, Pekerti. Pengerusi Pekerti Muhammad Yusri Maimun berkata, sambutan diterima amat menggalakkan.
3: Alhamdulillah, sekarang ini sangat memberasankan dan kita rasa tak cukup pula 50 pack itu. Dan rider pun nampak menghargai dan seronok dengan adanya Barakah Pit Stop ini.
1: Kemudahan itu dijangka diperluas ke masjid lain termasuk menerusi pelaksanaan program tambahan seperti dakwah street dan pemberian minyak hitam percuma. Sekian laporan Hana Adlina Sajun Ahmad untuk Berita RTM.
0: Berita seterusnya, ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama pagi ini namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Susunan pelabur kekal berhati-hati terhadap peningkatan semula ketegangan konflik di Asia Barat. Pada 8 pagi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 3.91 berbanding dolar Amerika. Ketua Ekonomi Bank Muamalan Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, pasaran kini menunggu data pekerjaan terkini Amerika selain menilai kesan keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Menurutnya, langkah mengekalkan OPR mampu menyokong kestabilan ringgit dan membantu mata wang tempatan kekal pada paras semasa. Dalam pada itu, Bank Negara Malaysia BNM menegaskan dasar monetari kurang sesuai digunakan bagi menangani kejutan penawaran seperti kenaikan harga bahan api dan komoditi. Gubernurnya Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffour berkata, langkah lebih bersasar dilihat lebih berkesan berbanding pelaksanaan pakej rangsangan menyeluruh. Menurutnya, bantuan akan difokuskan kepada sektor dan perniagaan yang benar-benar terkesan selain mekanisme sokongan sedia ada terus diperkasa. BNM kekal berwaspada sekiranya tekanan harga menjadi lebih meluas dan berpanjangan. Susulan itu, Dato' Sri Abdul Rashid memaklumkan pelbagai bantuan disediakan bagi membantu perniagaan yang terjejas akibat konflik di Asia Barat, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS. Beliau berkata kesan konflik itu lebih tertumpu kepada sektor tertentu terutama industri berkaitan minyak dan diesel berbeza ketika pandemik COVID-19 yang menjejaskan keseluruhan ekonomi. Menurutnya, antara bantuan disediakan termasuk modal kerja, penstrukturan semula pinjaman serta penjadualan semula bayaran balik. Konflik Asia Barat. Gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan masih berkuat kuasa meskipun berlaku serangan ke atas 3 kapal perang Amerika. Presiden Donald Trump berkata, serangan Iran itu dianggap kecil dan tidak menjejaskan kami terhadap gencatan senjata. Beliau juga maklumkan tindakan balas Amerika berjaya menangkis serangan berkenaan tanpa sebarang kerosakan terhadap aset tentera laut negara itu. Sementara itu, Tehran menuduh Washington melanggar gencatan senjata dengan menyasarkan kapal Iran berhampiran Selat Hormuz dan menyerang kawasan awam di selatan Iran. Jurucakap Ibu Pejabat Tentera Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zulfagri berkata, Amerika menyasarkan sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Jaks menuju ke Selat Hormuz serta sebuah lagi kapal Iran berhampiran pelabuhan Fujairah di Emirat Arab Satu, UAE. Jurucakap itu telah memaklumkan Amerika melancarkan serangan udara ke atas kawasan awam di Bandar Ham Amir, Sirik dan Pulau Kishim di selatan Iran dengan kerjasama beberapa negara serantau. Wabak hantavirus mencetuskan kebimbangan antarabangsa apabila banyak kes baru dilaporkan namun situasi itu dijangka masih terkawal. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan perkembangan tersebut berdasarkan pemantauan semasa. Dan perkembangan di Geneva, Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata setakat ini 5 kes disahkan dan 3 lagi disyaki termasuk 3 kematian melibatkan penumpang kapal pesiaran MV Honduras. Menurut beliau, jangkitan dipercayai bermula dalam pelayaran dari Argentina sebelum merebak kepada penumpang lain ketika kapal merentasi Atlantik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
2: Hei, kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.
7: Kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan waktu sekarang pukul 12.30 minit tengah hari. Dan untuk waktu ini, kita akan bersama-sama dengan segmen tajaan. Kita akan bersama dengan Nis Q dan bintang Nis Q-nya ada di konti ketika ini, Encik Azman Hamid. Assalamualaikum Encik Man.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adalia.
0: Ya, sihat eh?
1: Bintang, alhamdulillah sihat.
0: Kebelakangan ni saya kerap dengar Encik Man di radio ceria je suara.
1: Alhamdulillah.
0: Mungkin hari ni lebih ceria.
1: Ya.
0: Ada apa yang nak kongsikan, teruskan.
1: Baiklah, terima kasih kepada DJ Adalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, salam hari yang barakah buat semua. Salam keceriaan untuk kita, salam kesihatan yang baik dan sempurna untuk kita. InsyaAllah saya doakan kepada sahabat-sahabat saya, kepada seluruh pendengar-pendengar Radio Klasik, kepada semua pelanggan-pelanggan kami NESQ, minuman sarang burung walet dua dalam satu, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran, agar segala urusan-urusan kesihatan rezeki kita insyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saya nak tanya, harapnya semua yang mendengar ni ceria, sehat, dan saya nak kongsikan antara satu rahsia kecantikan yang sejak dari dulu lagi Adelia menjadi amalan golongan bangsawan. Ni kita bila hari-hari kita masuk di konti radio ni, kita nak cerita manfaat kebaikan kan. Selain daripada kita nak menjaga tubuh badan kita, kita pun nak jaga luaran kita juga. Dalam nombor satu sihat, nombor dua ni kalau cantik lagi berseri lagi lah
0: orang kata. Cantik luar dalam.
1: Cantik luar dalam. Jadi semangat kita tu untuk menjalani hari-hari seterusnya tu rasa macam wow, seronok, tak sabar rasanya nak tunggu esok kan. Okey, jadi tuan-tuan ya, antara orang ramai yang terdengar tentang sarang burung walet ini, ia bukan sahaja hebat manfaat untuk tubuh badan kita, tapi ya, ia bukan sekadar minuman biasa. Ianya penuh dan kaya dengan nutrisi semula jadi yang membantu tubuh kita supaya kekal sehat, bertenaga dan nampak lebih muda. Bayangkan dalam dunia sekarang ni adalah ramai orang cepat penat. Rasa macam bila berdiri tu kan, makcik ni pagi tadi masak, lepas tu rehat sekejap, ni nak tengah hari nak jemur baju, buat kerja, rasa macam cepat penat. Rasa macam nak pitam,
0: lelap.
1: Bangun pagi tu pula dia rasa macam sendu-sendu badan, rasa tak ceria, tak cergas kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, manfaat minuman sarang burung walet ini bukan sahaja ia membantu meningkatkan sistem imun dalam tubuh badan kita, dan juga ia juga membantu untuk menguat serta melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita. Jadi tak hairanlah bagi saya sendirilah, dalam usia 40 tahun ke atas ni, perlu ataupun wajib, tuan-tuan boleh fikir sendiri, adakah kita perlu untuk mendapatkan suplemen ataupun minuman tambahan untuk kesihatan kita. Janganlah kita fikir umur 19 semua kau meredah, semua kau memakan, semua kau meminum kan. Tapi dalam usia kita yang mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang mendengar ada 50-60, bagi saya lah, bagi saya rasanya perlu untuk kita ada satu-satunya minuman tambahan untuk tingkatkan kembali tenaga kita. Ya, lutut kita semakin lemah, bukan semakin kuat. Ada pelanggan kami yang sebelum ini kan, Adalia, dia solat di kerusi lama yang mana dia ni tak boleh nak berdiri lama, sakit lutut yang amat kuat kan. Tapi alhamdulillah, mungkin asbab daripada produk minuman sarang burung walet NESQ ini membantu beliau dah kembali kuat lututnya. Jadi orang kata bukan minum ini terus sihat, tak, tapi kita ikhtiar sihat. Kita ikhtiar sihat, kita cuba berusaha untuk bantu diri kita dahulu. Jangan kita duduk syok cerita dekat orang gini kan, kita langsung tak nak belanjalah sikit untuk tubuh badan kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, manfaat kelebihan yang ada di dalam minuman sarang burung walet ini, selain daripada melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita, ia juga membantu untuk mencantikkan kulit. Yang ini ramai para wanita suka. Sebab kalau kita amalkan, kulit kita ni nampak lebih lembab. Lepas tu lebih nampak glowless.
0: Flawless.
1: Okay. Dan juga ia akan membantu juga kalau anak-anak kita ada luka-luka kering ataupun ada macam kuri-kuri enzima. Boleh digunakan di mana-mana bahagian luaran tubuh badan kita dan juga dalaman. Sebab itu, kita kekalkan dua dalam satu untuk dalaman dan kegunaan luaran. Okey, selain itu juga ia membantu untuk tubuh badan kita supaya sentiasa nak kerja bersemangat, nak berniaga pun rasa yakin, nak urus keluarga pun rasa ceria. Kita tak nak bila kemurungan tentang kesakitan ni, Adelia, dia memang mengganggu emosi kita.
0: Betul.
1: Memang mengganggu, tak semena-mena nak marah isteri kita. Apa salahnya dia hidang air kopi untuk awak, tapi awak janganlah marah, saya tak minum air kopi kan, malam ni nak minum ayat teh. Janganlah macam tu, tuan-tuan. Kita nak dalam usia kita ni, kita orang kata sayang dengan family lebih kita, harmoni. Lebih harmoni. Jangan disebabkan sakit di dalam tu badan kita, orang di sekeliling kita ni, kita nak marah tak semena-mena. Jangan, tuan-tuan. Dan untuk hari ini, berita baik untuk, mungkin sikit lagi, lagi dua hari, hari ibu kan? Okay, mungkin saya nak bagi ucapan lah nanti. Okay, jadi untuk promosi kita pada hari ini, yang mana ada merasakan tubuh badan rasa cepat penat, ada masalah usus, ada masalah penghadaman, ada masalah urat badan, semua masalah kesakitan yang tuan-tuan alami, boleh kita cadangkan minuman tambahan. Bukan ubat, ingat ya, bukan ubat, tapi minuman tambahan untuk tingkatkan lagi. Bukan saya nak kata, ramai pelanggan-pelanggan yang memberi feedback yang sangat positif apabila mereka dah mula konsisten minum minuman sarang burung walet Nescu. Kesan seawal 4-5 hari saja. Jadi yang ini, hari ini saya nak tekankan kepada pengguna baru. Pengguna baru yang nak cuba, pengguna yang dah sekian lama dengar tapi tak nak beli, tak nak cuba. Hari ini kita nak bagi tawaran yang harganya mampu sangat untuk semua orang dapatkan. Okey, untuk satu botol minuman sarang burung walet Nescu, dalamnya parti pekat, parti likat, pengambilan 2 sudu pagi dan juga 2 sudu malam. Ya, harga untuk 375 ml ini RM180. Tetapi untuk hari yang baik ini, tuan-tuan, saya tak nak RM180 tu. Cuma bayar dengan kami RM100. Ya, saya ulang, RM100. Kami akan berikan tambah lagi satu botol, tambah lagi satu kotak minuman jus botanik buah rozel kita yang sangat kaya dengan vitamin C. Membantu untuk menjaga hormon kita, untuk aura kita, untuk mengurangkan stres kita. Rozel ni kaya dengan vitamin C. Tiga barang ni hampir RM400. Untuk tuan-tuan, hanya RM100 saja. Jadi pelanggan-pelanggan baru, mari kita support produk lokal kita, Muslim produk kita. InsyaAllah dengan niat yang baik kami ini, serba sedikit membantu untuk usaha apa orang kata kebaikan kesihatan, tuan-tuan. Itu promosi yang pertama, ya, RM100 dapat 3 barang, 2 botol, 1 kotak minuman jus botanik Warazel dengan RM100. Dan juga untuk combo yang kedua, 6 botol. Okey, 6 botol, harga 1 botol berapa, Adelia? RM180 kan? Hanya tambahkan lagi RM20 saja. Tambahkan RM20 jadi RM200, kami beri kepada anda 6 botol.
0: Wow.
1: Ini magic ke, Cik Man? Saya bukan ahli silap mata, tapi inilah niat baik kami untuk anda semua yang mana rasa terpinga-pinga ataupun betul ke atau bermimpi, telefon di talian ini untuk buat tempahan, tuan-tuan. Kerana nanti promosi dah bertukar. Ya, untuk talian hotline kami, tuan-tuan boleh terus hubungi kita di talian 013-245-5548 ataupun 016-200-4348. Nanti saya akan ulang lagi, mungkin masa untuk kita berehat sebentar, ya.
0: Kita rehat sekejap. Kita bagi Cik Man tarik nafas dulu. Relax, tenang-tenang. Kita rehat seketika.

0: Baik, itu tadi lagu Pernah Ku Kata, rakaman 1983, nyanyian Sakura. Pernah Ku Kata, kebaikan Pati Sarang Burung Walid ni dengan Cik Man.
1: Memang bukan saya kata, tapi ramai pelanggan-pelanggan kami yang dah maklum balasnya sangat baik. Ada juga yang mengatakan ia membantu tidur kita lebih nyenyak. Ini yang saya nak tanya dengan pendengar-pendengar ni. Mungkin ada setengah di kalangan tuan-tuan yang orang kata susah tidur. Baru baring, fikiran ni dah melayang ke sana sini. Lepas tu bila tidur tak cukup kan, Adalia, kita badan kita ni memang rasa cepat letih, emosi pun terganggu. Dan bila kita amalkan minum minuman sarang burung walid ini, ia insyaAllah akan membantu tubuh kita ni rasa lebih tenang, lebih selesa. Dan bila badan kita ni lebih relax, tidur pun akan jadi lebih lena. Jadi cuba bayangkan, kalau telefon kita rosak, kita ataupun ni kita cari charger kan, ataupun motor kita rosak, kita pergi hantar servis. Tapi bila badan kita penat, tuan-tuan, bila kulit kita kusam, bila tenaga kita semakin kurang, kita selalu lupa untuk servis badan kita sendiri. Itu yang orang kata
0: bila, yang kita lupa.
1: Jadi insyaAllah sarang burung walid, minuman sarang burung walid ini adalah satu ikhtiar untuk membantu tubuh kita daripada dalam untuk segar. Dan juga ia bukan sekadar minuman, tapi satu amalan untuk kesihatan dan kecantikan. Tuan-tuan, promosi yang kita nak tawarkan, promosi yang saya nak berikan kepada tuan-tuan, jangan duk kalih-kalih lagi. Harga yang memang dah sangat-sangat mampu milik. Produk yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan, produk yang mendapat sijil halal daripada JAKIM. Jadi apa nak dirisau kan? Cuba dahulu. Dan ingat, bila dah buka minuman ni, kita simpan dalam peti ais. Jangan bagi terdedah pada cahaya. Dia mudah rosak. Kita hanya menggunakan bahan-bahan alami untuk kita masak dia kan. Okey, jadi untuk promosi hari ini, dua botol dan juga satu kotak, harga RM100. Tak boleh nak bayangkan, begitu berbaloi untuk kita. Nak kongsi pun tak jadi masalah ya. Harga satu botol adalah RM180, tapi hari ini RM100 dapat dua botol, dapat lagi satu kotak minuman buah rosel kita kan. Dan juga untuk promosi kedua, enam botol RM200. Bayangkan, satu botol RM180, tambah lagi 20, dapat 6 botol. Boleh bagi-bagi dengan sedara mara kita. Ingat, dua-dua promosi combo kita ada cas perhantaran ya. Jangan nanti tuan-tuan kata, nak diskaun lagi. Banyak dah tu tuan-tuan diskaun. Bagilah upah perhantaran tu kepada anak-anak kita yang baru nak cuba-cuba belajar koja kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan boleh ambil nombor telefon ini untuk himat pelanggan kami, buat tempahan segera, kerana promosi kita akan tamat pada jam 5 petang saja. Nombor talian kita 013-245-5548, 013-245-5548, ataupun WhatsApp di talian kami 016-200-4348, 016-200-4348. Dan selain ia membantu untuk menjaga organ dalaman kita, ia melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita. Jadi saya nak kepada semua orang, sahabat-sahabat saya, bila bangun pagi tu tak adalah menung saja kan, rasa sendu kaki ni, rasa cocok-cocok kan. Kita nak bangun pagi-pagi rasa segar. Rasa segar, semangat nak kerja, semangat nak teruskan kehidupan kita. Jadi kita semangat nak beribadah pun. Ini kawan-kawan pergi masjid, boleh tengok daripada tingkap. Mat, kenapa tak pergi masjid kemarin? Aku tak boleh loh. Tak larat lah, lutut ni tak boleh. Kamu tahulah motor aku ni motor start, bukan pakai jari. Tak boleh nak pergi. Jadi tak seronok lah kan. Kita nak hari-hari kita dalam kehidupan tu kita rasa ceria dan gembira. Dan insyaAllah tuan-tuan, nak dapatkan promosi hari ini yang kami tawarkan, promosi yang sangat hebat untuk orang-orang yang baru nak cuba, dapatkan. Saya cuma tak nak lah, nanti kata marah pula kan. Ingat nombor telefon kami 013-245-5548, 013-245-5548, atau WhatsApp di talian 016-200-4348. Ingat, promosi sampai jam 5 petang sahaja.
0: Itu
1: sahaja cukup untuk hari
0: itu
1: ini.
0: Dia penuh ceria, penuh semangat Cik Man ni. Baik, baik Cik Man, itu tadi perkongsian dan tawaran menarik daripada Nifqiu bersama-sama dengan Cik Azman. Terima kasih banyak-banyak.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: Melodi Klasik.

0: Gelap cerita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta mala segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan. Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Masih bertemankan saya Adalia Nasharudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Baik saudara, sebagai panduan kita bersama, sekali lagi ingin saya ingatkan masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor hari ini ialah pada pukul 1:13 tengah hari. Melodi Klasik.
4: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5:30 petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.

Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti baru berlalu pilihanku, Azmil Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari semua yang sedang mendengar Radio Klasik ketika ini. Tak kira di mana jua saudara berada, di utara, di selatan, di pantai timur, Sabah, Sarawak atau pendengar di Singapura dan Brunei. Terima kasih kerana terus menjadi pendengar kami yang setia, juga yang mendengar kami menerusi RTM Klik yang telah mencecah jutaan pendengar. Terima kasih diucapkan hari ini Jumaat 8 Mei 2026 bersamaan 20 Zulkaedah 1447 Hijriah. Menemani saudara dengan lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an, juga lagu-lagu irama Melayu. Saya adalah Liana Syarudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Baik, apa perancangan saudara hujung minggu nanti? Ada yang merancang untuk pulang ke kampung, menemui mereka yang sedang merindu? Jadi pulanglah, rancang perjalanan sebaiknya. Teruskan semarakkan rasa rindu, rasa sayang, rasa kasih, dan kembali semula kepada mereka yang sedang merindui. Lagu ini untuk saudara Raja Emma, Senandung Rindu. Melodi Klasik.

0: Di sebalik setiap kejayaan, terserlah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan sempena sambutan Hari Ibu 2026. Marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
1: Radio Klasik di Georgetown 101.7 Melodi Klasik.

Baik, itu tadi bersama pertemuan ini Roy dan Datuk Francis Kapita. Dan di kesempatan pertemuan ini juga, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Ibu pada 10 Mei nanti. Buat ibu saya, Puan Kamalia Sulaiman, terima kasih atas segala pengorbanan. Terima kasih kerana sentiasa ada saat diperlukan juga. Buat semua yang bergelar ibu, tak apalah, saya ucap awal sikit sebab nanti saya tak berkesempatan sebab tidak bertugas pada ketika itu. Jadi, selamat Hari Ibu, seteguh kasih ibu. Dan untuk waktu ini, tugasan saya juga akan berakhir di sini, dan selepas ini Hazwani akan menyambung tugasan. Temani saudara di Mestika Klasik, dan jumpa lagi nanti. Sayang semua, Assalamualaikum. Flybeats, Ratu Hidupku.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Basung. B-A-S-U-N-G. Basung. Basung adalah bilangan ukuran banyak yang jumlahnya 2 dozen.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Kelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini 8 Mei 2026 hari Jumaat bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah bersama-sama Hazwani Zakaria menemani saudara bermula waktu ini 2 petang hingga 6 petang nanti. Tapi sebelum tu ni nak ucapkan terima kasihlah kepada rakan setugas Adalia yang baru saja menemani saudara seawal 10 pagi hingga 2 petang. Kalau pagi tadi kita imbas balik ya, yang baru menemani saudara awal pagi tadi bersama dengan Azura. Lepas Azura, Adalia. Lepas Adalia, Hazwani pula. Kami sambung menyambung untuk terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik waktu ini. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di mana saja saudara berada. Baiklah, sebelum Wani nak mulakan pembukaan konti Wani menemani saudara hari ini, kita mulakan dengan pantun. Burung merbah terbang melata, hinggap sebentar di hujung taman. Hazwani bersiaran penuh mesra, temani pendengar sepanjang petang. Jadi untuk hari ini, hari Jumaat, untuk pertemuan, rasanya dingin je hari ini kan. Sebabnya kalau di sekitar Angkasa Puri Kuala Lumpur ketika ini, hujan dari tadi lagi tengah hari. Bagaimana pula dengan cuaca di tempat saudara, boleh juga kongsi menerusi 013-5656-128. Kita cuba intai lah keadaan cuaca di tempat saudara di Kota Baru Kelantan yang sedang dengarkan ketika ini, di Alustar macam mana, di Sarawak apa khabar kan, di Seremban keadaannya macam mana, di Kuantan, di Kuala Terengganu, bolehlah menghantarkan menerusi WhatsApp. Kita cuba intai keadaan cuaca di sana. Baiklah, untuk pembukaan lagu-lagu waktu ini tentunya Pop Yeye untuk saudara. Apa khabar saudara? Semoga berada dalam keadaan sihat. Ini dia untuk saudara. Lagu Apa Khabar, lakaman tahun 1968, nyanyian Datin pada ke Culi Sudiro.

Di sebalik setiap kejayaan, terserlah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah kasihnya teguh. Setia mengiringi setiap langkah kehidupan sempena sambutan Hari Ibu 2026. Marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.

Terima kasih dengarkan kami di Radio Klasik menggambik kenangan irama berentas zaman. Sekarang dah pun 2.13 minit petang waktu ini. Terima kasih menjadikan Radio Klasik pilihan saudara untuk dengar waktu ini pulang dari masjid. Kan? Terus buka Radio Klasik. Waktu ini bersama-sama saya, Hazwani Zakaria, menemani sehingga 6 petang nanti selama 4 jam lah. InsyaAllah Wani akan berteman-berteman di udara Radio Klasik dengan lagu-lagu. Kalau waktu ini, lagu pop yeye bakal menemani saudara waktu ini yang sedang bekerja, yang sedang memandu atau sedang menikmati makan tengah hari. Mungkin lewat sikit makan tengah hari waktu ini lepas solat jemaat, barulah nak makan tengah hari kan. Tak apa, yang penting kena buka dan dengar Radio Klasik waktu ini. Kalau frekuensi di Georgetown 101.7, di Alustar 94.9. Kalau saudara dalam pemanduan nak ke Ipoh, boleh dengarkan kami menerusi 88.3. Kalau kita cuba intai-intai langit di luar kan, di jendela. Terima kasihlah rakan-rakan kerabat pendengar Radio Klasik yang menghantarkan kiriman tak putus-putus menerusi WhatsApp Radio Klasik waktu ini. Kejap lagi Wani intai-intai tau. Tapi tadi Wani sempatlah untuk keluar intai-intai keadaan cuaca waktu ini. Kalau di Angkasa Puri sedang hujan. Bila sebut tentang hujan ni, hujan tidak pernah memilih ke mana ia akan turun. Seperti kasih Tuhan yang hadir kepada setiap hambanya. Kadang-kadang ni langit menangis untuk mengajar manusia bahawa selepas mendung pasti hadir ketenangan. Gitu kan. Okey, menyusul selepas ini kita ada lagu Enandong, paduan suara Enandong dan The Visions. Menyusul juga lagu Jangan Hai Jangan, nyanyian Razis Ismail. Tapi sebelum tu ayuh kita berhibur dengan lagu ini, Tak Kusangka, nyanyian Edayang dan juga The Jolies. Lagu rakaman tahun 1969. Semuanya untuk saudara Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu tadi, Jangan Hai Jangan, nyanyian Razis Ismail baru saja kudara bersama dengan saudara waktu ini. Jangan ragu-ragu lagi, betul lah nombor kami 013-5656-128 seperti Wani janjikan bersama dengan saudara lah. Wani nak menyapa rakan kerabat pendengar Radio Klasik yang tak putus-putus awal 2 petang tadi tepat. Assalamualaikum Cik Hazwani. Oh, ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ini suka untuk Wani kongsikan pendengar kita namanya Cik M dari Sagil Tangkak Johor yang sedang dengarkan kami waktu ini. Terima kasih Cik M yang berada di Sagil Tangkak Johor. Kalau Wani tengok antara sejarah WhatsApp-nya, katanya peminat lagu Bas Nombor 1. Terima kasih ya Cik M yang dengarkan Wani waktu ini menemani saudara sehingga 6 petang nanti, insyaAllah. Baik, juga kita ada Cik Wan Salman Naim Batu 37 Darat Sabak Bernam, katanya baru balik dari masjid terus dengar Radio Klasik. Terima kasih Cik Salman yang dengarkan kami waktu ini. Kita juga ada Mandak Izzat Sungai Petani, ada Kak Saiyah Abdul Rahman Pontian Johor, Cik Osman Dahan Ipoh, ada Acik Fatimah Zah Muo, ada Cikgu Azman Kukup Pontian, ada Cik Abdul Jalil Paimin Kota Tinggi Johor. Terima kasih. Ramai juga orang Johor yang sedang dengarkan kami menerusi frekuensi-frekuensi yang Wani nyatakan tadi juga di 106.7 kalau di Johor Baru. Ada juga Kak Khalijah Talib Penurut Pontian, ada juga Kak Roy Wonder Glow yang mendengarkan kami di Kampung Tulang Rimau Johor. Terima kasih. Ada juga di Sarawak, ada Mutua Tan Kuching Sarawak. Terima kasih. Salam sejahtera katanya. Salam sejahtera juga. Min Rahim dari Johor Bahru. Ada Kak Cik Nomala Ahmad di Pulau Tiga Parit Perak. Kak Muzilah pun ada. Terima kasih. Kak Mas Semenyih. Terima kasihlah. InsyaAllah Wani akan membalas segala WhatsApp saudara menerusi 013-5656-128. Mungkin Wani tak menyapa nama saudara di ruang udara Radio Klasik. Minta maaf banyak-banyaklah, insyaAllah kejap lagi Wani akan bacakan. Baiklah, waktu ini dah pun 2.27 minit petang. Hati-hati memandu, mungkin ada masih lagi jauh perjalanan dari masjid ke rumah. Hati-hatilah waktu ini, mungkin cuaca tidak menentu. Kalau mengikut amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, amaran ribut petir dikeluarkan di negeri Kedah, di Sik dan Baling, juga di Perak, di Pahang, di Selangor, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, juga di Negeri Sembilan, Melaka, Johor, kalau di Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, juga di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Jadi untuk maklumat lanjut, saudara juga boleh ikuti amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia menerusi met.gov.my. Ayolah, sebentar lagi kita ada lagu Pedihnya Cinta, nyanyian Aman Shah. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dengan lagu Cinta Suci. Lagu ini rakaman

tahun 1975, nyanyian DJ Dave dan Sarina Hashim, semuanya untuk saudara. Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman.

Itu dia lagu Pedihnya Cinta, nyanyian Aman Shah. Membawa kita ke pukul 2.38 minit petang waktunya. Begitu juga pedihnya rasa hati ni bila ada yang peniaga-peniaga yang berniaga dalam keadaan hujan hari ini. Kita doakan semoga dipermudahkanlah segala urusan dalam mencari rezeki waktu cuaca tidak menentu ni. Bukan mudah sebenarnya. Ada yang menunggu pelanggan sambil menahan kesejukan. Ada yang tetap kuat walaupun jualan perlahan. Namun percayalah, setiap titik hujan yang turun tu juga membawa rahmat dan rezeki daripada Allah SWT. Dan jangan pernah untuk kita lelah berusaha, kerana rezeki bukan hanya pada hasil yang banyak tapi pada keberkatan yang mengiringnya. Orang yang kuat ni sebenarnya bukan yang tidak pernah diuji tapi yang tetap tersenyum dan terus berusaha walaupun diuji berkali-kali. Terima kasihlah kepada saudara yang menghantar kiriman WhatsApp ni. Kita ada Kak Ani Azhar, katanya on the way pulang dari niaga. Oh, ada hantar gambar ubi dan tapai goreng. Ui, sedapnya. Hantar gambar tu menghiburkan ini di konti utama Radio Klasik waktu ini. Terima kasihlah hantarkan gambar, dan gambar tu begitu memerangsangkan. Ah, sedap. Kalau mungkin saudara boleh lihat juga. Kejap lagi Wani akan kongsikan menerusi status WhatsApp 0135656128 gambar yang Wani tengok ketika ini. Terima kasihlah Kak Ani yang dengarkan kami di sini. Pulangnya berhati-hati. Semoga selamat sampai. Balik tu berehat elok-elok. Juga ada, kalau tadi Wani tengok ada tak nyatakan nama Kak, tapi dinyatakan juga on the way balik nego. Nego dari Saujana Utama Sungai Buloh. Cuacanya hujan dari pagi sampailah sekarang. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga waktu ini ada Hajinan Kashim Asmiah Marali Papar Sabah. Oh, panjang namanya. Okey, terima kasihlah hantarkan melalui WhatsApp. Kejap lagi Wani akan menyapa. Dan waktu ini 2.40 minit petang, Wani nak kongsikan antara berita semasa juga bersama dengan saudara. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dengan lagu Aku Kecewa. Lagu ini rakaman tahun 1967, paduan suara Roziah Latif dan juga DJ Hawkers. Dan menyusul selepas itu ada lagu Penawar Rindu. Mungkin ini lagu yang dinanti-nantikan. Lagu rakaman tahun 1972, nyanyian Datin Orkid Abdullah. Terus bersama Radio Klasik.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu ini masih lagi bersama-sama saya Hazwani Zakaria menerusi waktu ini tentunya di segmen Mestika Klasik. Baiklah, sehingga 6 petang nanti Wani kudarakan bersama dengan saudara lagu-lagu yang menggamit segala kenangan. Kalau waktu ini 2 hingga 4 petang lagu-lagu pop yeye, ada juga pop yeye saduran akan bersama-sama dengan saudara. Baiklah, untuk waktu ini yang sedang memandu, hati-hati ya. Mungkin ada keadaan cuaca tidak menentu ketika ini. Ini yang Wani nak kongsikan bersama dengan saudara. Dipetik menerusi portal berita RTM, MyCard baru diperkenalkan bermula Jun ini dengan penambahbaikan besar dari segi struktur dan keciri keselamatan bagi memperkukuh sistem identiti nasional negara, dan JPN kini sudah bersedia sepenuhnya untuk pelaksanaannya, dan yang pasti ia mempunyai ciri-ciri keselamatan yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Jadi MyCard baru yang dijangka mula diperkenalkan bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding kalau sebelum ini 23 ciri keselamatan pada MyCard yang sedia ada. Jadi antara ciri keselamatan baru yang diperkenalkan antaranya ialah turihan laser ultra ungu, hologram, ada juga kod respons pantas QR bagi tujuan penguatkuasaan, dan chip dengan tahap yang dipertingkatkan, dan itu dikatakan oleh Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham Alias. Jadi untuk maklumat lanjut, saudara juga boleh ikuti portal berita RTM. Baiklah, tepat pukul 3 nanti kita akan bersama dengan rancangan tajaan, tapi sebelum tu ayuh kita berhibur dengan lagu-lagu pop yeye. Kita juga ada lagu Semenjak Berjauhan nyanyian Sani Sahuri, tapi sebelum tu ayuh kita berhibur dengan lagu Kisah Dongeng Sang Pelangi nyanyian M. Fazil. Terus bersama Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman.

0: Tiga klasik, 2 hingga 6 petang.
1: Lagu-lagu irama pop ye-ye terus menghangatkan petang saudara di Mestika Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu ini seketika kita bersama-sama dengan Puan Nurul Ain Abdul Razak untuk berceritakan mengenai DCM Herbs Legacy menerusi ruangan tajaan di Radio Klasik. Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Apa khabar DJ Wani?
0: Alhamdulillah, sihat. Puan Ain, sihat hari ini?
1: Alhamdulillah, sihat juga.
0: Dengan suara ceria, pasti ada istimewanya untuk pendengar Radio Klasik hari ini. Silakan.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jumaat yang penuh keberkatan buat semua pendengar setia Radio Klasik. Walau di mana sahaja anda berada, mudah-mudahan hari Jumaat yang mulia ini membawa ketenangan dalam hati, dipermudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki yang baik-baik dan dikurniakan kesihatan yang berpanjangan untuk kita dan keluarga tercinta. Baik, seperti biasa hari ini saya nak bawa satu cerita, satu perkongsian dan satu promosi istimewa khas untuk anda semua. Saya percaya ramai antara kita dah mula ambil masa renung diri tentang kesihatan yang kadang-kadang makin terasa berubah kan. Tenaga yang tak sekuat dulu, sendi yang dah mula protes setiap kali kita nak bangun dan perlahan-lahan kita mula sedar. Nak jaga badan ni tak boleh tunggu sakit datang baru nak mula. Lebih cepat jaga, lebih tenang hidup kita. Tapi sebelum kita pergi jauh, ramai juga yang selalu tanya, produk apa sebenarnya yang asyik saya sebutkan ni? Okey, apa yang buatkan orang sampai berkali-kali beli sampai tak cukup satu botol? Jadi, biar saya jelaskan dengan cara paling mudah, produk yang kita bawakan ini bukan lagi nama baru di telinga para pendengar Radio Klasik. Inilah dia, Pati Sarang Burung Walik Perfai, gabungan 4 dalam 1 yang semakin hari semakin ramai peminatnya. Dan jangan risau, tuan-tuan perempuan, Perfai ini keluaran syarikat Bumi Putra, ada kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Halal Jakim dan diproses di kilang GMP. Jadi insyaAllah, selamat diminum seisi keluarga. Jadi sebenarnya dah ramai yang mencuba dan masing-masing dah merasai sendiri perubahan pada badan. Jangan terpedaya dengan rupanya yang nampak simple dalam botol kaca berisi padu 325 ml tu. Okey? Tapi isinya penuh dengan kebaikan. Di dalam Perfai ini tersimpan gabungan 4 bahan hebat seperti apa? Delima, rozel, madu dan sarang burung walik. Bila semuanya disatukan, lahirlah satu pati yang memberi kesan luar biasa bila kita amalkan secara konsisten. Bila sebut tentang Perfai ni, tuan-tuan perempuan, ada yang dah cuba, ada yang baru dengar dan ada juga yang masih tertanya-tanya apa keistimewaannya. Dalam sebotol ni, Masya Allah, tersimpan pelbagai manfaat. Kalau nak huraikan satu persatu, memang panjang. Jadi biarlah saya kongsi perlahan-lahan supaya setiap kebaikan sampai ke hati tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali, Perfai ni dibantu kuatkan imun badan kita. Musim sekarang ni macam-macam penyakit datang kan. Cuaca pun tak menentu, pagi panas, petang pula hujan. Esoknya dah batuk sesama dan sebagainya. Tapi bila kita amalkan secara konsisten, insyaAllah sistem pertahanan tubuh kita jadi lebih kuatlah sebab dalamnya ada campuran delima dan rozel. Dua-dua ni dia kaya dengan antioksidan, dia bantu lawan radikal bebas dan jaga sel-sel badan kita ni supaya kita kekal sihat sentiasa. Yang kedua, Perfai ni bagus untuk tenaga. Kadang-kadang bila umur dah makin meningkat ni, tenaga kita pun cepat menurun. Baru bangun tidur, dah rasa lemau kan. Tapi ramai pelanggan yang dah cuba Perfai kata, lepas amalkan sebulan, badan dia rasa ringan. Bangun pagi pun segar. Sebab apa? Sebab ada madu asli di dalamnya, memberi sumber tenaga semula. Jadi yang bukan saja sedap, tapi juga baik untuk jantung dan sistem penghadaman kita. Yang ketiga, Perfai ni bagus untuk yang ada masalah sendi. Kadang-kadang tu kita tengok mak ayah kita bangun dari kursi pun ambil masa kan. Nak solat pun terasa seksa bila nak rukuk kan. Nak turun naik tangga pun kena berhati-hati. Semua itu bukan sebab tak kuat, tapi sebab sendi tak macam dulu-dulu dah. Sebab tu saya selalu pesan, jangan biarkan sakit sendi ni jadi kawan baik kita. Cari jalan bantu badan dan alhamdulillah sekarang ni ramai sangat pendengar-pendengar yang dah cuba Perfai. Selain itu, Perfai juga baik untuk pencernaan. Kalau selalu kembung perut, susah buang air besar, perut rasa tak selesa, inilah masa untuk proses membersihkan. Perfai ni dibantu singkirkan toksin dari usus kita. Dan bila usus bersih, barulah nutrisi lain senang diserap. Kulit pun jadi cantik, badan pun rasa ringan, kepala pun tak sakit. Sebab itu orang suka beli bukan sebab kita paksa-paksa beli ya. Tapi sebab bila badan sendiri rasa perubahan, pelanggan sendiri ulang beli. Itu yang buat saya yakin nak promote dekat sini. Sebab saya pun nak pendengar-pendengar Radio Klasik dapat kebaikan yang sama. Dan satu lagi kelebihan besar Perfai, ia sesuai untuk semua peringkat umur. Dari anak-anak umur 3 tahun ke atas, mak ayah, ibu hamil, ibu berpantang, sampailah ke atuk nenek yang perlukan tenaga tambahan. Satu keluarga boleh amalkan sebab rasanya pun sedap, tak terlalu manis dan mudah diminum. Itu yang paling penting. Jadi sekarang saya nak bagi berita yang ramai tunggu-tunggu sebenarnya. Sempena Jumaat petang ini, kita buka promosi khas Perfai untuk pendengar-pendengar Radio Klasik sahaja. Okey, kalau beli di luar, memang harganya sangat premium. Tapi hari ini, kita nak bagi harga kasih sayang untuk pendengar Radio Klasik. 10 botol Perfai hanya RM300 sahaja. Dan ada sedikit caj perhantaran. Bayangkan tuan-tuan perempuan, 10 botol tu bukan sikit-sikit ya. Boleh kongsi satu keluarga. Mak ayah minum, suami isteri minum. Anak-anak pun boleh amalkan. Memang berbaloi-baloi sangat. Jadi promosi ini tak lama. Hanya sampai jam 6 petang ini sahaja. Berbaki beberapa jam je lagi. Lepas tu harga kembali asal sebotol jadi RM155. Jadi siapa yang tengah fikir-fikir tu, jangan fikir lama sangat. Kadang peluang baik ni datang sekejap aja. Jadi cepat-cepat ambil telefon sekarang. 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi. 014-988-2436. Simpan siap-siap dalam telefon. Lepas ni senang nak WhatsApp terus. Mana tahu mungkin petang Jumaat ni akan gerakkan hati tuan-tuan perempuan untuk mula jaga kesihatan sendiri. InsyaAllah langkah kecil hari ini boleh jadi permulaan besar untuk badan yang lebih sihat, lebih kuat dan lebih bertenaga. Bila hari ini kita berehat sebentar.
0: Baik, kita seketika dengarkan lagu Semenjak Berjauhan. Sebentar lagi kita masih lagi akan bersama-sama dengan Puan Nurul Ain yang berceritakan mengenai dengan promosi DCM Herbs Lega.

0: Radio Klasik Menggami Kenangan Irama Berentas Zaman. Kita masih lagi berteman bersama-sama dengan DCM untuk berceritakan mengenai dengan promosi yang dibawakan hari ini. Silakan.
1: Terima kasih, Dejawani. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kembali semula bersama saya di udara Radio Klasik petang ini. Tadi kita dah umumkan promosi istimewa Opal 5 dari harga asal RM155 sebotol. Petang ini kami bagi harga super jimat 10 botol Opal 5 hanya RM300 sahaja dan ada sedikit charge penghantaran seluruh Malaysia. Jadi promosi ini khas untuk petang ini sahaja dan sah sehingga jam 6 petang ini. Jangan lambat order. Jangan lambat-lambat order, nanti terlepas. Lepas lagi. Jadi sementara promosi ini masih berjalan, cepat-cepat hubungi nombor ini sekarang juga 014-988-2436. 014-988-2436. Nak COD, tunggu barang sampai baru bayar pun boleh. Tak ada masalah, tuan-tuan perempuan. Jadi rebut peluang ini sekarang. InsyaAllah kesihatan ini kalau kita jaga dari awal, banyak masalah boleh kita elak nanti. Tapi tuan-tuan perempuan, saya tak nak anda beli sebab harga murah semata-mata. Saya nak anda beli sebab anda nak rasa sendiri perubahan kesihatan yang betul-betul nyata. Jadi Pulse 5 ni bukan minuman biasa, tapi hasil formulasi 4 bahan utama yang cukup hebat seperti delima, rozal, madu dan sarang burung walet. Setiap kali kita teguk, kita sedang beri hadiah untuk tubuh badan kita sendiri. Jadi sebenarnya ramai yang dah cuba dan mereka sendiri rasa badan segar, sendi tak sakit lagi, tidur pun nyenyak. Ha, ada yang kata kulit makin cerah, muka tak nampak kusam dah dan sistem pencernaan pun makin lancar. Bukan itu saja ya. Ada yang kata juga bacaan gula dalam darah, bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah mereka terkawal berbanding sebelum-sebelum ini. Yang paling best, sistem imun pun makin kuat. Musim hujan pun jarang-jarang demam dah sekarang. Jadi kepada semua pendengar, kalau selama ni teringin nak cuba tapi asyik tunggu masa yang sesuai, inilah masanya. Kalau dah lama dengar testimoni orang lain tapi belum cuba, inilah peluangnya. Kalau nak bagi mak, ayah atau nak simpan untuk diri sendiri, rebutlah peluang ini. Jangan tunggu sampai habis sebab promosi ini bukan selalu datang. Bila muncul memang ramai yang berebut-rebut sebab harga murah dah ni kami bagi. Okey, saya nak cerita sikit lah macam mana cara nak minum Pulse 5 ni. Senang sangat-sangat sebenarnya. Pulse 5 sebab ia pati, kita tak perlu minum banyak pun sekaligus. Untuk orang dewasa, cukup ambil 2 sudu besar waktu pagi sebelum sarapan dan 2 sudu besar lagi sebelum tidur malam. Kalau kanak-kanak pula, ambil 1 sudu kecil pagi dan malam pun dah memadai. Yang penting, konsisten. Minum setiap hari, insyaAllah kesannya kita akan rasa sedikit demi sedikit. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan sedang makan ubat daripada hospital, boleh minum Pulse 5 seperti biasa. Cuma jarakkan 1 hingga 2 jam selepas ambil ubat. Barulah minum Pulse 5. Jadi menjaga kesihatan ni, tuan-tuan dan puan-puan, bukan sekadar pilihan, tapi satu tanggungjawab. Tanggungjawab kepada diri sendiri, kepada keluarga dan juga sebagai tanda syukur atas nikmat yang Allah berikan. Bila kita jaga kesihatan, kita sebenarnya sedang menjaga peluang untuk terus beribadah, terus bekerja dan terus memberi manfaat kepada orang sekeliling. Tubuh kita ni bukan milik mutlak kita ya, tetapi amanah yang perlu kita jaga sebaiknya. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, cara kita rehat, semuanya akan memberi kesan kepada diri kita. Okey? Baik, tuan-tuan dan puan, tak terasa betul masa berlalu dari mula tadi. Kita bercerita tentang Pulse 5, tahu-tahu sekarang dah sampai ke pujian siaran. Tapi sebelum saya tinggalkan anda petang ini, saya nak ulang semula sedikit untuk pendengar yang baru saja bersama kita. Sebab rugi kalau tak tahu tentang promosi hebat Pulse 5 hari ini. Jadi untuk petang ini, hanya untuk waktu yang sangat-sangat terhad, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan 10 botol Pulse 5. Okey, bukan 6 botol, bukan 8 botol, tapi 10 botol Pulse 5 dengan harga RM300 sahaja dan ada sedikit charge penghantaran. Dan saya nak beritahu awal-awal, promosi ini tamat tepat jam 6 petang ini. Sekarang ni kalau tengok jam memang tinggal beberapa jam sahaja lagi sebelum promosi ini tutup rapat-rapat. Bila jam pukul 6 nanti habis. Tak ada sambungan untuk esok ke apa ke, memang tak ada rayuan. Sebab itu saya cakap, kalau anda tengah fikir nak ambil atau tidak, inilah masanya. 10 botol RM300 jimat banyak dah tu. Kalau nak dibandingkan dengan harga asal sebotol je dah RM155, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi cepat-cepat hubungi atau WhatsApp kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. So, ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah selesai sudah perkongsian kita petang ini dan insyaAllah kalau banyak umur kita akan bersua lagi dengan semula suara saya ni di udara masih dengan cerita yang sama, cerita tentang kesihatan yang pentingnya produk kebanggaan kami, Pati Sarang Berwalik Pamfai. Sekali rasa pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Ain yang terus berceritakan mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh DCM Herbs Legacy. Baiklah saudara, waktu ini dah 3.15 minit petang. Terus bersama dengan Radio Klasik, menggamit kenangan, irama, merentas zaman.

Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Lagu Salam Terakhir itu merupakan lagu rakaman semula, nyanyian daripada Fatimah M. Amin. Baru saja kudara bersama dengan saudara waktu ini. Waktu ini kita bawakan lagu-lagu deretan lagu pop Ye yang cukup dekat di hati pendengar. Bukan saja lagu asal yang penuh nostalgia, malah ada juga lagu-lagu rakaman semula pop Ye yang diberikan nafas baru tanpa kita menghilangkan keindahan melodinya. Menariknya, muzik pop Ye ini walaupun zaman berubah kan, iramanya tetap segar dan mampu menghiburkan pelbagai generasi. Yang lama mengimbau kenangan, yang muda pula jatuh cinta dengan keunikan rentak dan liriknya. Menyusul selepas ini kita ada lagu Janjimu, nyanyian Kamariah. Tapi sebelum itu, ayo kita berhibur dengan lagu Kalau Aku Jadi Kahwin, nyanyian Irami. Terus bersama Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman lagu Kad Ucapanmu, lagu rakaman tahun 1989, nyanyian Nur Sheila Amin, baru saja kudara bersama dengan saudara. Kalau nak dengarkan lagi lagu-lagu yang menyentuh hati, menyentuh kalbu saudara, lagu-lagu yang memberi nostalgia zaman dahulu, kan? Jangan lupa untuk dengarkan di segmen Ritma Klasik petang ini sehingga 12:30 malam nanti. Pastinya kami bawakan lagu-lagu yang menyentuh kenangan suatu ketika dulu. Ada lagu yang pernah menemani zaman persekolahan, ada juga yang menjadi teman saat jatuh cinta, dan ada yang membawa kita kembali mengenang insan yang tersayang dan insan yang pernah kita sayang. Itulah indahnya muzik, walau masa berlalu melodinya juga tetap hidup dalam hati. Baiklah, lagu-lagu waktu ini, lagu Pop Yeye bakal menghiburkan ruang udara Radio Klasik waktu ini. Selepas ini ada lagu Peracun Kalbu, nyanyian A. Rahman on. Tapi sebelum tu, ayo kita berhibur dengan lagu Bahagia Selalu, nyanyian Fatimah Wardi. Terus bersama

Terima kasih terus setia bersama-sama dengan Hak Zuhani waktu ini. Tentunya waktu ini di segmen Mestika Klasik. Selama 4 jam lah Wani akan bersama-sama dengan saudara sehingga 6 petang nanti. InsyaAllah. Waktu ini dah pun 3.49 minit petang. Cepat masa berlalu untuk Wani terus menemani saudara di jam yang seterusnya. Kalau waktu ini dah pun memasuki jam yang kedua, nak melangkah jam yang ketiga lah untuk pertemuan kita hari ini, 8 Mei 2026, hari Jumaat, bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Terima kasihlah kepada saudara yang terus menghantarkan kiriman WhatsApp di konti 0135656128. Mungkin Wani tak menyapa nama saudara di ruang udara Radio Klasik, tapi Wani akan membalas WhatsApp saudara. Okey, kita sama-samalah bertemu di WhatsApp lah. Okey, insyaAllah. Baiklah, lagu-lagu waktu ini 2 petang hingga 3 petang, 3 petang hingga 4 petang, lagu-lagu pop yeyeh, dan juga ada lagu saduran rakaman semula bersama-sama yang akan kita siarkan waktu ini. Baiklah, ini khas untuk saudara yang bernama Mas Mona. Nyanyian Datuk Jeffidin. Terus bersama Radio Klasik, menggambit kenangan irama merentas zaman.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubangi doa aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio Klasik.

Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama dengan Hazwani waktu ini. Tentunya di Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Mungkin ada yang pertama kali mendengarkan suara ini, Kudara. Mungkin ada juga yang pertama kali mendengar frekuensi Radio Klasik waktu ini. Terima kasih di atas. Ya, jadikan kami sebagai medium untuk saudara nak dengarkan lagu, ada nak dapatkan info. Terima kasih antara 3 juta pendengar di pelbagai platform RTM untuk Radio Klasik. Baiklah, waktu ini terima kasih kepada Abang Zack yang berada di Bandar Baru Bangi, katanya sedang dengarkan Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Kak Siti Jamiah dari Taman Jati, ada tak nyatakan nama tapi katanya Kelang Hujan. Terima kasih banyak-banyak. Abang Finn di Tawau, terima kasih. Ada Nin Banjari yang dengarkan kami di Kampung Bingan di Johor, Batu Pahat Johor. Ada juga Kak Hasnah Minah dari Kampung Bukit Hijau Puncak Alam. Ada Kak Nuri Angkasa, Kak Azia Aiza Rahman. Ada juga Cik Zainal Azhar yang dengarkan kami waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Okay, waktu ini dah pun 41 minit petang, melangkah jam yang ketiga untuk Ani terus menemani saudara. Cepat kan? 1, 2, 3. Tiga. Ani akan menemani saudara sehingga 6 petang. Yang pastinya lagu-lagu waktu ini 4 hingga 5 petang, lagu 70-an, 80-an bakal menghiburkan saudara. Ini dia lagu Namun Ku Punya Hati. Dan menyusul selepas itu ada lagu Aku Kehilanganmu, lagu rakaman tahun 1986. Terus bersama Radio Klasik.

0: Adakah anda mangsa keganasan rumah tangga? Apa hak anda sebagai mangsa? Ayo sama-sama kita kupas topik mengenai keganasan rumah tangga. Apa hak anda? Bersama kami dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang di saluran berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah di mana saja anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Untuk RTM, Pastikan Sahih.

Lagu Ku Pendam Sebuah Duka, lagu rakaman tahun 1987, nyanyian Datuk Khadijah Ibrahim, membawa kita ke pukul 4.20 minit petang. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama dengan kami waktu ini, tentunya di Mestika Klasik bersama dengan Hazwani. Bila sebut tentang pendam sebuah luka, kan, dalam kehidupan ni pasti ada yang kita perlu pendam, terutama perasaan lah. Tak semua untuk mampu kita luah dengan kata-kata. Kadang-kadang hanya kita simpan rapi dalam hati sambil kita senyum seperti biasa untuk kita jalani kehidupan kita yang penuh mencabar ni. Ada rindu yang tidak kesampaian, ada kecewa yang tidak pernah terucap, dan ada pengorbanan yang tidak pernah diketahui oleh orang lain. Namun hidup kita perlu diteruskan kerana setiap manusia sedang berjuang dengan kisahnya sendiri. Bukan semua diam itu terluka. Kadang-kadang dia hanya memilih untuk kuat tanpa bicara. Baiklah, ini lagu untuk saudara, ayah dan ibu. Lagu rakaman tahun 1981. Mengenangkan ibu bapa kita yang mungkin tidak berada dalam keadaan baik, tak sihat. Yang kita doakan semoga Allah lindung dari segala.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Radio Klasik di Kuching 92.9.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang di antara kamu solat dengan memakai sehelai kain dalam keadaan bahunya tidak tertutup oleh sesuatu pun. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Untuk pertemuan kita hari ini 8 Mei 2026 hari Jumaat, seperti biasa kami bawakan untuk saudara Nur di Klasik dengan tajuk yang cukup istimewa hari ini saudara kena dengarkan, iaitu hutang. Ha, jadi sama-sama kita dengarkan petang ini 5.30 minit petang dan bersama dengan tetamu Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman dan penyampainya Azlan Omar. Juga terima kasih kepada penerbit bersama Sabrina Arifin dan juga Asrul Bakar. Jadi nantikan Nur di Klasik petang ini 5.30 minit petang dengan tajuknya hutang. Dan tepat pukul 5 petang nanti sama-sama kita ikuti berita nasional dari Wisma Berita, Angkasa Puri, Kota Media dan menyusul selepas itu Wani akan terus bersama-sama menemani saudara di ruang udara Radio Klasik di jam yang terakhir tentunya di Melodi Klasik dan menyusul Melodi Klasik, Mestikah Klasik dan terus bersama dengan lagu-lagu 80-an, 90-an selepas ini.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Adakah anda mangsa keganasan rumah tangga? Apa hak anda sebagai mangsa? Ayuh sama-sama kita kupas topik mengenai keganasan rumah tangga. Apa hak anda? Bersama kami dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang di saluran berita RTM, juga secara serentak di saluran TV1. Untuk mudah di mana saja anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Pastikan Sahih.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Basung. B-A-S-U-N-G. Basung. Basung adalah bilangan ukuran banyak yang jumlahnya 2 dozen.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
1: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
2: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Jangan tak tahu.
3: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
0: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Semua dah lengkap ke, Cik Sharifah? Ada lagi tak yang Bella nak kena tolong ni?
2: Kita tinggal nak buat bunga rampai je. Nanti Bella ambilkan bunga ya dekat belakang meja tu. Tapi cuma tinggal daun pandan je ni. Tadi Suraya kata nak hantar. Mana pula lah dia ni? Tak sampai-sampai lagi.
1: Ada tadi dia minta Amir pergi ambil daun pandan belakang rumah tu. Kejap lagi sampailah tu kot.
2: Aduh, jangan si Amir tu salah ambil daun. Sudahlah. Hari tu masa Cik Sharifah pergi kedai nak beli daun kesum, adakah dia bagi daun pudina? Memang kena tarik telinga dengan Suraya lah.
1: Kalau adik Bella pun dah kena dah piat telinga tu. Ni Cik Sharifah, dekat Dewan dah siap pasang pelamin ke? Siapa yang tolong tengok dekat sana?
2: Oh, kat Dewan ada Suzana, Cikgu Rina dengan Saliha. Mereka tengah sibuk duk hias meja tetamu lah tu.
1: Seminggu ni memang sibuk kita dekat Taman Mengambil Kenangan ni. Dari akad nikah sampailah ke kenduri esok ni.
2: Yelah, harap kenduri esok ni berjalan dengan lancar ya. Cik Sharifah pun tak sempat nak ke Dewan tadi. Tak tahulah dah siap masak ke belum tu.
1: Tadi Bella ada singgah juga. Tapi kat luar je lah. Tengok kat luar Dewan tu, ramai duk merewang tengah masak tu. Kak Sofia dengan Abang Mus, Kak Yung Siti, Shima Abadi, Dr. Yi dari Putrajaya pun ada. Ramai lagi lah. Wah, meriah betul kenduri si Shima dengan Saif ni kan.
2: Alhamdulillah, rezeki mereka berdua. Jadi semua dah sampailah tu ya. Esok lagilah ramai kan. Risau pula lah Cik Sharifah ni. Kalau ada yang tak cukup itu ini.
1: Alah Cik Sharifah, janganlah risau. Kami semua ni kan ada sedia membantu. Kita semua ni kan dah macam satu keluarga.
2: Sebab itulah Cik Sharifah sayang nak tinggalkan Taman Mengambil Kenangan ni. Tahun ni kenduri si Shima. Tahun depan Cik Sharifah nak tengok kenduri Bella pula ya. Kesian si Tapa tunggu lama-lama tu.
1: Bella lambat lagi. Si Tapa pun tenggelam timbul, tenggelam timbul. Dah macam ikan kaloi. Ni pun dah lama tau Bella tak jumpa dia.
2: Tapi Cik Sharifah ada jemput dia datang kenduri esok ni. Nanti bolehlah jumpa dia.
1: Bertuahlah budak tu tak datang. Sibuk memanjang. Sibuk, sibuk juga. Mana si Amir ni? Lama sangat pergi ambil daun pandan ni.
2: Aish, Cik Sharifah rasa dia tak kenal daun pandan ni. Sudah.
3: Raja Klasik Mengambil Kenangan Irama Merentas Zaman. Di jam yang terakhir untuk Wani terus menemani saudara tentunya di ruang udara Radio Klasik yang tentunya Wani menemani seawal 2 petang tadi sehinggalah waktu ini jam yang terakhir. Dah pun 5.19 minit petang. Terima kasih saudara jadikan kami sebagai platform medium untuk saudara dengarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dan waktu ini lagu-lagu 90-an, 80-an menghiburkan saudara. Dan seperti biasa, setiap hari Jumaat kami bawa untuk saudara rancangan Nordi Klasik istimewa dengan tajuk hari ini Hutang dan disampaikan oleh Azlan Omar bersama dengan Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rokman, penerbit bersama Sabrina Arifin dan juga Asrul Bakar. Dan menyusul selepas itu 6.30 minit petang seperti biasa kami bawakan juga bersama-sama untuk saudara rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Hari ini kita bersama sama dengan pengusaha Warung Pak Ya Sinar yang akan berkongsikan tentang cabaran kisah suka duka dalam mengusahakan perniagaannya. Jangan lupa bersama-sama dengan Cik Uji, itu penerbit Nonaku Azizah, semuanya selepas ini. Mungkin sampai di sini saja untuk Wani terus menemani saudara. Kita jumpa lagi dari lain waktu dan ketika. Wani mohon maaf jika ada terlanjur kata, tersilap bicara sepanjang udara bersama-sama dengan saudara. Wani tinggalkan saudara dengan lagu Kerana Budi, Ku Jatuh Hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.

dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan untuk rancangan Nur di Klasik hari Jumaat ini. Saidul Ayam, penghulu segala hari dengan segala kelebihan yang dijanjikan untuk hari Jumaat ini. Dan kita manfaatkan juga lah waktu bersama-sama hari Jumaat dalam rancangan Nur di Klasik. Rancangan yang diterbitkan oleh gandingan dua rakan penerbit, Sabrina Arifin dan Aslul Bakar. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم النبي ورسوله. Dan sementara kita berada pada hari Jumaat juga, kita dianjurkan untuk perbanyakkan juga selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Insyaallah selawat Ibrahimiyah antara yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan. Dan untuk hari ini insyaallah sekali lagi kita bersama-sama dengan Ustaz Harry ataupun bagi Ustaz Haryanto Rizal Rahman untuk perkongsian tajuk dalam rancangan Nur di Klasik hari ini. Cantik tajuk ni, tajuk hutang Ustaz. Jadi tajuk ni pun saya kira antara yang mendapat perhatian ramailah di kalangan pendengar Radio Klasik. Jadi kita nak mulakan perkongsian tajuk ni. Mungkin Ustaz boleh berikan dulu mukadimah apa pentingnya untuk kita kupas tajuk hutang di sini insya-Allah.
1: Ayuh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidun majid. Terima kasih kepada DJ kita Azra Umar dan juga pendengar-pendengar Radio Klasik.
0: Ya.
1: Aiwah. Saya rasa mungkin waktu ni ramai yang berada dalam kereta lah.
0: Ya, ya, ini drive time.
1: Dia drive time.
0: Waktu ya. Memandu.
1: Jadi bagus juga ni. Bila dengar dalam kereta ni, biasanya dia akan lebih fokus.
0: Betul.
1: Pasal apa, dia tak ada benda lain nak buat dah. Pasal jam.
0: Ya.
1: Dan kita petang ni, dan saya rasa kita nak bincang satu tajuk yang satu sudut dia berkaitan hukum. Kan? Dia sebut hutang ni, dia ada hukum.
0: Ya, betul.
1: Tapi satu sudut sebenarnya dia berkaitan dengan bagaimana kita nak menentukan hala kehidupan. Nak bahagia ke kita nak hidup dalam keadaan huru-hara.
0: Yeah.
1: Sebab bila kajian-kajian hari ni, sama ada kajian moden.
0: Yeah.
1: Yang moden ni kalau negara kita pun buat kajian.
0: Yeah, yeah.
1: Di antara punca yang banyak menjadikan orang bermasalah bila hutang. Itu kajian moden lah.
0: Yalah.
1: Tapi kalau kita ambil kajian hati pun sama juga. Sebenarnya hutang ini dia menjadikan kita jadi resah.
0: Resah.
1: Kita jadi hilang kebahagiaan. Kita jadi hilang kehidupan sebenarnya.
0: Ya, betul.
1: Hilang kehidupan. Sebab dia bukan soal orang tuntut hutang. Itu kalau dalam konteks hari ni lah kan.
0: Yalah.
1: Along datang. Tapi lah, sebab kita yang kuatir lah, kita didoakan oleh Tuhan punya hutang tu. Kadang kita tak perasan tu.
0: Ya, ya, ya.
1: Pelik apa benda kita buat tak jadi. Betul tak? Ya. Kita buat ni tak jadi, buat tu tak jadi. Kenapa? Kadang kita kena fikir, mungkin ada hak orang yang kita tak bagi lagi balik.
0: Allah.
1: Iaitulah hutang. Sebab itu hutang ni satu benda, dia bukan main-main. Walaupun kita nampak benda tu nampak alah. Ada orang kan dia boleh mula. Bukan mula, dia panggil, dia boleh lari lah.
0: Yalah.
1: Lari kanan lari kini. Tapi kena ingat, bila orang sekali angkat tangan, tadah tangan untuk mendoakan orang yang tak nak bayar hutang dia, berat. Sebab itu saya ingat ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan Salam. Tentang orang yang berhutang ini dan nasib dia. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, nanti di akhirat ni, maknanya orang yang mati, waman mata wa alaihi dainun. Orang yang mati dia masih hutang. Falaisa thamma dinar, falaisa thamma dinarun wala dirhamun. Nanti cerita masih tu bila kau dah mati ni, tak ada cerita, oh, kau berapa dirham hutang, berapa dinar kau hutang, tak adalah. Kata Nabi SAW, walakinnaha alhasanatu wassayiatu. Tetapi nanti pada masa itu cerita dia cerita dosa, cerita kebaikan. Maknanya orang yang berhutang ni besok, kalaulah hutang ni tak selesai, maka akhirnya nanti akhirat kita sangkut. Itu cerita dia. Ini sebagaimana hadis ini direkodkan oleh Abu Daud. Ya. Dan satu benda, kalau kita perhati, kenapa orang ni hutang ni jadi, ada setengah orang dia jadi habit, dia jadi, dia tak boleh lepas daripada hidup. Pasal tak? Ada orang kadang sampai teruk sangat, dia tak boleh keluar daripada hutang. Bukan masalah dia tak mampu. Nabi SAW sebut, orang yang jenis macam ini sebenarnya, dia bukan lagi isu kehidupan dia. Dia sebenarnya, dia dah jadi hamba kepada dia punya tabiat tu. Sebab tu Nabi SAW sebut, "Law anna ibna Adam u'tiya wadiyan mala'a min dhahabin ahabba ilaih thaniyan, walau u'tiya thaniyan ahabba ilaih thalithan, wala yasuddu jawfa ibni Adam illa turab." Kata Nabi SAW, orang macam ni tekak dia takkan selesai. Jenis butang dah selesai, tambah lagi hutang. Apa kalau dalam bahasa bank tu dia panggil overdraft. Kita jenis tak kacau butang. Maknanya hutang sini dia panggil bank bagi hutang untuk bayar hutang sana. Tapi hutang dengan bank ni pula. Maka orang ini kata Nabi SAW, dia tak akan berhenti kan, melainkan kata Nabi illa turab, yang akan penuhkan tekak dia ni tanah. Maknanya apa?
2: Mati.
1: Baru dia berhenti. Sebab apa? Dia jadi hamba. Dia suka. Biar berhutang orang pakai apa? Biar apa-apa. Asal kedana.
2: Asal bergaya.
1: Biar apa-apa. Biar apa-apa. Asal bergaya. Kan? Orang jenis ni. Dia jenis. Dia tengok orang naik motor. Dia nak beli motor besar. Orang rumah besar nak beli. Orang gelang nak beli. Tapi berhutang. Ini asalnya adalah kerana
2: tabiat tadi.
1: Tabiat. Yang Nabi SAW sebut dah dapat, dah bagi dah, Allah bagi. Nak lagi lebih. Sampai tekak dia tu disumbat dengan tanah, barulah masa itu dia akan berhenti. Itu sebagai mukadimah lah.
2: Mukadimah, insyaAllah. Tapi betul lah, dalam mukadimah tadi dah ada satu warning ataupun amaran di situ. Supaya kita lebih berhati-hati dan tidak menjadikan itu sebagai satu tabiat. Kerana sebenarnya hutang sendiri akan membuatkan kehidupan kita dalam resah gelisah sepanjang masa. Baik, insyaAllah kita hilangkan resah dulu. Kita nak berehat dulu seketika. Itu baru mukadimah, saudara. Dan kita akan kupas lagi tajuk berkait dengan hutang ini untuk perkongsian kita dalam rancangan Nur di Kelas.

0: Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bersama-sama dalam rancangan Nur di Klasik dan masih lagi bersama-sama dengan tetamu yang bahagia Ustaz Harry. Kita bercerita tentang hutang untuk hari ini. Baik, Ustaz, tadi dah cantik dah kita mulakan dengan mukadimah betapa hutang itu meresahkan kehidupan. Betapa tabiat suka berhutang itu juga sebenarnya satu tabiat buruk yang seharusnya kita elakkan untuk kita cuba untuk tidak berhutang. Baik, okay, kita boleh jelaskan sikit lagi dalam bercerita tentang tajuk hutang ini. Betul ke orang kata orang mati syahid di medan perang pun tidak akan terus ke syurga ataupun terhalang ke syurga dikerana hutang?
1: Allah.
0: Mungkin kalau boleh Ustaz jelaskan betapa hutang ini juga bukan hanya meresahkan kehidupan di dunia, bahkan juga yang mati syahid untuk ke syurga Allah, insyaAllah Ustaz.
1: Aywa. Orang yang syahid di medan perang ni lah, kita sebut syahid di medan perang ni, ini yang ulama sepakat kan, maksudnya disyahid lah. Adapun syahid dunia, syahid akhirat itu panjang cerita tu pula. Kita sebut ni syahid medan perang. Dan kita rujuk ni senang cerita, nak bagi mudah kita faham supaya dia tak jadi ia atau tidak, kita ambil lah yang pada zaman dulu ni, zaman Nabi SAW.
0: Zaman Nabi SAW.
1: Jadi kerana Nabi beritahu, orang yang mati syahid ni, kata Nabi SAW, dia ni akan berada dalam syurga berterbangan. Oh, dia istimewa. Kerana Nabi nak gambarkan begitu. Tapi ada satu hadis yang direkod oleh Imam Muslim. Hadis sahih kan. Nabi sebut, yufaru lishyahidi kullu dhambin illadain. Sebab itu, orang yang syahid di medan perang pada masa itu ni, pada masa Nabi SAW, saya tuan-tuan pendengar kita faham kan ni, saya tak nak kita nanti jadi luas sangat perbincangan. Kalau ini syahid tak, ini syahid tak, tak, tak. Saya nak kita ambil yang confirm terus. Jadi yang syahid pada masa itu. Orang pada masa itu bila dia pergi, dia kata, aku kalau tak menang pun dalam perang ni aku mati. Bila aku mati, aku masuk syurga. Hari itu zaman tu, kerana dia faham gitu. Tapi kata Nabi SAW, orang yang mati syahid ni akan diampun semua dosa. Sebab itu dia masuk syurga terus. Illa dain. Melainkan hutang. Maknanya apa? Hutang ini kau takkan boleh settle down walaupun kau pemegang status syahid. Syahid ni dia punya title ni. Kalau kita kalau pangkat apa kalau orang dengar tapi maknanya besarlah pangkat.
0: Besarlah.
1: Jadi kalau syahid ni title agaknya kalau ke akhirat besok, kalau macam kita lan DJ, saya berceramah, kita ni title rendah ni lan. Tapi kalau title syahid ni, saya ingat kalau jalan kan, saya ingat mesti tegak punya.
0: Berterbang kan?
1: Memang itu Nabi sebut. Jadi makna title dia besar. Tapi kata Nabi, orang ini takkan boleh settle down kalau dia ada hutang.
0: Allahuakbar.
1: Bayangkan, itu yang title besar. Ini kalau sekadar pembantu takbir, ada sungguh. Pasal yang mendengar kita macam-macam kan. Apatah lagi yang bau pencin semalam. Tapi hutang kau tak bayar, yang itu pun tak boleh selesai daripada Allah Ta'ala. Kita lagi tak ada harapan.
0: Lagilah.
1: Kalaupun kau imam sekalipun, imam saja, imam tak sampai label syahid.
0: Belum.
1: Lagi-lagi kalau yang selalu syahid ujung minggu. Syahid ujung minggu.
0: Sabtu ujung minggu
1: ya? Syahid ujung minggu pasal Sabtu Ahad cuti, dia terus jamak sekali subuh sampai ke subuh. Itu memang syahid terus. Yang ini lagi kita tak ada harapan lah. Bila berhutang lah. Nabi sebut. Sebab itu orang yang berhutang, dia takkan boleh settle down. Walaupun kau banyak amalan. Maknanya kalau kau sekadar solat duha, kalau sekadar kau bersedekah, kau buat masjid, tapi kau berhutang dengan orang, memang kau sengaja tak nak bayar lah. Memang sengaja tak nak bayar. Maka tak akan diampunkan dosa kau. Sebab itu dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, ini hadis yang direkodkan oleh Imam Tirmizi, hadis 1078. Kata Nabi, nafsul mu'minin mu'allaqatun bidainihi hatta yukhda dainuhu. Jiwa orang mukmin ni bila meninggal kan, dia tergantung, orang Melayu panggil apa?
0: Terawang-awangan.
1: Tapi saya ingat istilah terawang ni takut orang menengok mana bapa aku. Dia maksudnya tak settle lah. Janganlah pergi tengok pula kan. Terawang-awang. Saya sudah selalu perhati rumah saya, kok terawang bapa saya. Maksud tak selesai.
0: Tak selesai.
1: Selama mana dia tak selesai kau hutang. Sebab itu selalu kalau perasaan kalau orang meninggal kan. Waris akan datang ke depan. Ni tuan-tuan, siapa yang ada bapak saya berhutang sebagai, datanglah jumpa. Kenapa? Tujuan dia supaya jangan nanti roh ni ketika dia keluar daripada badan, dia dia kena settle down. Dia kena settle down. Maknanya yalah, kita sebut tadi bawa ke syurga, bukan kita nak bincang situ. Tapi bila orang yang berhutang ni dia tak settle. Wahal dia ni orang yang baik, banyak ibadahnya. Itu yang dipanggil tu. Jadi maknanya kata Nabi SAW, sampai hutang dia dilunaskan. Tapi biasanya saya pesan kalah tuan-tuan, tak payah kita tunggu anak-anak lah. Betul. Oh makcik, tak payah tunggu anak-anak lah. Yeah. Anak-anak kalau dapat harta ni, dia tak ada tunggu hutang dah. Mm-hmm. Tak ada. Walhal hutang tu sepatutnya selesai dulu sebelum paraid lah.
0: Yeah, yeah,
1: sepatutnya.
0: Betul.
1: Tapi bila sampai pada anak-anak, tak ada. Mm-hmm. Sebab itu, hati-hatilah kita. Lagi-lagi kita yang ada duit banyak ni, yang minggu depan nak pencen, kalau WSP dapat RM400,000. Mm-hmm. Ataupun yang kerja gomen dapat apa? Golden handshake. Apa dia panggil? Bukan. Gratuity. Orang macam ni, hati-hati. Sebab apa? Kalau dia ada hutang, kau dah seronok semua. Pergi haji lah pun sebagainya. Mm-hmm. Lain kali, besok kau mati, kau nak harapkan anak-anak bayar. Tak ada. RM400,000 tu besok, di paraid adik-beradik, besok bila bercerita pasal hutang, Halong bayar lah kata dia. Halong kerja senang kata dia.
0: Yeah.
1: Walhal semua orang ambil harta mak bapak dia tadi, tapi seorang pun takkan peduli pada hutang. Maka saya pesankan, ni pendengar-pendengar kita di Radio Klasik kita ni, maka bayar hutang. Kerana mati susah.
0: Allahu Akbar. Baik cantik saudara. Bila mana kita faham betapa besarnya tuntutan untuk menjelaskan hutang tadi sebelum kita meninggal dunia. Bahkan juga bila mana dikatakan yang mati syahid sekalipun tidak
1: diampunkan.
0: Tidak diampunkan bab dosa hutang ini tadi. Sehingga dijelaskan hutang itu. Jadi apatah lagi kalau kita yang dalam kehidupan biasa ni sangatlah dituntut untuk selesaikan hutang. Baik, insyaAllah kita nak sambung lagi bicara kita dalam kesempatan waktu yang masih ada ni. Kalau hutang, cerita pasal bab hutang tu, sebelum kita rehat mungkin sikit Ustaz boleh jelaskan. Hutang yang kadang kita dah halalkan lah, tiba-tiba masa kita halalkan kita macam kesian pula. Orang ni kan macam tak berduit, mana kehidupan dia macam susah. Lepas kita halalkan, duduk tak duduk setahun lepas tu, kaya pula kawan tu. Kaya pula dia kan. Dapat duit itu, dapat duit ini, dapat harta mana tak tahu lah. Kan? Tiba-tiba kita nak tuntut balik hutang tu. Macam mana? Boleh?
1: Dia ada satu kaedah fiqah ni. Untuk kita pegang. Yeah. Dia kata, as-saqitu la ya'ud. Benda yang kita dah sakit ini, kita panggil apa ya? Kita release. Benda yang kita dah release, dia tak boleh patah balik lah. Katalah orang yang berhutang ni, pasal saya ni nampak susah, jadi Azla Umar pun dia tengok kesian kan.
0: Macam terbalik
1: dan macam pergi konti ni pasal tengok bawa air kosong. Azla Umar kesian tengok saya, dia kata, Ustaz hutang tu saya halal, Ustaz balas. Dia kata balas. Kan, tiba-tiba saya keluar sana, dia tengok saya bawa macam-macam segala macam makanan. Ini macam aku dah
0: rugi. Tempat parking dia pakai Rolls Royce lah.
1: Allah Allah. Tiba-tiba dia nak minta balik. Dia kata tak edilah. Tak boleh.
0: Tak boleh.
1: Yeah, dia pasal kita dah release hutang, maka mana release ni kita kata, tak apalah saya halalkan.
0: Dah habis
1: dah. Dia halal. Apatah lagi kalau kita declare. Dia ada dua tolan. Sebab ada juga orang tanya soalan ni dulu. Dia kata, Ustaz, saya cakap dalam hati je. Dia kata, susah ni saya halalkan jelah hutang dia. Dia kata, oh, dia hutang ni dia akad.
0: Akad.
1: Dia muakmalat kan?
0: Ya, yeah, betul.
1: Dia akad. Dia bukan pakai dalam hati.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau dia sekadar dalam hati saja tak jadi.
0: Duit dia bagi dalam hati je lah.
1: Dia ada dalam hati tak boleh. Dia kena jumpa. Okay, Rol, yang ni hutang ni aku halalkan lah. Aku tak apalah, engkau tak kisahlah, tak payahlah, tak payah. Bukan? Lepas pada tu kita tengok, bukan main kaya pula dia, banyak pula duit. Kita pun datang minta balik. Dia kata, hari tu kau cakap dah halalkan. Dia ada hak tu sebenarnya. Sebab kita dah pun declare dengan dia. Tapi kalau dalam hati, lintasan-lintasan kan, tak apalah hutang ni halal je lah. Malah mikir pula Azla Umar pula kan, halal lah. Tapi tak akad lagi.
0: Tak akad.
1: Maka dia masih boleh tuntut. Dia macam itu. So dalam keadaan ni kena tengok macam mana. Kadang-kadang dia lintasan, dia datang kan, kita ni kadang-kadang jadi baik sekejap. Dan sungguh
0: ya, manusia
1: macam itu. Kadang-kadang dia rasa baik, dia rasa tak apalah, alah, bukan banyak sangat pun, 500 je. Dan sungguh ada orang macam itu.
0: Ya, betul lah.
1: Maka bila macam itu, kadang-kadang dia terlintas. Jadi tu belum lagi.
0: Aiwa.
1: Tapi kalau dia dah halalkan, maka
0: kalau dah lafaz lah,
1: dia lafaz. Dan lepas tu dia kata, aku tak cakap. Maka kena sumpah. Pasal mana ada bukti. Maka kena sumpah lah. Nak menunjukkan bahawa kau memang tak halalkan lagi. Tapi kalau kau memang dah tahu kau halalkan, kau nak kata, tak, hari tu aku rasa kau macam tak ada duit. Tu yang aku halalkan. Tak, dia panggil as-saqitu la ya'ud. Dah release, tak boleh patah balik.
0: Ada dah.
1: Dia panggil halal wa halalu.
0: Kalau dalam bahasa Melayunya, al minta balik al buruk siku.
1: Okey, dia buruk siku.
0: Baik, insyaAllah kita akan kembali lagi bersama-sama dengan Bagus Ustaz untuk kita bincang lagi tajuk ini, tajuk yang menarik untuk kita kongsikan dalam rancangan Nur di Klasik.
2: kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
3: Radio Klasik.
0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk perkongsian dalam rancangan Nur di Klasik untuk hari ini, bicara tentang hutang. Ini memang tak lagi jauh dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat. Tak kita bagi hutang, kita yang berhutang orang. Jadi untuk itu, lanjut lagi bicara bersama-sama dengan tetamu yang bagi Ustaz Harry untuk hari ini. Pak Ustaz, nak tanya, kalau itu hutang dengan masyarakat, dengan kawan, dengan seperti ini. Kalau dalam keluarga pula, contohnya lah, isteri beri isyarat bayar lebih sebab suami isteri takkan nak berkira. Jadi macam mana tu, Ustaz?
1: Dia gini, hutang ni kena ingat ya. Hutang kita kena bayar sebagaimana kita berhutang. Pinjam, kita panggil istilah kita pinjam, sebenarnya hutang.
0: Hutang lah.
1: Hutang tu. Hutang RM10, mesti bayar RM10. Okay, itu clear. Kita kata hutang RM10, kau kena bayar RM5. Riba. Baik, itu semua jelas. Tahu tu. Tapi kadang-kadang yang berlaku ni macam tadi lah soalan tu. Isteri kita lah kan. Penyawak punya duit kata, I nak ride ni. Ni kena rider ni. Terasa pula kita.
0: Macam tak ada contoh lain ke, Ustaz? Okey, tak apa.
1: Berapa banyak nak pakai? 200. Nanti bayar 300. Kita kata, mana boleh. Kan? Itu dah riba. Dia kata, laki bini benda riba-riba pula. Salah tu. Laki bini ke, anak beranak ke, tetap riba. Sebab itu hutang mesti bayar berapa yang dipinjam lah, ataupun yang kita hutang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu lagi keadaan pula. Hutang tu dia boleh jadi riba bila kita janji di awal. Contoh gini, dia tak tentukan, tapi kita kata, aku nak pakai duit lah Lan. Aku nak pakai 100. Boleh tak? Nanti aku bagi ke 150. Kita kata, mungkin Azrul Omar kata, saya tak minta. Dia kata, saya Harry yang nak bagi. Tak boleh, itu riba juga. Itu pun dikira riba. Sebab tu kena hati-hati bila kita berhutang ni. Sebab hutang ni dia agak sinonim dengan riba. Agak sinonim. Saya tak kata hutang tu mesti riba. Tapi agak sinonim. Ada pernah perasan tak, Lan? Ada satu keadaan, kita tak perasan benda tu riba. Contohlah, orang tu hutang dengan kita RM5,000. Banyak tu, banyak. Dia ni company lah, company. Dia ada syarikat, dia berniaga. Lepas tu kita pun, boleh kerana dia tak bayar lagi, kita kata, ginilah, aku nak pakai kau punya company lah, aku ada projek. Kan, tapi selagi mana kau tak bayar hutang, aku nak pakai lah, kata dia. Dan kau jangan cah aku pula sebab kau berhutang tak bayar. Salah tu. Seolah-olah kau minta manfaat lebih lagi. Duit kau minta tadi RM5,000. Betul tak?
0: Ya, betul.
1: Tapi kau nak manfaat lain.
0: Ya, betul.
1: Dia manfaat tambahan tu boleh jadi riba tu. Hati-hati. Maka apa kaedah dia? Habis Ustaz, dah dibutang kita. So gunakan kaedah, dia panggil kita nak pakai dia punya akaun ke nak syarikat dia tadi. Maka gunakan muamalah yang biasa. Okey, aku pakai kau punya company. Hutang aku tu hutang aku lah. So biasa 10% kan. Okey, yang ini nanti aku bayar kat kau, kau boleh tolak hutang tu. Itu okey. Nampak tak, Lan?
0: Ya, betul.
1: Sebab ada orang guna macam tu. Dia kata, kau hutang aku pun tak bayar lagi, mari aku pakai kereta kau. Kenapa pula kau nak pakai kereta aku? Yalah, kau hutang pun tak bayar. Kalau pakai, masalahnya. Jadi dia terlupa bahawa itu adalah manfaat. Manfaat itu boleh jadi sebagai tambahan kepada hutang. Maka boleh jadi itu sebagai riba. So hati-hati. So maknanya, anak beranak, laki bini, ataupun kawan-kawan lagi-lagi lah. Dan kena hati-hati supaya jangan sampai jadi riba.
0: Baik, cantik. Mungkin saya boleh lanjut sikit daripada isu yang saya jelaskan tadi. Tadi jelas bila mana hutang, kemudian akad di situ, kau bayar lebih ataupun memang dituntut lebih. Contohnya pinjam 100, dituntutnya 150, jadi 50 tu riba. Jadi satu situasi lain, ini dari sudut insan, dari sudut kemanusiaan contohnya. Contoh bila ustaz bagi pinjam, jadi ustaz bagi contoh saya, saya bagi contoh ustaz pula, ustaz bagi pinjam kat saya pula. Jadi saya pinjam duit dengan ustaz 100, jadi bila saya bayar balik, saya bayar balik pada ustaz 150. Tapi bukan bukan akad daripada ustaz yang minta 150, bahkan bukan juga daripada perjanjian daripada saya bahawa saya akan bayar kepada ustaz 150. Tadi saya bayar 50 lagi tu sebagai satu bentuk sagu hati. Sebagai contoh, masa saya pinjam tu saya sangat-sangat memerlukan duit tu. Jadi atas dasar rasa macam berterima kasih sebenarnya, saya lebihkan RM50. Di situ adakah masih dikira sebagai riba atau tidak?
1: Ayuh, saya saja biarkan tadi nak tengok apa yang saya terang tu akan pancing lan ke tidak. Nampak terpancing terbaknya.
0: Cerdik ke tidak?
1: Dia ada sebuah hadis Nabi SAW. Hadis hadis ni direkod Imam Bukhari, hadis 2392. Imam Muslim merekodkan hadis ni.
0: Ya.
1: Kata Nabi SAW, min khiyarin nasi ahsanahum qada'an. Sebaik-baik orang ataupun manusia yang paling baik ialah bila dia balas, ataupun dia bukan balas, dia panggil bila dia selesaikan, maka dia akan selesaikan dengan yang lebih baik.
0: Allah.
1: Ahsanahum. Tapi lain, orang Melayu seni dia lain. Kalau awak perasan tak, orang dulu-dulu lah, sekarang saya tak tahu lah, Gen Z, Gen apa benda lah sekarang ni kan. Tapi orang dulu-dulu kalau perasan, ni kita lah, kita geng-geng TZM ni.
0: Allah.
1: Gen TZM, Gen. Dia dulu-dulu dia berseni.
0: Ya.
1: Lah ni ambil lah, ni duit kau eh. Seribu kau pakai gitu. Terima kasih banyak lah. Pakai seribu, utang seribu, pulang seribu. Betul lah.
0: Ya.
1: Anak-anak kau mana? Pakcik nak balik. Dia baginya ni 100, anak 5. 100. Buat beli gula-gula. Gula-gula apa benda ni 100 tu? Sebenarnya dia nak bagi lebih. Tapi dia berlapik begitu.
0: Yalah.
1: Tapi sebenarnya kalau dia bagi terus tak apa. Lah ni seribu kau punya.
0: Okey.
1: 500 aku tambah. Boleh.
0: Boleh.
1: Terima kasih banyak lah yang kau tolong aku.
0: Yang penting bukan daripada akad daripada awal.
1: Bukan.
0: Bukan minta daripada awal, bukan juga, insya-Allah.
1: Dia bukan tentukan daripada awal, dia tak kata okey nanti kau, aku bagi kau 1,500. Ataupun kita pula minta dengan dia, aku boleh bagi kau tapi nanti kau bagi 1,500. Bukan. Tapi ini yang disebut kemudian daripada itu. Dah selesai dah, kita pun nak bayar. Kemudian masa itu kita rasa inilah terima kasih pasal dia tolong kita.
0: Ya. Alhamdulillah. Minta. Cantik penjelasan ustaz tadi dan juga memberi kefahaman kepada kita bagaimana kita juga menjadikan itu sebagai penghubung. Hubungan kita menjadi lebih cantik lagi lah. Ya. Bukan hanya sekadar menjelaskan hutang tadi. Baik, alhamdulillah. Sikit ustaz sebelum kita berehat untuk kita kupas tentang tajuk ni. Apakah sebenarnya ada kelebihan bagi orang yang memberi hutang kepada orang lain? Ada orang kata sedekah lebih baik. Ada orang kata bagi pada orang yang berhutang lebih baik. Jadi apakah kelebihan itu sendiri mungkin, insyaAllah?
1: Dia kelebihan ni kalau yang pasti bila Nabi SAW sebut lah.
0: Sallallahu alaihi wasallam.
1: Kan? Ya. Bila Nabi sebut macam contoh al-hasanatu bi asri amthaliha contohnya.
0: Ya.
1: Atau dalam Quran Allah Ta'ala sebut perumpamaan orang sedekah ni umpama satu pokok ada 7 tangkai dengan dia. Jadi ini kelebihan yang jelas. Jadi sebab itu bab sedekah ni kalau kita tengoklah ni hadis Nabi SAW berkaitan sedekah ni banyak dan sangat jelas kelebihan-kelebihan dia. Tapi ada juga yang menukilkan apa nama kelebihan berhutang ni. Bukan berhutang, memberi hutang.
0: Memberi hutang.
1: Saya baca dalam kitab Fiqhul Manhaji. Fiqhul Manhaji ni ulama Syam yang buat yang tulis. Dia antara ulama moden hari ni. Saya rasa salah seorang masih hidup lagi. Dia masukkan juga hadis itu. Tapi saya kira dia bukan masuk itu sebagai hujah lah. Saya nampak dia masuk dapat hutang lah. Kalau dalam terjemahan bahasa Melayu ada salah satu daripada cetak dalam jilid 6.
0: Oh, siap dengan jilid tu.
1: Dia dalam jilid 6 tu dia buat hutang. Dia terjemahan. Dia masukkan bahawa hadis ini kalau saya baca conclusion dia terlalu daif lah.
0: Daif.
1: Jadi saya baca dia punya bahasa Melayu. Dia kata ketika Nabi Isra Mikraj di pintu syurga tu tertulis 18 kali ganda. Tapi hadis ni yang kita katakan hadis ni dalam segi apa nama berkaitan muhadis, dia mengatakan bahawa hadis ni terlalu daif. Dan dimasukkan dalam saya sebut tadi kitab Fiqhul Manhaji tadi dalam bab hutang. Kerana nak menggambarkan saya kira memberi hutang jauh lebih baik daripada berhutang. Faham tak lah?
0: Yes.
1: Ini bukan maksudnya untuk kita nak compare tadi pasal Azlan tanya beri sedekah lagi bagus ke ataupun berhutang. Bagi hutang.
0: Yeah.
1: Tapi dia nak beritahu bahawa engkau memberi hutang tu lebih bagus daripada engkau berhutang. Sebab ada juga dalam riwayat yang lain, itu pun masih juga hadis tu dipertikaikan dari segi ilmu hadis lah. Seorang lelaki dimasuk ke dalam syurga, dilihat di syurga tu tertulis 18 kali ganda. So saya rasa ini sebagai panduan bahawa memberi hutang jauh lebih baik daripada orang yang berhutang. Dan memberi hutang ni saya rasa bagus juga kalau boleh jadikan amalan. Amalan memberi hutang. Pernah buat tak?
4: Itulah dalam, dalam banyak-banyak amalan-amalan itu yang paling, paling bergerak.
1: Dia begini lah. Saya bagi tips tu pasal, pasal Azlan tanya tadi pasal pahala beri hutang banyak ke sedekah lagi bagus kan. Jadi saya nak bagi tahu, beri hutang ni kadang-kadang kita tak bagi melainkan orang tu perlu.
0: Ya, betul.
1: Betul tak?
0: Ya.
1: Tapi sedekah ni tak lah. Kita bagi kat masjid kadang-kadang, ai, Azlan dia punya masjid, oi besar kan. Kalau dia bagi kat masjid tu, tak bagi pun tak apa. Betul tak? Maknanya kita bagi tu kadang-kadang masjid tak perlu sangat pun. Oi, sungguh ada masjid saya pergi, duit dalam masjid dia RM900,000. Memang orang situ terbaik dia punya sedekah. Jadi kalau sekadar bagi RM10 dia tak kasi apa. Tapi ada orang kadang-kadang bila, oh dia kata alhamdulillah, terima kasih lah, aku betul-betul sesak betul ni, nak buat isi minyak je lah dia kata. Jadi dia punya hargai RM10 tu lain macam. Sebab tu saya kata kita kena ajarkan diri kita. Ini orang tepuk dahi dengar. Tapi ajarkan diri kita ada satu tabung hutang. Dengar betul-betul eh? Tabung hutang, bukan berhutang. Tabung hutang. Tak usah banyak bertenang. Kan terlampau excited susah. Tak usah banyak. Berapa banyak lah? Kita letak je RM20. Okey, RM20. Sebulan. RM20. Simpan. Okey. Bulan ni ada orang hutang tak? Tak ada. Bawa ke depan.
0: Bawa ke depan.
1: Jadi RM40. Bawa sampai hujung tahun ada berapa? Ada RM240. Katalah hujung tahun ada adik-adik kita lah. Dia kata, Long, aku nak pakai RM150 lah. Apa nama ni, aku punya pedal rosak lah. Nak motor nak tukar. Kita memang ada RM200. Bagi RM150. Ketika kita bagi tu masa itu lah, kita dah tak ada rasa sangat kalau orang tak pulangkan duit. Sebab memang itu spend.
0: Memang tabung tu tabung
1: hutang. Tabung hutang.
0: Ya, betul.
1: Ya, tapi, dia, of course, dia jauh lebih baik bersedekah dalam keadaan orang perlu. Kalau hutang ni, kalau kita kata kita nak sedekah kan, lepas tu dalam keadaan dia perlu, itu jauh lebih baik.
0: Itu jauh lebih baik, betul. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz gambarkan di situ. Sebenarnya betul lah, bila mana kita diberi hutang tadi pada orang yang dalam keadaan memerlukan. Selalunya orang yang berhutang tadi dalam keadaan yang memerlukan. Lain pada yang kita bincangkan pada awal tadi tentang tabiat. Itu lain cerita. Baik, insyaAllah saudara, kita nak berehat seketika dalam kesempatan waktu yang masih berbaki untuk kita kupas lagi tajuk ini sebagai perkongsian istimewa dalam rancangan Nur di Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.24 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.26 dan Kuching Sarawak 6.44 minit petang. Selamat menunaikan kewajiban solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Nur di Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bersama-sama dalam rancangan Nur di Klasik untuk hari ini. Tajuk yang menarik untuk kita kongsikan berkait dengan hutang ni. Jadi dalam pada mengejar masa, saya nak terus kepada soalan selanjutnya ni. Tadi kita cerita pasal kelebihan tadi, bagi hutang ke, bagi sedekah dan sebagainya. Tapi mungkin sikit lah kalau boleh dilanjutkan. Jadi sebenarnya kita bagi hutang kat orang ni dapat pahala ke tak, Ustaz?
1: Dia bila bagi hutang ni dengan niat kita membantu, tentu pahala. Tapi kalau kita bagi hutang niat untuk ambil untung daripada hutang tu, dosa. Sebab dia riba. Kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu jelas. Jadi kalau kita niat membantu, tapi kena tengoklah tadi. Bila kalau kita ni daripada awal, macam saya cakap tadi, memang kita spend kan, tak apa tu saya banyak, RM10 tak apa. Jadi kalau orang kata aku nak pakai 100, aduh aku ada 50 je. Jadi memang kita daripada awal, bayangkan daripada awal tahun sampai hujung tahun kita RM10 ada RM120, kemudian orang nak pakai 100, kita punya pahala berbanyak daripada bulan 1 sampai bulan 12 punya pahala tau. Jangan main-main.
2: Sebab kita dah niat tu.
1: Kita dah niat. Memang kita niat. Cuma bulan 2 tak jumpa orang, bulan 3 tak jumpa, bulan 12 baru jumpa orang. So maknanya pahala tentu lebih banyak. Sebab memang niat nak membantu orang lain.
2: Kita dah bantu dia, lepas tu kalau dia tak bayar pun, maksudnya kita dah dalam tabung hutang kita tadi. Mana kita dah ready lah kalau orang tak bayar pun. Tapi kalau anda kata dia bayar, jadi tabung tu penuh balik.
1: Penuh balik. Sebab tu dalam Quran pun sebut, tak silap saya, kalau lain kita buka, dia ada satu page tu pasal hutang je semua. Dan sebelah tu cerita pasal apa nama ni, pasal riba, sebelah tu pasal hutang. Dekat bahagian riba tu bawah sekali. Saya lupa ayat tu lain. Tapi surah Baqarah Allah sebutkan, wa in kana dhu usratin fanazirtu ila maisarah. Kalau dia orang tu susah, maka kau tengok apa yang mudah. Maknanya apa? Kalau dia tak boleh bayar, halalkan. Sebab itu penting kita ada tabung.
2: Ada tabung tadi, betul? Bila ada tabung tadi, rasa macam ringan sebenarnya. Ringan untuk kita berurusan dengan perihal hutang tadi. Kalau orang tu bayar, alhamdulillah. Kalau dia tak bayar pun,
1: alhamdulillah
2: juga. Masya Allah, tabarakallah. Baik Ustaz, lanjut sikit cerita ni. Sementara kita dah masuk musim haji dah ni. Jadi ini pun antara berkait dengan cerita hutang juga. Orang yang nak pergi tunaikan haji. Ini juga antara persoalan yang tiba. Bolehkah pergi buat haji dalam keadaan hutang belum diselesaikan? InsyaAllah kalau mungkin Ustaz boleh jelaskan sikit.
1: Dia begini, Lenek. Dia ada dua tu. Satu, orang pergi haji, dia butang. Dia nak pergi haji. Kan? Dan duit tak cukup.
2: Ya.
1: Dia butang. Yang kedua, dia pergi haji, dia masih ada hutang. Baik, kita cerita satu dulu. Pertama, dia pergi haji, dia butang. Ya. Pergi haji dengan butang ni dah dibincangkan. Dalam patuah kemasaan pun ada tak siap saya dibincangkan. Boleh atau tak boleh, maka dia kena tengok pertimbangannya. Kalau sekiranya hutang itu memang tidak menjadi dipanggil defisit lah kita panggil. Mana orang tu gaji sebulan ada 8,000 kan. Hutang ni pasal dia nak pergi haji ni, maka dia advance kan dengan bank. Maka dia dapat pinjam dan katalah ada baki 6,000 lagi gaji dia. So tak ganggu. Okay. Dan of course mesti cara pinjaman tu secara syariah dan sebagainya. Selesai. Itu satu part. So kalau itu keadaannya, dia boleh berhutang. Sebab saya khawatir tu nanti orang katanya, habis kalau dia berhutang pergi haji pula macam mana? Atau pergi umrah. So dalam bab ni kena tengok kaedahnya begitu. Pertama, tadi kita sebut dia tak ada defisit. Jangan sampai dia berhutang lepas tu duit dah tak ada langsung. Itu tak boleh tu. Tak betul. Atau yang kedua, dia berhutang tapi berhutang ngalung. Berhutang ngalung memang tentulah riba. So tak boleh juga. Itu kalau dia nak pergi haji, pergi umrah dengan cara berhutang. Yang kedua ni, dia pergi haji dalam keadaan berhutang. Ini sebenarnya satu masalah. Sebab hutang ni diduduk pada kedudukan lebih awal daripada haji. Maksudnya apa? Dia kena selesaikan dulu hutang orang. Katalah sekarang ni nak pergi haji RM33,000 bulan. Dia dapatlah tawaran. Kan, dapat tawaran. Dia buat rumah. Lepas tu rumah tu tak bayar lagi dengan tukang. Berapa banyak?
2: RM20,000.
1: Kalau dia bayar dengan tukang, duit tinggal RM13,000. Jadi sekarang ni macam mana? Dia kata, nantilah kalau ada rezeki lain saya bayarlah. Salah tu. Bayar dulu hutang tu. Sebab orang dah siapkan rumah kau. Tukang tadi mungkin tengah tunggu gaji dia dan sebagainya. So kena selesaikan. Tapi kalau sekiranya hutang ini sifatnya panjang. Contoh, DJ Azlan dapat tawaran tahun ni. Ni contohnya ni, bukan makluman ya. Dia dah pergi haji dah pun. Dapat tawaran tahun ni. Contohnya, kita memang ada buat loan, beli motor besar.
2: Kan? Contohlah kita contoh buat contoh tu macam doa juga tu.
1: Kan, 500cc pula lah. Dia hutang ni contohnya 20 tahun. Memanglah tak selesai. Baru bayar 10 tahun. So boleh tak? Maka jawapannya boleh. Sebab ini hutang yang memang ada persetujuan dibayar secara ansuran pada tempoh tertentu.
2: Hutang bertempoh.
1: Yang kita sebut tadi, yang contoh tadi macam tu, yang buat rumah tu. Kau boleh pergi haji, hutang orang kau tak bayar, tak ada makna haji kau. Sebab itu kalau kita tengok dalam bab haji, antara yang mengganggu, dia panggil kemabruran haji, bila kau melaksanakan haji dalam keadaan hak orang kau tak bagi.
2: Allahu akbar.
1: Bahkan dalam hadis Nabi sebut matul ghani zulmun. Orang yang mampu untuk bayar hutang tapi tak bayar, itu zalim.
2: Allah.
1: Ini yang kata Nabi dalam hadis pasal orang musafir kan. Kalau ingat hadis tu, Nabi kata rajulun yutilus safar. Kan? Satu orang lelaki yang panjang perjalanannya, kemudian rafa' yadaihi ila sama. Hadis sahih. Dia angkat tangan ke langit, kemudian dia berdoa pada ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanannya daripada yang haram, minumannya daripada haram, pakaian diberi makan pada sumber yang haram. Fa anna yustajabul hau. Hari Arafah ni khairu doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, doa hari Arafah. Kau berdoa di Mekah. Kau berdoa di Mekah, di Arafah pula, 9 Zulhijjah, hari terbaik untuk berdoa. Tiba-tiba kau buat rumah, tukang rumah tak dapat lagi duit. Kalau dia angkat tangan, dia berdoa, habis doa kau. Sebab itu hati-hati. Orang butang nak pergi haji, kena tengok betul-betul. Jangan sampai hak orang itu kita tak bagi. Kerana itu termasuk zalim. Orang yang zalim, kata Nabi SAW, tak ada doa dia, apa dia panggil, penghalang antara dia dengan Allah SWT.
2: Dan kata dia termasuk dalam orang yang terainaya, yang tak dibayar hutang tadi, yang tak membayar hutang tu pula termasuk dalam orang-orang yang zalim. Baik saudara, kita mengejar masa, namun sebab rasa seronok sebenarnya, seronok bercerita tajuk macam ni, tajuk kemasyarakatan sebenarnya, yang paling dekat, paling hampir dalam kehidupan kita seharian. Baik, apapun, kita berehat seketika dan insyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini untuk perkongsian istimewa hari ini. Nur

0: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bersama-sama dalam rancangan Nur di Klasik, manfaat ilmu untuk hari Jumaat hari ini bersama-sama dengan bahagia Ustaz Harry. Dan Ustaz, dalam pada kita duduk mengejar masa, mengejar waktu ni, kalau mungkin Ustaz boleh jelaskan lagi tentang tajuk hutang ni. Jika kita berhutang kepada seseorang dan kita dah tak jumpa dah orang tu, maka kita sedekahkanlah saja bayaran tadi kepada masjid contohnya. Apa betul ke kaedah ni Ustaz?
4: Ayuh. Dia begini, pertama saya nak bagi tahu apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni. Ya. Allah pesankan pada kita supaya kita bila berhutang ni tulis.
3: Ya.
4: Ya. Faktubu, kata Allah Ta'ala. Ya. Tulis. Ya. Jangan bila berhutang ni buat tak tahu, lepas tu nanti kelangkabut dah tak tahu siapa punya, siapa yang patut terima dan sebagainya.
3: Bila
4: ini, ini salah. Ya. Satu sudut. Pertama, ya, Allah sebut ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayyantum bidain, kan? Ya. Bila kau berhutang, maka tulis. Itu perintah Allah Ta'ala. Maka sunnahnya berhutang ni tulis. Catat. Supaya senang juga kalau orang tu mati, waris bayar. Yang kedua, kalau kita ni memang tulis tapi kita nak bagi hutang ni, nak bayar balik, tiba-tiba yang nak terima tu tak tahu ke mana wujud ni. Dulu dekat Klasik FM, Radio Klasik kan. Sekarang tak jumpa ke mana nak cari ni.
3: Yang mana pindah.
4: Contoh, mana pindahnya. Maka keadaan inilah sebahagian, saya rasa dia bukan satu yang muktamad, tapi dia panggil solusi.
3: Ya, betul.
4: Maka sebahagian saya tengok pandangan-pandangan para ulama lah, dia dicadangkan supaya diberikan, apa nama, disedekahkan bahagian itu ke masjid, masukkan atas tuan punya harta tu lah. Yang berhak patut timbul duit tu.
3: Baik, ni dah cari. Orang yang kita butang tadi lah.
4: Ya, betul. Ni cerita dah cari lah. Dah cari semua, buat semua tak jumpa.
3: Tak jumpa.
4: Baik. Maka kita niatkan untuk dia. Contohlah ini hutang ni dengan Lan Azlan Umar ni, 1,000. Tak jumpa, tak tahu mana. Tak ada dah dekat radio kelas, tak tahu pergi radio mana. Kan? Contoh, kita bagi kat masjid. Selesai lah. Itu kaedahnya. Kenapa kaedah tu? Supaya jangan sampai nanti kita mati bawa hutang tu. Faham tak? Bila mati bawa hutang tu, anak-anak pun daripada adiknya hutang tu.
3: Sibu
4: tu dia bagi adik-beradik.
3: Ya, betul.
4: Wahal tu bukan duit dia.
3: Ya.
4: Maka elok kita selesaikan. Baik, isunya begini. Tiba-tiba datang pula Azlan Omar tu.
3: Elok dah bagi infak kat masjid dah. Baru dia muncul pula.
4: Elok pula kita dah bagi dekat pengerusi tu. Dia datang. Aku punya duit mana? Maka wajib kita bayar. So, kena ingat. Bagi ke masjid itu bukan bermakna

0: selesai sampai mati. Kan? Pasal ini bukan hak kita.
1: Yeah.
0: Hutang bukan hak kita. Bila kita dah berhutang, mm-hmm. kita patut bagi balik. Tapi tak jumpa. Tiba-tiba kita tak bagi, maka tu bukan hak kita. Yang kita risau, diparait pula.
1: Dia
0: jadi terpusaka kan. So kita bagi pada masjid. Tapi kalau orang tu minta, atau tiba-tiba ada anak orang tu, saya anak Uncle Chong lah, dia kata. Dulu Uncle Chong, bapak saya meniaga ikan. Jadi encik, saya cari-cari dulu, ada hutang lagi ikan RM300. Maka kena bayar. Jadi maknanya, hutang tetap kena bayar walaupun kita dah sedekah ke masjid. Sekiranya tuan punya hutang datang tiba-tiba minta.
2: Ataupun mungkin kalau kita cari orang yang kita hutang tadi tak dapat, contoh sebagai contoh. Saya wujudkan satu situasi yang sikit beza. Contoh hutang dengan ustaz lah pula. Ustaz, cari ustaz tak jumpa. Cari ustaz tak jumpa.
0: Dah pindah. Australia.
2: Tapi saya kenal saudara ustaz.
0: Okey.
2: Jadi adakah aula di situ untuk saya sedekah ke masjid ataupun kepada saudara ustaz yang lebih jadi keutamaan ke situ? Maksudnya untuk nak selesaikan sebagai solusi kepada isu ni.
0: Dia sebenarnya
2: ataupun anak-anak ustaz ke? Contohnya.
0: Kalau anak tu, kalau sekiranya orang yang butang tu dah tak ada, memang anak dia berhak. Cuma mungkin anak tu tak tahu.
2: Ya. Yeah.
0: Contohlah kan, ni cerita yang banyak sikit lah. Katalah si mati ni, dia ada bagi hutang pada orang. Okay? Dan dia tak bagi tahu. Dia pun agaknya mungkin tak nak pening kepala lah. Dia kata kalau orang tu bayar, bayarlah. Jadi, meninggallah kawan tu. Jadi, anak-anak ni mewarisi apa yang adalah duit dalam bank sebagainya. Dia berhutang tadi tu RM100,000. Tiba-tiba datanglah orang yang berhutang dulu RM100,000. Dia bagi pada anak-anak. Itu bukan bagi. Itu hak dia.
2: Itu hak dia. Tak, maksud saya kalau mungkin orang tu belum mati, cuma tak dapat dikesan. Tapi yang ada cuma saudara mara. Tapi saudara mara dia pun tak tahu juga di mana kawan tu. Contoh
0: kawan tu, dia pada saya lebih selamat bagi pada masjid je lah. Sebab apa? Nanti dia akan jadi pertikaian. Betul. Aku dah bagi saudara kau. Besok saudara cakap, apa hal nak kena mengena dengan aku?
2: Ya betul lah.
0: Kan kita pun cakap, tak, hari tu kan saya cakap, saya bagi ni pasal hutang dengan dia. Tu saya bagi dengan cik. Jadi dah cik dah tahu dia wujud, kenapa cik tak bagi kat dia? Dia sebab tu, dia kena faham. Kita bagi solusi ni bukan penyelesaian muamalat kita.
2: Betul lah.
0: Tak. Ini hanya menyelamatkan kita in case supaya kita tak bercampur aduk harta kita tu bila orang tu dah mati.
2: Ya betul lah.
0: Itu je cerita dia.
2: Cantik. Alhamdulillah. Sebenarnya itu bukan itu hanya sekadar satu solusi lah.
0: Solusi.
2: Supaya ia tak termasuk dalam faraid dan sebagainya. Ya, tidak tak mengganggu di situ. Dan insyaAllah mudah-mudahan dengan penjelasan ini, dengan juga cadangan yang dianjurkan, kalau mungkin dapat selesaikan hutang tadi, kalau tak dapat selesaikan juga, sebagaimana solusi yang dijelaskan oleh ustaz tadi, infak ke masjid dan sebagainya. InsyaAllah. Baik, saya kira itu jelas dan membantu kita untuk lebih faham kenapa adanya solusi-solusi sampai ke tahap itu, menunjukkan betapa pentingnya, betapa kuatnya tuntutan untuk kita membayar hutang. Dan juga kita berkongsi juga hari bagaimana habit ataupun tabiat. Ada orang memang macam tu, tabiat orang yang memang suka berhutang, suka buat hutang dan dia tak rasa ada masalah dengan hutang itu, dan itu menjadi sebati dalam kehidupan dia. Dan itu menjadi perkara yang sangat perlu dihindari agar kita tidak hidup dalam keresahan. Saya kira itu sebagai kesimpulan penutup untuk apa yang kita kongsikan hari ini dalam perkongsian tajuk untuk rancangan Nur di Klasik. Dan seperti biasa, kita akhiri perkongsian kita hari ini dengan doa. InsyaAllah saya nak minta ustaz untuk pimpin bacaan doa. InsyaAllah ustaz.
0: Ayuh, pemutus sekalian, pendengar sekalian, ini doa ni sebenarnya doa juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bolehlah kita amalkan. Bila kadang-kadang kita ni, maklum sajalah, kita berhutang ni tak berhenti dalam hidup kita. Kadang-kadang seorang dia terpaksa berhutang.
2: Terpaksa.
0: Dia terpaksa berhutang. Betul-betul. Tapi dia nak keluar daripada hutang ni, dia susah.
2: Allah.
0: So boleh amalkan doa ni. Saya baca dan juga nanti boleh dapatkan balik dan juga amalkan selalu insyaAllah. Bagi yang berhutang, mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan keluar untuk keluar daripada hutang insyaAllah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahri rijal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillah rabbil alamin.
2: Amin. Alhamdulillah. Cantik untuk kita akhiri perkongsian kita dalam rancangan Nordic Classic hari ini dengan doa yang dah dibacakan oleh bagi Ustaz tadi. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita mendapat manfaat ilmu daripada apa yang kita bincangkan selama kurang lebih satu jam dalam rancangan Nordic Classic untuk hari ini. Dan terima kasih juga sekali lagi kepada penerbit rancangan, rakan saya Sabrina Arifin dan juga saudara Asrul Bakar. Juga terima kasih kepada

0: rakan teknikal Siti Mani Abdul Aziz yang membantu kelancaran rancangan Nordic Classic untuk hari ini. Juga terima kasih kepada berbagai Ustaz Haryanto Rizal Rahman dan Ustaz Harry yang sudi menjadi tetamu untuk berkongsi ilmu dalam menjelaskan tajuk perkongsian kita hari ini, tajuk tentang hutang. Dan untuk itu, hamba saya Azlan Omar untuk hari ini menamatkan rancangan Nordic Classic dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nur di Classic. Subah.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Alhamdulillah, saudara, untuk jodoh pertemuan petang ini, sekali lagi jodoh kita dipertemukan untuk petang hari Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, dengan kelebihan yang ada pada hari Jumaat untuk kita manfaatkan juga dengan memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selawat Ibrahimiyah yang sering kita baca dalam solat, selawat yang terbaik yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita sentiasa perbanyakkan selawat sementara kita berada pada hari Jumaat ini. Baik, saudara, meneruskan lagi pertemuan untuk petang ini, bertemankan hamba Azlan Umar yang akan terus menemani petang saudara untuk petang hari Jumaat hari ini. Berlalu sudah perkongsian rancangan Nur di Klasik sementara tadi yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh gandingan penerbit Asrul Bakar dan juga Sabrina Arifin, dan bersama-sama dengan berbahagia tetamu tadi, Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman ataupun Ustaz Harry. Jangan lupa untuk sentiasa ikuti rancangan Nur di Klasik, kami kurniakan istimewa setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk petang ini, saudara, seketika untuk dikongsikan pula perkongsian rakan niaga Taman Menggamit Kenangan Istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama saya Cik Uji dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Terbang tinggi si burung helang, hinggap sebentar di pohon jati. Warung dibuka, rezeki datang, masakan enak memikat hati. Assalamualaikum dan salam nostalgia buat pendengar setia Radio Klasik. Bersama saya Cik Uji dalam segmen Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hari ini kita akan berbual dengan seorang pengusaha kedai makan yang cukup dikenali di Paya Rumput Melaka, iaitu Pak Ya dari Warung Pak Ya Sinar. Assalamualaikum Pak Ya.
2: Waalaikumsalam. Khabar baik, cuma ada batu-batu sikit, suara kurang enak lah.
1: Ya ke? Okey. Yeah. Alhamdulillah Pak Ya. Boleh kongsikan sedikit latar belakang Warung Pak Ya Sinar ni? Sudah berapa lama Pak Ya beroperasi?
2: Alhamdulillah, Warung Pak Ya Sinar ni telah beroperasi lebih kurang hampir 15 tahun. Bermula 2010 lah untuk makluman. Pak Ya sebelum ni seorang anggota PUDM lah. Dah berpencen. Lepas-lepas pencen, plan-plan dengan orang rumah, kata nak buat niaga lah depan-depan rumah tu. Alhamdulillah, berkat usaha dan doa, dah 15 tahun Pak Ayah beroperasi di Warung Pak Ayah Sinal, Paya Rumput, Lebuh Raya, AMJ.
1: Agak lama 15 tahun tu Pak Ayah. Baiklah, saya lihat kan menu Pak Ayah ni sangat menarik. Antara banyak-banyak lauk seperti ayam sambal dan keli goreng. Manakah yang menjadi kegemaran ataupun signature dish pelanggan rakyat di sana?
2: Oh, buat masa ni ayam sambal Pak Ayah memang meletup-meletup lah di UITM dan di Warung Pak Ayah lah. Untuk makluman, Pak Ayah ada satu lagi kafe di UITM Lendu, Cawang Kepua Alu Raja, Melaka. Di sana, Pak Ayah punya ayam sambal memang meletup. Dan di sini pun sama juga, meletup lah. Termasuklah ikan keli pun, asam pedas, patin semua dia lah.
1: Selain pada tu, ada tak lagi yang macam sayur yang menjadi pilihan pelanggan Pak Ayah?
2: Sayur biasanya ulam-ulam dengan saya ayah punya apa tu, sambal belacan memang top lah.
1: Meletup ha,
2: belacan memang meletup-meletupnya.
1: Okey, baiklah. Pak Ya, bagi mereka yang mahu berjimat, menu Pak Ya ni sangat berpatutan. Bagaimana Pak Ya kekalkan harga yang mesra poket tetapi tetap mementingkan rasa yang sedap?
2: Ya, pasti dan pastilah Pak Ya punya ni semua sama. Kita nak murah, sedap dan orang kata cepat habislah. Cepat tu maksud dia, cepat kita punya layanan, cepat, semua cepat lah. Yang penting, murah dan sedap. Walaupun Pak Ayah tak ada butuh banyak, tapi banyak niat berinfak lah, bersedekah lah kita banyak. Pada orang kampung dan pelajar-pelajar di UITM.
1: Baiklah Pak Ayah. Boleh Pak Ayah ceritakan tentang menu istimewa asam pedas patin? Bukan senang.
2: Oh, asam pedas. Pak Ayah panggil asam pedas Mama Rus. Nama Mama Rus. Asam pedas ni memang meletup-letup lah. Memang dekat. Budak-budak biasanya tak makan ikan patin, tapi apabila ikut asam pedas Pak Ayah, patin memang meletup, memang sedap-sedap dia kata.
1: Tadi Pak Ayah kata sedap. Asam pedas Mama Rus?
2: Mama Ros, ya, asam pedas Mama Ros.
1: Kenapa asam pedas Mama Ros?
2: Pak Ayah nama Rosida, dipanggil Ros. Oh, Ros, Mama Ros.
1: Oh, ini nak ambil hati isteri sekali lah ni.
2: Memang.
1: Saya tengok kan bukan senang kan nak cari asam pedas ikan sungai yang asli seperti ini. Asli. Ikan tu ambil daripada mana?
2: Ya, banyak kan ada orang hantar lah. Dia ada proses, dia hantar lah. Kadang-kadang ikan sungai ada, sangkam ada. Dia tengok pada musim dia lah. Kadang-kadang kalau ikan sungai tak dapat, terpaksa lah Pak Ayah guna. Tapi Pak Ayah maintain asam pedas tu sama rasa. Cara dia punya pembersihan, cara siang ni. Itu main petua tu banyak. Ikan batin. Walaupun ikan batin macam tu, tapi dia punya cara dia tu. Cara siang dia, cara masak dia, main peranan.
1: Tak apa, nanti saya ke sana, saya cari kedai Pak Ayah.
2: Cari, jangan tak cari. Ajak kawan-kawan.
1: Baiklah, saya dengar Pak Ayah juga sediakan khidmat penghantaran dan delivery. Boleh jelaskan kawasan liputan dan berapa cas yang dikenakan? Kuala Lumpur dah tak, Kuala Lumpur?
2: Kuala Lumpur, Bapak sini belum lagi. Masa ni kawasan kita Pak Ayah Lumpur lah, Pak Ayah cas. Lebih kurang RM3 saja sekali delivery lah.
1: Jika ada pendengar yang nak buat tempahan awal untuk makan tengah hari, bagaimana cara dan asal awal pukul berapa mereka boleh mula memesan?
2: Untuk makluman, warung Pak Ayah ni beroperasi bermula 5 pagi hingga 2.30 petang. Tetapi untuk delivery, dia boleh memesan setiap pukul 7 pagi lah. Kerana Pak Ayah sampai pukul 6.30, prepare 7 boleh jalan.
1: Alhamdulillah.
2: Dalam
1: perniagaan kedai makan ni, apa yang Pak Ayah rasa paling mencabar tetapi memberi kepuasan kepada Pak Ayah sebagai pemilik?
2: Yang pertama, berkenaan pekerja lah. Pekerja ni ada yang tukar masuk lah. Kita faham. Kerja kedai makan ni, owner atau keluarga semua kena tahu buat. Pekerja tak datang, dia kena buat. Itu salah satu ujian risiko. Tapi kepuasan tu kita ada. Walaupun dia orang tak datang, kita boleh buat. Dan salah satu lagi, harga barang mentah yang turun naik lah. Itu biasalah risiko yang kita hadapi. Pak Ayah akan masak, orang rumah akan masak.
1: Pandai Pak Ayah masak.
2: Pak Ayah memang minat masak. Memang minat masak. Roti canai, ulis sendiri, ni tebal roti canai. Semua boleh, tak ada masalah.
1: Alhamdulillah macam tu.
2: Itu saja kita akan buat.
1: Baiklah Pak Ayah, bagi yang pendengar yang mungkin berada jauh sikit, boleh Pak Ayah berikan lokasi tepat ataupun mercu tanda berdekatan warung Pak Ayah Sinar?
2: Senang saja, senang. Yang pertama, buka TikTok Pak Ayah Sinar. Yang pertama TikTok Pak Ayah Sinar, dalam tu semua ada, dalam Waze kita ada. Lepas tu Waze, warung Pak Ayah Sinar akan masuk. Dan
1: kedua?
2: Kalau yang kedua daripada KL atau daripada Johor, masuk tu cuma 4. Arah ke Melaka 12 kisi lain akan sampai warung Pak Ayah Sinar. Tepi jalan saja. Lebuh raya AMJ tu, Alor Gajah Melaka Jasin AMJ tu akan lalu. Ramai atas ni sampai. Ramai datang. Ustaz-ustaz Afis yang ni ramai datang.
1: Alhamdulillah. Ramai betul pelanggan daripada jauh datang ke kedai warung.
2: Sakat Ketua Menteri Melaka tu biasa.
1: Okeylah. Sekejap je dan habislah kita berbual tentang ni. Akhir kata, apa harapan Pak Ayah untuk masa depan warung Pak Ayah Sinar dalam terus menyajikan hidangan buat komuniti setempat?
2: Pak Ayah berharaplah supaya warung Pak Ayah Sinar bersinar-sinar, berterusan lah. Berterusan, walaupun Pak Ayah tak ada, Pak Ayah punya warisan, waris anak-anak Pak Ayah dan Daniel tu akan menyambunglah legasi Pak Ayah. Dan mohon pelanggan-pelanggan Pak Ayah yang nak datang sini, wish lah warung Pak Ayah Sinar akan sampai, insyaAllah. Wish warung Pak Ayah Sinar akan datang.
1: Ada nombor telefon nak dihubungi?
2: Ada, dalam tu ada 0163493978. Dalam tu ada, dalam TikTok Pak Ayah Sinar tu ada. Tengok bio.
1: Yelah, ni untuk pendengar Siti Radio Klasik, kalau nak ke sana nombor telefon, boleh ulang lagi sekali dengan media sosial.
2: Nombor telefon Pak Ayah boleh hubungi 0163493978.
1: Terima kasih Pak Ayah atas perkongsian yang sangat menarik. Semoga warung Pak Ayah terus maju dan sentiasa menjadi pilihan warga Payer Rumput. Dan saya ada pantun untuk Pak Ayah tau. Ikan patin, masak pedas, masak bersama, sayur pejeri. Layanan baik, kerja pun cergas. Semoga murah rezeki setiap hari.
2: Amin.
1: Baiklah saudara, sekian saja untuk segmen kali ini. Terus setia bersama Radio Klasik. Menggami kenangan.
3: #SaudaraKongsi kami itulah. Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan, Cik Sharifah, Uji, Sudin, Bella ataupun Cik Gorina akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 6.30 minit petang dan ulangannya pada hari Sabtu dan Ahad. Istimewa di Radio Klasik.
4: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

0: aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman melangkah melepasi tujuh malam meniti waktu senja kiranya. Bertemankan kami Radio Klasik yang senantiasa menemani hari saudara sepanjang hari. Pagi membawa ke petang, petang membawa ke malam. Bawa ke mana saudara? Bawa ajalah kami ke mana aja. Ke mana saja saudara pergi. Kami sentiasa menemani hari saudara dan dalam meneruskan langkah pertemuan untuk petang Jumaat hari ini. Sekadar ingatan sekali lagi khususnya buat rakan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksudnya nanti waktu solat fardu maghrib untuk hari ini khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 7.20 minit malam sebentar nanti. Bersedia untuk tunaikan kewajipan solat fardu maghrib dan mencari kelebihan untuk tunaikan juga pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu Wa Taala andanya. Terus kekal setia menggamit kenangan dengan diramanya merentas zaman. Bertemankan kami Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بني له بيت في الجنة أربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan 12 rakaat salat yang disunatkan, maka akan dibina baginya sebuah rumah di dalam syurga, iaitulah 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat selepas salat zuhur dan 2 rakaat selepas salat maghrib serta 2 rakaat selepas isyak dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat

0: tidak sedara, ayo sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 61 hingga 64.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: غير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar, yakni sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja. Maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayuran dan mentimunnya dan bawang putihnya dan kacang dalnya serta bawang merahnya. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke bandar kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan. Dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, yakni mengingkari ayat-ayat Allah, perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka pula tidak membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, yakni Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan yakni dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian setia kamu semasa kami angkatkan gunung Tursina di atas kamu, yakni sambil kami berfirman, terimalah Taurat yang telah kami berikan kepada kamu serta amalkanlah dengan bersungguh-sungguh dan ingatlah, jangan lupakan apa yang tersebut di dalamnya supaya kamu bertakwa.
1: ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

0: Kemudian sesudah itu kamu membelakangkan perjanjian setia kamu itu, yakni tidak menyempurnakannya. Maka kalau tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu, yakni dengan membuka pintu taubat, nescaya menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang rugi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu isya untuk malam ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.37 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.39 dan Kuching Sarawak 7.56 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isya daripada kami, Radio Klasik.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Ritma Classic. Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat, pantas, mudah.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Cikgu.
1: Cikgu cikgu tak datang.
2: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
3: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
2: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
3: Talion 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
0: Wow, rancaknya balas mesej.
2: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu para mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
2: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
3: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Di sebalik setiap kejayaan, terserlah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
7: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggali kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Cikgu!
2: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
3: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
2: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
3: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
4: Wow, rancaknya balas message.
2: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
5: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
6: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
2: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
3: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
0: Di sebalik setiap kejayaan, terserlah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
7: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman G ataupun Fauzia Latif untuk lagu tadi teratai Layu di Tasik Madu. Layu ke tak layu? Lagu ini baru saja dicalonkan dalam carta kita Pujang Klasik untuk minggu ini. Jadi nantikan untuk keputusan minggu harapan sejauh mana lagu ini mampu bersaing dalam kita Pujang Klasik untuk minggu-minggu mendatang. Undian saudara akan menentukannya saudara. Dan sebelum itu tadi, sebelum lagu nyanyian G, ada lagu nyanyian Dato' Aman Shah, Ku Mengerti Erti Sepi, lagu yang terhasil pada tahun 1981, juga lagu yang baru dicalonkan untuk carta kita Pujian Klasik minggu ini, minggu yang ke-18. Jadi ada dua pencalonan baru, Dato' Aman Shah, Ku Mengerti Erti Sepi, dan juga G, Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Baik saudara, kita nak semak keputusan selanjutnya. Kedudukan di tempat yang kelima, keempat, ketiga, kedua dan juga juara kita Pujian Klasik untuk minggu ini. Tapi sebelum itu, sebelum kita semak keputusan di tempat yang kelima, seperti yang saya janjikan, yang ada yang hadir di live TikTok Radio Klasik, sila komen nama dari mana. Itu aja, pendek, jangan panjang-panjang. Tulis pakai huruf besar nama saudara dari mana, dan dengar nama saudara untuk saya umumkan di radio. Saya nak kreditkan nama-nama yang ada di live TikTok Radio Klasik ini sebagai satu penghargaan pada yang menyokong kami menerusi platform live TikTok Radio Klasik. Jadi typekan nama dan dari mana. Saya nak mulakan dengan nama ini, Mr. Ideal dari Ceras, Selangor. Umi dari Bengkalis, Riau, Indonesia. Fatimah Selama Kedah, Amityaz Ibnu Umar, Surina Osman, Sungai Petani, Iza Kepong, Yus Bongawan, Sabah, Siti Kamzinar, Taman Melawati, Su Ceras, Aziza Osman, Sungai Petani, Haji Ramli, Brunei, dan Mas Amin, Kota Tinggi, Johor. Itu aja yang sempat saya bacakan dulu untuk waktu ini. Yang lain kita kodok selepas ini. Kita semak dulu sekarang ni keputusan untuk tempat yang kelima minggu ini.
1: Gita Pujang Klasik,

0: Tolong sampaikan, sampaikan hati ini kepadanya, San Nisahuri. Ya, dan saya nak sampaikan, saya nak sampaikan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih, mungkin saya boleh gunakan ruang ini sikitlah, ruang kesempatan ini, kerana ramai sangat yang juga singgah di live TikTok Radio Klasik malam ini, yang juga ucapkan hari ulang tahun kelahiran untuk saya. Ini tarikhnya 8 Mei, Alhamdulillah, dan saya kembalikan ucapan itu dengan balasan ucapan terima kasih. Dan saya amimkan doa itu, doa daripada kalian. Terima kasih atas ingatan dan ucapan. Dan saya kembalikan juga doa yang baik-baik kepada kalian yang mendoakan buat saya dan juga semulah yang juga sambut hari ulang tahun kelahirannya pada hari ini. Ah, tentu. Baik, saudara. Lagu tempat yang kelima sebenarnya tadi, nyanyian San Nisahuri, antara yang berjaya mendapat undian yang banyak daripada saudara, berjaya meletakkan lagu tadi di tempat yang kelima untuk Gitar Pujian Klasik minggu ini. Dan selanjutnya, kita nak beralih ke keputusan untuk kedudukan di tempat yang keempat minggu ini. Tapi sebelum nak diumumkan, sebelum nak dikeluarkan lagu yang berjaya menduduki tempat yang keempat untuk minggu ini, masanya sekarang, seperti yang saya janjikan, saya nak raikan pendengar-pendengar yang hadir di live TikTok Radio Klasik untuk malam ini. Saya nak sebutkan nama-namanya. Dengar nama saudara diumumkan di radio sambil komen di live TikTok Radio Klasik ini. Nama dan dari mana. Tulis pakai huruf besar. Jangan panjang-panjang. Saya mulakan dengan nama Misha Raini dari Bintulu, Faiz Azi Labu Seremban Kamaria, Rose Melaka, Muzila Temon Kapar Kelang, Muhammad bin Yusof, Hazli Jerantut, Nail Kuala Pilah, Pak Usu Pimai, Ghazali Botan Raini, Bukit Beruntung Rawang, Mariam Johor, Azizah Muhammad Ali Taman Kelang Perdana, Shida Ipoh, Azizah Taman Kelang, Azmadi Teluk Intan, dan terakhir Dinson dari Kuantan. Itu aja yang sempat saya bacakan dulu, kerana masanya sekarang kita mengejar masa untuk semak lagi keputusan selanjutnya di tempat yang keempat untuk minggu ini. Gitar Pujaan Klasik,
1: Gitar Pujaan Klasik nombor 4.

0: FM, Rizal hatiku menangis kerana dirimu. Kerana apa? Kerana dirimu tak undi lagu ini. Menangis. Diriku menangis kerana dirimu. Lagu ini berjaya menduduki tempat yang keempat dalam kitab pecahan klasik untuk minggu ini. Apapun ceritanya, naik ke turun ke kedudukannya, itu semua bergantung. Bergantung kepada undian saudara yang menentukan kedudukan. Naik turun, lagu-lagu yang dipertandingkan dalam kitab pecahan klasik sepanjang minggu. Kita dah pun masuk minggu yang ke-18 dan kita dah pun semak keputusan sehingga tempat yang keempat. Berbagi lagi tiga kedudukan selanjutnya untuk dikeudarakan. Dan dalam pada itu, terima kasih yang sudi singgah di live TikTok Radio Klasik untuk malam ini. Untuk saya sebutkan nama-namanya, nama-nama saudara yang sudi hadir, yang sudi komen, sekadar satu, apa saya nak kata, sekadar satu penghargaan cara kami untuk, cara untuk saya raikan yang sudi hadir di live TikTok Radio Klasik malam ini. Dengar nama saudara untuk saya sebutkan di radio sambil komen di live TikTok Radio Klasik. Yang hantar melalui WhatsApp pun ada. Yang WhatsApp saya terpaksa abaikan dulu. Saya raikan pendengar di live TikTok Radio Klasik. Baik, masanya sekarang untuk nak diumumkan lagu di tempat yang ketiga. Tapi sebelum itu, nak saya sebutkan nama-nama ini yang muncul di live TikTok Radio Klasik. Saya mulakan dengan nama Muhammad Yusof Mat Kuala Brang, Amri sama Syukri Sungai Petani, Norzizah Said Kuala Pilah, Nurizan Anis, Nuriz Felda, Fatih Tawau Sabah Sal Ipoh, Delilah Jamal Kuala Pilah Negeri Sembilan, Siti Aminah Putrajaya, Azhar Jerantut, Mayani Johor, Takiyuddin Kupang, Siapa saya tu? Okay. Suzy JB dan Nasrul Kuala Lumpur. Minta maaf yang saya tak sempat sebutkan namanya kerana kita mengejar masa. Yang saya tak sebut nama kat radio, saya sebut dalam hati. Boleh. Okay. Baik, masanya sekarang untuk kita semak lagi selanjutnya. Keputusan di tempat yang ketiga sekarang ni untuk Gitar Pujaan Klasik minggu ini.
1: Gitar Pujaan Klasik nombor 3.

0: Menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman berlalu, lagu nyanyian Dato' Francisca Peter, Diriku Terbelenggu. Dan sebelum itu, di tempat yang ketiga sementara tadi, Raya Maruf Istana Menanti. Menantikan keputusan juara kita pujang klasik untuk minggu ini nak diumumkan. Kita mengejar masa, mengejar waktu. Sebelum mengakhiri kita pujang klasik dengan lagu yang menjuarai kita pujang klasik untuk minggu ini, saya nak ucapkan dulu terima kasih kepada yang sudi singgah di live TikTok Radio Klasik. Saya dah tak sempat nak sebutkan nama-nama yang hadir, namun terima kasih kepada yang sudi singgah, yang juga turut sama memeriahkan live TikTok Radio Klasik malam ini, termasuk yang sudi komen, yang sudi bersembang dengan saya sepanjang live TikTok dalam kita pujang klasik untuk malam ini, juga yang sudi tap screen, yang sudi apa lagi, yang sudi share live TikTok untuk malam ini, yang sudi nonton aja pun dah satu rahmat besar buat saya sebetulnya. Terima kasih semua. Dan untuk mengakhiri kita pujang klasik malam ini juga, salam daripada penerbit rancangan Nadia Ahmad dan juga Anisma Azwati Ahmad, dan juga penyelaras penerbitan Puan Rohani Hamdan. Kejap nanti kita akan beralih ke ruangan nostalgia di klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Cukup sampai di sini untuk saya tamatkan kita pujang klasik dengan juara kita pujang klasik untuk minggu ini. Tahniah UG14 Bunga Larangan mendapat undian yang tertinggi, yang terbanyak di pautan menerusi Facebook Radio Klasik, menjadikan lagu ini juara Gita Pujaan Klasik minggu ini.
1: Gita Pujaan Klasik.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: datang.
1: Eh, dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini, Ritma Klasik. Kita melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik. Untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik menghiasi malam sadar untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sadar berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami. Untuk jodoh pertemuan dalam Ritma Klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus menikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini. Nostalgia di Klasik.

siaran dari yang kesepuri Kota Media. Kepada yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini, saudara sedang mengikuti siaran Radio Klasik. Inilah hamba Azlan Omar dan inilah rancangannya Nostalgia di Klasik dengan hidangan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan kudara dimuatkan untuk satu jam ini bermula 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan dalam apa juga yang sedang saudara lakukan waktu ini di kediaman, di jalan raya mungkin ataupun mungkin sedang bekerja, sedang bertugas waktu ini, sambil jadikan kami sebagai peneman malam saudara untuk hidangan selanjutnya sehingga ke pukul 11 malam nanti. Moga terhibur dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

Ada klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini menerusi ruangan ini, nostalgia di klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu klasik yang dihidangkan ke udara berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam. Ada yang sedang melayang perasaan, mencari ketenangan waktu malam, mencari kedamaian waktu malam. Dan saya kira inilah ketenangannya ada di sini, kedamaiannya ada di sini, kenangan itu ada di sini. Siaran kami di Radio Klasik pastinya syarat dengan lagu-lagu yang akan terus mengembalikan kenangan nostalgia dulu-dulu. Meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini dalam pada menuju ke pukul 11 malam untuk rancangan nostalgia di klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik terbaik mungkin kami sajikan sepanjang pertemuan. Bertemankan kami di sini di Radio Klasik.

kami kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari pusat berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

0: Bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur setelah langkah-langkah proaktif diambil kerajaan, terutama bawah kelolaan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beberapa langkah yang dilaksanakan kerajaan juga terbukti membantu dalam memperkukuh jaminan bekalan negara.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang, dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport, dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubung Laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Ia bagi memastikan keamanan serta kestabilan di perairan itu terus terpelihara.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan sebelum ini giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini bawah kepengerusian Filipina. Setakat ini, kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Dalam hal itu, pemimpin negara anggota ASEAN sedang mempertimbangkan pendekatan yang lebih efektif dan agresif dalam penglibatan dengan Myanmar. Perdana Menteri menegaskan konsensus 5 perkara kekal menjadi kerangka utama dalam usaha tersebut. Menurut Datuk Seri Anwar, buat pertama kali pemimpin ASEAN menunjukkan kesediaan untuk bergerak ke hadapan dengan penglibatan yang lebih proaktif bersama Myanmar, termasuk kemungkinan lawatan menteri-menteri luar dan beberapa pemimpin serantau ke negara itu. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul bersempena sidang kemuncak ASEAN ke-48 bagi memperkukuh hubungan Malaysia-Thailand. Kedua-dua negara komited meningkatkan kerjasama dalam pembangunan sempadan, jaringan rel dan logistik, keselamatan tenaga, mitigasi banjir serta hubungan rakyat. Kedua-dua pemimpin itu juga menyasarkan perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion Amerika menjelang 2027 dan mahu memperluas kesaling hubungan rentas sempadan. Terdahulu, ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Katanya, tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, sehingga kini tiada perubahan harga beras di pasaran Malaysia walaupun konflik di Asia Barat mengancam harga minyak mentah global.
2: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insya Allah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, sekiranya konflik berterusan, kerajaan akan memantau harga agar ia tidak membebankan rakyat dan tiada unsur manipulasi. Berita seterusnya. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 akan dilaksanakan di Perlis dan Kedah pada 10 hingga 12 Mei dan 17 hingga 19 Mei depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi berkenaan dijalankan sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Tumpuan diberi kepada empangan Timah Tasoh di Perlis serta empangan Pedu, Aning, Muda dan Beris di Kedah. Beliau berkata, kawasan sasaran dipilih berdasarkan kehadiran awan hujan yang berpotensi untuk proses pembenihan. Beberapa kawasan di sekitar Lembah Kelang dilanda banjir kilat susulan hujan lebat berterusan sejak tengah hari tadi. Kawasan yang terlibat antaranya di Ampang dan Sungai Besi, selain beberapa lokasi di Selangor. Antaranya Petaling Jaya melibatkan Seksyen 51, Taman Medan dan Seri Manja, manakala Seksyen 7, Seksyen 13 dan kawasan belakang Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam turut terjejas. 180 sahabat maktab bakal menjadi tulang belakang kelancaran operasi haji musim ini menerusi penugasan secara proaktif di 8 maktab yang menempatkan jemaah haji Malaysia. Aminul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, program yang dilancarkan secara rasmi pada 8 Mei itu melibatkan petugas yang menjadi komponen penting dalam membantu pengurusan jemaah sepanjang musim haji. Mereka akan membantu bermula daripada program di peringkat maktab sehingga ke kemuncak operasi masyair melibatkan pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina.
4: Dan mereka ini akan bertugas bersama-sama sebagai komponen yang penting dalam kita menguruskan jemaah haji Malaysia pada musim kali ini. Mereka ini terbahagi kepada sahabat hujaj, sahabat medik dan sahabat ibadat. Mereka memiliki tugasan yang tertentu, terutamanya dalam membantu jemaah haji kita.
3: Muhammad Hisham berkata musim haji kali ini turut memperlihatkan semangat kesukarelawan yang tinggi dalam kalangan jemaah apabila ramai tampil membantu walau tidak disenaraikan secara rasmi sebagai anggota sahabat maktab.
5: Baik, semangat kebersamaan inilah yang menjadi keutamaan penting operasi Haji Malaysia Saban tahun. Daripada membantu jemaah uzur mengurus pergerakan di maktab hinggalah memastikan tiada jemaah tercicir ketika operasi masyair, peranan sahabat maktab jelas menjadi antara nadi penting kelancaran musim haji tahun ini. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump masih belum memutuskan tindakan terhadap beberapa sekutu NATO susulan keengganan membenarkan pangkalan tentera mereka digunakan dalam operasi ketenteraan Amerika terhadap Iran. Setiausaha negara Marco Rubio berkata perkara itu sedang dinilai semula. Katanya tindakan sekutu NATO itu menimbulkan persoalan terhadap peranan penempatan tentera Amerika di Eropah. Sebelum ini, Spanyol dan Itali menolak penggunaan pangkalan tentera mereka susulan konflik Asia Barat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Thailand sasar perdagangan $30 bilion dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Cikgu!
2: Cikgu, saya tak tahu.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
3: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
3: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu, 13 Mei, 9 malam.
4: Wow, rancaknya balas message.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
5: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
6: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
3: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
7: Log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan My Digital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan My Digital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
8: Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
9: Ritma klasik menggamit kenangan sepanjang zaman.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggali kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Basung. B-A-S-U-N-G. Basung. Basung adalah bilangan ukuran banyak yang jumlahnya 2 dozen.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Toha ayat 97 hingga 101.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Qala

0: FM.
1: Nabi Musa berkata kepada Samiri, "Jika demikian, pergilah. Engkau adalah diusir dan dipulaukan kerana sesungguhnya telah ditetapkan bagimu akan berkata dalam kehidupan dunia ini, 'Jangan sentuh daku.' Dan sesungguhnya telah dijanjikan lagi untukmu satu balasan akhirat yang engkau tidak sekali-kali akan terlepas daripadanya. Dan sekarang, lihatlah kepada Tuhanmu yang engkau sekian lama menyembahnya. Sesungguhnya, kami akan membakarnya, kemudian kami akan menghancur dan menaburkan serbuknya di laut sehingga hilang lenyap."

0: وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا.
1: Sesungguhnya, Tuhan kamu hanya Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang meliputi pengetahuannya akan tiap-tiap sesuatu.

0: الحق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.
1: Demikianlah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebahagian dari kisah-kisah umat manusia yang telah lalu, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu dari sisi kami sebuah kitab Al-Quran yang menjadi peringatan.
0: Man a'rada 'anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra.
1: Sesiapa yang berpaling ingkar dari peringatan Al-Quran itu, maka sesungguhnya ia pada hari kiamat menanggung beban dosa yang berat.
0: Khali.

0: Imla.
1: Mereka kekal di dalam azab dosa itu dan amatlah buruknya tanggungan itu bagi mereka pada hari kiamat.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: segalanya di Radio Klasik.
1: Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali.
0: Setiap Sabtu dan Ahad, 12:30 malam hingga 1 pagi.
2: Ketika aku berjalan mengikut langkah sendiri.
0: Pilihan lagu kegemaran saudara.
3: Ombak memukul pantai, kasih tanpa gelora. Itulah nilai cinta.
0: Simfoni Hujung Minggu.
4: Saya Mak Fahli dari Felda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: main masuk bilik, masuk bilik, bilik, bilik, bilik.
1: Inilah lagu masuk pilihan bilik, pendengar bilik, Radio Klasik.
0: Bilik, bilik, bilik, bilik, bilik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada rasa, ada jiwa, andai setia kita bahagia. Semoga saudara teman tenang dan senang bersama saya, Asrul Bakar atau AB, yang pastinya akan menemani saudara dalam segmen Simfoni Hujung Minggu. Sudah masuk hari Sabtu, pagi hari Sabtu ni. Dari pukul 12.30 malam nanti, dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi nanti. Baik, saudara, hari ni 9 Mei 2026 bersama dengan hari Sabtu, 21 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan penyampai Azlan Omar atau AO yang telah menemani saudara dari pukul 6 petang tadi hingga 12.30 malam dalam Ritma Klasik. Baiklah saudara, jika ada simfoni hujung minggu, pasti ada pilihan pendengar. Pilihan pendengar yang pertama, saya dah dapat datang daripada Siti Zubaidah Abdul Majid yang berasal dari Sungai Tua. Lagu pilihannya Mawar Putih Untuk Mama, nyanyian daripada Datuk Sharifah Aini. Katanya ucapan untuk anak menantu Syukri, Syura, Mimi, Syazwan, Mio, Hidayah, Cik Mat dan adik-beradik dan saudara mara yang mengenali diri ini. Jom layan Radio Klasik. Baik, Mawar Putih Untuk Mama menjadi lagu pembuka tirai pada Simfoni Hujung Minggu hari ini. Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman.

0: masuk pilih, masuk pilih, pilih, pilih, pilih.
1: Inilah lagu masuk, pilih, pilihan masuk, pendengar pilih, Radio Klasik.
0: Pilih, pilih, pilih, pilih, pilih.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus memberi sokongan kepada Radio Klasik 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik, sekarang menunjukkan pukul 12.16 minit pagi. Cepat masa berlalu dan saya akan teruskan kiriman pilihan pendengar Simponi Hujung Minggu pada pagi ini. Datang dari pada Raja Muhammad Fuad, Raja Ibrahim, Bandar Tasik Puteri. Kata ingin lagu Hanya Padamu, nyanyian dari Kumpulan Kiara. Ucapan untuk keluarga dan rakan-rakan yang mengenali diri ini. Selanjutnya, Azmi Long, Santai di Bayu, yang berada di kaki Bukit Ampang. Lagu pilihannya Aku Semut Merah, nyanyian daripada Maggie Z. Ucapan untuk keluarga dan semua pelanggan yang terus memberi sokongan sambil menjamu selera, sambil mendengar Radio Klasik. Baik, kita akan teruskan Simponi Hujung Minggu, pilihan pendengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Masuk bilik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
2: Bilik. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi dalam simfoni hujung minggu pilihan pendengar. Baru saja berlalu lagu pilihan Acik Fatimah Zah dari Muar Johor. Katanya ingin lagu Pagar-Pagar Cinta, nyanyian daripada Ia Badu dan Diza Abdullah. Katanya untuk anak cucu Tok Mak Rindui, Anip Izzat isteri, dan anak perempuannya Husna dan Nuha, Nur Izzati suami, dan anak perempuannya Nur Syafia Izzara Nurhana dan suami di Melaka, Razita sekeluarga di Segamat, Muhammad Bukhari sekeluarga di Seremban, semua berada di dalam keadaan sihat. Hendaknya simfoni hujung minggu ingin lagu Pagar-Pagar Cinta tadi. Baik, salam Abby bertugas Radio Klasik malam ini jam 12 hingga 6 pagi keesokan harinya. Teman sampai ke pagi. Terima kasih. Dan seterusnya, pilihan pendengar yang seterusnya, Khalija Talib dari Kampung Penerok Pontian, katanya ingin memilih lagu Gerimis Senja, nyanyian daripada kumpulan Ellie Cat untuk hiburan sendiri dan sahabat-sahabat pendengar Radio Klasik. Walau di mana berada, ucapan selamat tengah malam dan terhibur hendaknya. Seterusnya, ingin lagu Gerimis Senja. Baik. Soalnya siapa lagi? Benny Pratama. Kita tengok Benny Pratama dari Kota Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia. Katanya terus kekal, terus mendengarkan Radio Klasik tiada henti-hentinya. Selalu mendengarkan Radio Klasik melalui MyTV saluran 705. Salam manis dari Kota Sambas, Kalimantan. Ingin lagu Siti Fairuz. Datuk Siti Fairuz, Bila Ku Rindu Ku Sebut Namamu. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Amir masuk pilih, masuk pilih, pilih, pilih, pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama melintas zaman. Kita telah berada di penghujung simfoni hujung minggu pilihan pendengar sekarang. Pukul 12.53 minit pagi. Dua kiriman terakhir datang dari Yob Rahim, Bota Kiri Perak. Katanya ingin memilih lagu Harum Subur di Hati. Persembahan dari kumpulan Bumi Putra Rockers. Katanya Radio Klasik memang best. Lagu ditujukan khas untuk peminat-peminat Radio Klasik di area. Di area Bota Kiri dan Bota Kanan Perak. Seterusnya lagu yang terakhir, kiriman dari Mas Alostar. Katanya ingin lagu Anwar Zain, Ketulusan Hati. Semoga sentiasa senang dan tenang untuk hiburan diri sendiri dan DJ yang bersiaran. Semoga terhibur. Terima kasih katanya. Baik, kita akan mengakhiri simfoni hujung minggu pilihan pendengar pada kali ini. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lubangi doa aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napa oge. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Simfoni Hujung Minggu.

0: segalanya di Radio Klasik setiap Sabtu dan Ahad 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang masih lagi setia bersama Radio Klasik, ditemani oleh saya Asrul Bakar dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi nanti dalam Simponi Hujung Minggu. Baru saja berlalu Simponi Hujung Minggu pilihan pendengar, dan sekarang Simponi Hujung Minggu. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terus memberikan sokongan, yang menyapa saya seawal pukul 12 tadi. Razali, Rosa Razali, Puan Salam, Kampung Pikat, Pegawan Sabah, Acik Fatimah Zahmua, Kaleja Talib, Penerut Pontian, Haji Bari, Haji Ramli, Azizan dari Al-Kodiang, Benny Pratama, Kak Ana Selayang, Kak Rusonia, Kuang Selangor, Muzilah Timun. Kak Muzilah, selamat selamat malam, selamat pagi. Osman, goodbye. Min Rahim dari Johor Bahru, Anis Rahmat, United Kingdom. Dayang Jamaliah dari Lok Kawi Sabah, Mamaita dari Yomping, Abang Nin Banjari, Kampung Bingan, Laut Parit Raja, Johor. Kak Zah dari Taman Seri Jitra, Kedah. Akak Kamar Ruzi, Haji Tami semua. Siapa ni? Tak ada nama lah. Tak apa. Kita teruskan. Abang Khairuddin dari Kelana Jaya. Selanjutnya Kak Hendon Said dari Kota Damansara, Kak Tipah, Khairil Amir, Haziq dari Putrajaya, Pak Wan Bubu Lambuk, Pandan Jaya, Hafsah Razak, Taman Seri Duyung, Melaka. Manda Izzat Petani, Nani No, Zaliha Hussein dari Ipoh, Supardi Sastero, Parit Semerah, Pontian, Johor, Bonda Zabajat, Kelantan, Yub Rahim dari Botol Kiri Perak. Siapa lagi? Rohaizi dari Pendang, Kak Ras Zarina, Permatang Kuang, Seberang Perai, Kak Mas Alusta dari Kedah, Aizah Rahman, Jejaka Idaman, Flat Seri Selangor, Zaini, Pontian Bin, Induk Kak Induk Maimun. Terima kasih kerana menyapa saya dan terus menghadirkan diri dalam Simfoni Hujung Minggu. Baru saja pukul 1:07 minit pagi, kita akan teruskan Simfoni Hujung Minggu dengan lagu Juwita Citra Terindah, nyanyian daripada Dato' M. Nasir, Di Desa Kasihku Tertumpah, Dato' DJ Dave dan lamunan terhenti Aris Ariwatan. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

tahniah untuk DJ-DJ hebat Radio Klasik. Radio Klasik tetap di hati Kak Ana, Bidong Kedah. Lagu yang sedap didengar dan enjoy.

0: Simfoni Hujung Minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. 1:22 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada saudara yang terus memberikan sokongan kepada Radio Klasik. Saya akan bacakan beberapa kiriman, di antaranya Haji Bari Haji Ramli, minat setia setiap masa. Masih belum jemu, katanya. Baik, terima kasih Haji Bari. Salam saya dari saya Azizan dari Al-Kodiang. Seterusnya ke Ana Selayang. Katanya selamat malam. Selamat malam buat semua pendengar Radio Klasik. Seterusnya Kak Rus Sonia, selamat kembali bertugas. Terima kasih. Katanya ucapan untuk hiburan untuk orang kampung Bukit Baru, Melaka. Kak Muzila Temon, salam simfoni hujung minggu, semoga tugasan dipermudahkan. Amin. Ucapan untuk anak-anak yang berjauhan di Langkawi, Mazli Wati, Mazlin di Rantau Panjang, Mazliah di Kuantan Pahang, Mazha di Arau Pelis, dengan ucapan semoga anak-anak mak sihat selalu hendaknya. Amin. Osman Goodbye, dari Permatang, Damar Laut, Pulau Pinang. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa ceria, pilihan lagu yang menarik. Baik, kiriman ucapan untuk Hajah Zainab, Hajah Halizah, Halizah Jasli Hamid, banyak sangat ji, Linda Sarawak, Azizah Jelbu, Mak Ram, Sima dan lain-lain. Terima kasih. Abang Min, Kak Min, Kak Min Rahim dari Johor Bahru, salam simfoni hujung minggu. Ucapan dari Min untuk DJ Asor bakal bertemu semula di malam Sabtu dengan lagu-lagu menggamit kenangan, dan salam siaran. Selamat bertugas di stesen Radio Klasik 24 jam tanpa henti untuk halwa telinga malam ini. Terima kasih. Seterusnya, Anis Rahmat dari kejauhan ni, United Kingdom. Assalamualaikum DJB, mendengar dari Norwich, United Kingdom. Nama Anis Rahmat, selamat menjalankan tugas. Terima kasih katanya. Dan kiriman ucapan untuk seluruh keluarga di Malaysia, terutamanya di Melaka. Dayang Jamaliah, Lokawi Sabah, selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Ita dari Yumping. Apa katanya? Salam ni, salam Aidilfitri. Ingatlah air dicincang takkan putus. Ni copy paste ni. Baik. Abang Nen Banjari dari Batu Pahat, Johor. Seperti biasa, ucapan untuk Haji Azlan Omar. Selamat ulang tahun kelahiran. Tak sempat untuk mengucapkannya di sebelah siang tadi. Semalam 8 Mei 2026. Semoga di dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, panjang umur, murah rezeki, sihat dan ceria, dan senyum, senyum selalu hendaknya di samping orang-orang yang tersayang. Amin ya rabbal alamin. Ucapan juga untuk satu nama tetap di hati, Isteri Fadilah Mokhtar Aliman Segamat. Aliman dari di Segamat, putra bongsu Nordin di Keluang, Pak Wan Jumari dan pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Baik, ada lagi Kak Zah dari Taman Sri Citra, Kedah. Katanya kiriman khas untuk Kak Cha, Cik Ros, Cik Yang Zan di Taman Mergung, Alustar Kedah. Pada Mak Suani, Ayu On. Semuanya short form. Dia pakai perkataan yang pendek. Di Kod Jang, ucapan bergembiralah selalu hendaknya. Baiklah, kita terus berhibur dulu dengan lagu Juitaku Sayang, diterbitkan pada tahun 1974. Nyanyian daripada Datuk Ahmad Jais dan Datin Rafi'ah Puang. Seterusnya, Oh Lala Tropika, Francisca, Datuk Francisca P. Peter dan Kembali Merindu kumpulan Slam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

Hai, Assalamualaikum. Saya Syira, pendengar Radio Klasik dari Pulau Pinang. Anda berada di Pulau Pinang? Dengarkan Radio Klasik di frekuensi 88.70. Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Simfoni hujung minggu 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang telah masuk pukul 1.40 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua, penghujung jam yang kedua. Saya akan cuba habiskan kiriman-kiriman saudara, di antaranya Akak Kamaruzi Haji Tamis Muar Johor. Masih terus setia dengan Radio Klasik bersama DJ AB malam ini. Terima kasih. Akak ingin katanya untuk semoga kesedihan ini hilang. Terima kasih. Katanya ingin lagu Biar Bulan Bicara Sendiri. Baik-baik, insyaAllah. Seterusnya, Abang Karudin dari Kelana Jaya. Katanya kiriman ucapan untuk sahabat lama saya, saudara Hamidi Noor yang berada di Alor Pongsu, Bagan Serai, dengan ucapan sihat-sihat selalu. Terima kasih. Seterusnya, Ruby dari Kuala Kangsa. Baru saja menyapa saya seawal pukul 12.30 pagi tadi. Kak Indon, maaf bos, nak tidur ni, esok nak kerja. Dari Kak Indon, Haji Said Bota Perak. Maaf. Amin, amin, amin. Seterusnya, Khairil Amir. Apa katanya? Selamat malam dan selamat. Terus selamat bertugas buat DJ Haziq dari Putrajaya. Haziq dari Putrajaya katanya kini kiriman untuk seseorang yang saya yakin dia takkan dengar stesen ini. Ya pula lah. Tapi kalau dia dengar jua, maka tahulah dia siapa yang mengantar ucapan ni. Sekian, terima kasih. Apa katanya? Ingin lagu George Harrison, Beware of Darkness. Kalau ada dalam simpanan lah. Baik, seterusnya Pak Wan Bubu, Lambuk Pandan Jaya. Ada sesuatu yang istimewa. Selamat Hari Ibu, selamat Hari Jururawat, selamat Hari Guru, guru-guru tersayang di Sekolah Menengah SMR Setiawan tahun 1968 yang masih ada dan di dalam ingatan. Cikgu Jaafar Ahmad, Cikgu Maznah Rahman, Cikgu Amir, Cikgu Zainab, Cikgu semua kini berusia dalam 80 tahun. Semoga terus sihat. Jasamu tetap dalam ingatan kami. Kami anak muridmu berusia 70 tahun. Pak Wan memilih lagi 60 tahun untuk cikgu semua. Memilih lagi 60 tahun. Terima kasih DJ Asrul Bakar. Selamat bertugas di Simfoni Hujung Minggu. Itu dia kiriman dari Pak Wan Bubu Lambuk Pandan Jaya. Khas untuk Hari Ibu dan juga Hari Jururawat dan Hari Guru. Kiriman untuk guru-guru yang telah pun bersara dan insyaAllah masih panjang usianya. Seterusnya, Hafsah Razak dari Taman Seri Duyung, Melaka. Apa katanya? Segmen selamat berkonti di segmen Simfoni Hujung Minggu 12 hingga 6 pagi. Harapan semoga DJ sentiasa sihat, sejahtera dan ceria-ceria selalu hendaknya. InsyaAllah untuk seterusnya, kiriman dari Kuantan Pahang. Harun Muhammad dari Kuantan Pahang. Tak ada kiriman, hanya menyapa saya sahaja. Makna Izzat Petani. Selamat kembali bersiaran di Konti Teman Berteman. Ada rasa, ada jiwa, andai setia kita bahagia. Di Simfoni Hujung Minggu didoakan sihat dan ceria, dipermudahkan, diberkati Allah. Amin, amin, amin. Terbaik Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman, tetap di hatiku. Nenek No, apa hal pula. Selamat pagi, salam klasik. Menggamit kenangan irama merentas zaman, Neni lapor diri dari Bukit Beruntung, Rawang. Bukit Beruntung bersama penyampai DJ Asrul Bakar. Semoga ceria selalu saya. Saya pilih klasik dan DJ Asrul. Terima kasih, terima kasih Neni. Zaleha Hussein Ipoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Salam simfoni untuk semua. Soalnya Supali Sastero Parit Semerah. Pontian, Johor. Bonda Zabajat, Kelantan. khususnya Yub Rahim dari Bota Kiri Perak. Yub Rahim tadi baru saja saya bacakan kirimannya. Selamat bertugas katanya dari Bota Kiri Perak. Aizah Rahman. Aizah Rahman, apa katanya? Hantar love je ni. Baik-baik-baik. Terima kasih, terima kasih. Razarina Permatang Kuang. Seberang Prai. Selamat, salam simfoni klasik. Selamat bersiaran di hujung minggu. Inginkan lagu ram-ram penantian yang tak berakhir. InsyaAllah. Katanya, selamat pagi DJ. Salam simfoni klasik di hujung minggu. Selamat tugas. Semoga ceria selalu. Jom layan radio klasik. Mata pun belum mengantuk lagi. Kat Pening hujan lebat malam ni. Hujan lebat ni. Rasa sejuk pula sambil kena teh panas. Sedap tu. Baik. Seterusnya, kita terus beribu dengan lagu Happy Birthday. Pilihan petikan filem El Pop Do Mali, nyanyian daripada M. Sharif dan The Zurah 2, Shanana, Amy Mastura dan Rebutan Aceh A. Ramli. Radio Klasik menggamit kenangan irama melintas zaman.

0: Sinfoni hujung minggu 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik mengamit kenangan irama merentas zaman 1.58 minit pagi. Kita akan berehat seketika untuk mengikuti sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti selepas ini. Namun saya akan tinggalkan saudara dengan lagu Jaada Teri Naza, nyanyian dari Udit Narayan. Radio Klasik mengamit kenangan irama merentas zaman.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang masih lagi setia bersama Radio Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi nanti dalam Simfoni hujung minggu. Baik, saya akan bacakan beberapa lagi kiriman. Sambung baca kiriman saudara. Di antaranya, Tak Nong dari Sipitang, Sabah. Selamat malam DJ yang bertugas, katanya baru menyapa saya. Seterusnya, Kak Rahma Jabah dari Keluang, Johor. Assalamualaikum, salam tahajud subuh dan selamat pagi DJ. Selamat bertugas dalam Simfoni hujung minggu. Semua dengar terus Radio Klasik, teman penghibur hati di sini. Hujan dari petang, panaskan badan, minum kopi. Oh, panas semua. Terus dengar Radio Klasik, teman penghibur tanpa henti. Itu ya, daripada Kak Rahma Jabah. Kak Indo Maimun. Apa katanya? Assalamualaikum, selamat pagi. Sungai Udang hadir. Sungai Udang bukan Kak Induk Maimun, Sungai Udang. Semoga dipermudahkan segala urusan. AB, jangan panggil kakak. Muda now. Panggil makcik lah, panggil induk lah. Panggil induk je. Yongping, Kampung Induk Johor. Ada yang berucapan raya. Copy paste tu. Termasuk ucapan raya tu. Haji Bari, Haji Ramli. Seperti biasa, jeram mengkuang bido perak. Minat setia setiap masa. Masih belum jemu, katanya hadir. Kak Tipah dari Saki Jan, Parit Sulong. Masih setia mendengar Radio Klasik. Salam Harmoni Klasik, Simfoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi. Selamat bertugas. Sudah lain tidur, terbangun terus buka radio. Salam DJ Astro Bakar. Waalaikumsalam, minta lagu Ghazal. Peminat nombor 1 tu dia, Kak Tipah. Abang Finn dari Tawau. Ujang Ripin. Ujang Ripin dari Pangkalan Asli. Pangkalan Asli, Merotai Besar, Tawau, Sabah. Ucapan selamat hari lahir untuk DJ Azlan Omar. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi Allah kesihatan yang baik sepanjang hayat dan sukses selalu dalam menjalankan tugas. Itu deh ucapan untuk DJ Azlan Omar atau AO yang baru menemani saudara 6 petang tadi hingga 12:30 malam. Seterusnya, siapa ni? Nama tak ada. Ai Minang Santiang. Ai Minang Santiang dari Sungai Pusu, Gombak. Baru menyapa saya, Putri Santubong, Kabung Sarawak. Salam untuk semua. Selamat pagi DJ bertugas. Kawan Kabung, DJ Hami, Haji Kawan dan Haji Jami dari Kabung dan dari Kuching. Selamat bertugas, katanya. Hasnah Minah, Kampung Bukit Hijau, Puncak Alam. Nak ucapkan selamat pagi buat kerabat Radio Klasik yang belum tidur lagi, yang tengah dengar Radio Klasik. Dengar tu. Yang kenal diri ini, Assalamualaikum DJ Asrul Bakar. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat bertugas dalam Simfoni Hujung Minggu. Terima kasih DJ yang disayangi ramai. Hasnah Minah, Bukit Hijau, Kampung Bukit Hijau. Seterusnya, Kak Halifah Kajang. Tak jadikah nak mengantuk? Kak teman AB sampai ke pagi. Tak jadi mengantuk, katanya. Yalah, teman berteman lah. Seterusnya, ada lagi? Zani Pontian Bin, baru saja menyapa saya tadi. Dan ada lagi? Itu saja yang dapat saya bacakan seketika ini. Kita terus beribur dengan lagu Ikhlas Tapi Jauh, nyanyian daripada Datuk Zainal Abidin. Walau Berpisah Kasih Tak Berubah, Nur Kumalasari dan Cindai, Datuk Siti Nurhaliza. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Simfoni Hujung Minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. 3:24 pada ketika ini. Terima kasih kepada saudara yang terus memberikan sokongan dan menemani saya sehingga pukul 6 pagi nanti dalam Simfoni Hujung Minggu. Kak Tipah, apa katanya? Lagu Cindai, katanya minta lagu Cindai. Alhamdulillah, terima kasih. Bolehlah lagu Cindai, ya. Jejak idaman flat Sri Selangor, belum tidur lagi. Katanya memang tak boleh tidur pasal sakit batuk. Dah 2 hari batuk tak menghilang daripada jejaka idaman flat Sri Selangor. Terima kasih kerana putarkan lagu Isabella. Isabella Sers. Semoga segera sembuh, insyaAllah. Kak Min Rahim Johor Bahru katanya, Kak Min terjaga dari tidur terus tahajud, mata dah segar, terus menikmati lagu malah segar sementara menunggu waktu solat subuh. Ambat lagi ni. Ada pantun . Awan mendung hari nak hujan, rasa sejuk menusuk kalbu. Simfoni Hujung Minggu jadi pujaan, sentiasa dinantikan tanpa jemu. Itu dia, terima kasih Kak Min Rahim dari Johor Bahru. Seterusnya, Cik Nur Malamat, Pulau Tiga, Parit, Perak. Salam hujung minggu dan selamat pagi. Terima kasih lagu-lagu yang disiarkan. Semoga terhibur pada yang mendengarnya. Radio Klasik menggamit kenangan. Kak Mah Jengke, apa ceritanya? Kak Mah Jengke 5, selamat berkunti DJ AB, thank you. Temankan akak berjaga, berjaga-jaga suami stroke. Terlantar dah 4 tahun nak buat ucapan. Dah 4 tahun. Semoga bertabahlah, ya. Semoga diberikan kesembuhan dan diberi ketabahan. Nak buat ucapan buat DJ Haji AO. Azlan Umar, selamat hari lahir. Kak Ma doakan semoga panjang umur, sihat, sok mo. Amin, amin, amin. Baik, seterusnya, Ali, Kampung Kerinci, Pantai Dalam, dekat ni. Salam tahajud katanya. Baik, kita akan terus beribur dengan lagu Cinta Gunawan Iwan, Bawah Rumpun Bambu, nyanyian daripada Mimi Loma dan Gurisan Terakhir. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Symphony hujung minggu 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang telah masuk pukul 3:38 minit pagi. Baik, terima kasih kepada yang masih lagi terus setia bersama saya, AB, dari pukul 12 tengah malam tadi hingga 6 pagi nanti. Acik Fatimah Zamwa Johor, baru saja masuk ni. Ha. Salam semua anak-anak cucu Tok Mak Rindui. Selamat pagi semua. Salam DJ. Selamat pagi, salam subuh anak-anak pada DJ. Balik kerja hati-hati di jalan raya. Sapu. Sapu Omi, terima kasih. Sapu Omi. Baik, seterusnya daripada Awang Saleh, Kota Kinabalu, Sabah. Baru saja menyapa saya ni, DJ bertugas. Terima kasih lagu-lagu yang dikeudarakan dalam perjalanan bawa cucu ke klinik. Kurang sihat, batuk-batuk. Pagi-pagi lagi ni. Semoga cepatlah baik. Baik, Cikgu Azman Kukup Pontian, salam simponi hujung minggu. Cikgu Azman Kukup Pontian terjaga dari lena seawal 2 pagi tadi. Radio memang sentiasa terpasang di sisi untuk halwa telinga sendiri agar tak ganggu orang sebelah. Tutup radio menjelang subuh dan sambung dengar sajian klasik usai balik masjid sambil minum kopi. Terima kasih Radio Klasik menggamit kenangan. Itu dia daripada Cikgu Azman Kukup Pontian. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Radio Klasik. Seterusnya, kita akan beribur dengan lagu Resam Dunia. Nyanyian daripada Jay Syam, Flora Cinta, Min Malik. Dan Untuk Mu Ibu, Untuk Mu Ibu, nyanyian daripada Mamat Exist. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Simfoni Hujung Minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman 3:53 minit pagi. Ketika ini kita berada di penghujung jam yang keempat Simfoni Hujung Minggu. Seterusnya, Di Luar Jendela, nyanyian daripada Datin Rafiq Abuang dan Isabella 98, Salim Amy, Datuk Jamal Abdillah dan Zamani. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: segalanya di Radio Klasik setiap Sabtu dan Ahad 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Kita telah masuk ke jam yang kelima. Sekarang pukul 4:03 pagi. Terima kasih kepada yang terus memberikan sokongan kepada Radio Klasik. Di antaranya yang masih lagi terus bersama dengan saya, jejaka idaman Flat Sri Selangor, Dayang Jamalia Lok Kawi Sabah, dan saudara saya Haji Hussein dari Kuala Nerus, katanya nak minta putarkan lagu untuk ditujukan kepada sahabat handai yang kini berada di tanah suci Mekah dan Madinah. Moga diterima Allah akan semua amalnya. Baik, insyaAllah. Soalnya Kak Tipah, masih lagi Kak Hajah Saria, Haji Karsit Sedenak, katanya kesayangan DJ kesayangan ramai yang bersuara merdu, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat menunaikan solat tahajud pada pendengar Radio Klasik di mana sahaja berada. Abang Man Pandan Jaya, katanya saya suka dengar versi dia dah berumur daripada versi muda. Warkah untuk seorang kawan. Baik, sebenarnya siapa ni? Katanya lagu Cinta Gunawan tadi. Terima kasih kerana menyanyikan lagu Cinta Gunawan. Oh, ni cool. Brickfield. Oh, orang dekat je. Baik, kita akan teruskan simfoni hujung minggu kita di jam yang kelima ni, awal jam yang kelima, dengan lagu Belahan Dua Jiwa kali ni, nyanyian daripada R. Ismail dan Farah Waida, Simfoni Kasih Datuk Fauziah Datuk Ahmad Daud dan Sri Mersing, nyanyian dari Datuk Andrigo. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita bersama dalam Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terbayang seorang panglima perang yang berjaya membuka kota-kota besar, namun pada masa yang sama beliau menangis ketakutan kerana bimbang akan pujian dan kemewahan dunia? Beliau adalah orang ketujuh yang memeluk Islam di muka bumi ini. Seorang pemanah yang handal, sahabat setia Rasulullah dan pengasas kepada salah satu bandar terpenting dalam sejarah tamadun Islam, iaitu Kota Basrah. Hari ini, kita menyingkap

0: Nama penuh beliau ialah Utbah bin Ghazwan bin Jabir bin Wahab. Beliau berasal daripada kabilah Bani Mazin. Utbah bukan sekadar sahabat biasa. Beliau adalah antara kelompok awal, As-Sabiqun al-Awwalun, yang menyahut seruan dakwah di Mekah ketika Islam masih dianggap asing. Satu detik penting dalam sejarah hidupnya adalah ketika beliau berhijrah ke Madinah untuk mengukuhkan ukhuwah dan kestabilan sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan Utbah bin Ghazwan dari kaum Muhajirin dengan seorang pahlawan hebat dari kaum Ansar, yaitu Abu Dujanah Simak Al-Kharashah. Pertalian ini bukan sekadar nama. Bayangkan dua sosok tubuh ini, Utbah yang terkenal dengan ketepatan memanahnya dan Abu Dujanah yang terkenal dengan ikat kepala merah yang merupakan tanda keberanian nekat di medan tempur. Gabungan kedua-duanya melambangkan integriti dan kekuatan fizikal yang menjadi tunjang kepada kedaulatan awal negara Islam di Madinah. Mereka saling menyokong dalam jihad, membuktikan bahawa tamadun Islam dibina atas dasar persaudaraan yang melangkaui garis keturunan. Dalam lipatan sejarah, Utbah terpahat sebagai arkitek sosial dan ketenteraan. Pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, Utbah diamanahkan memimpin 800 orang tentera ke wilayah Ubullah, iaitu di Iraq. Tugasnya berat, iaitu memutuskan talian bantuan tentera Parsi ke wilayah Madain. Dengan strategi yang tajam dan tepat, beliau bukan sahaja berjaya menakluk wilayah tersebut, malah beliau meletakkan batu asas kepada pembinaan kota Basrah. Beliau membina masjid sebagai pusat pemerintahan dan menyusun kedudukan kabilah-kabilah Arab di sana agar menjadi sebuah bandar yang sistematik. Inilah sumbangan tamadun yang luar biasa, mengubah sebuah kawasan terpencil menjadi pusat ilmu dan kekuatan ekonomi yang bertahan beratus-ratus tahun lamanya. Walaupun memegang kuasa gubernur, Utbah hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Pernah pada suatu ketika, beliau melihat penduduk Basrah mula terpengaruh dengan kemewahan dunia hasil daripada kemenangan perang. Utbah lantas naik ke atas mimbar dan menyampaikan khutbah yang meruntun jiwa. Demi Allah, sesungguhnya aku telah melihat diriku sendiri sebagai orang ketujuh yang bersama Rasulullah. Kami tidak mempunyai makanan melainkan daun-daun pokok sehingga mulut-mulut kami luka kerananya. Namun pada hari ini, setiap seorang daripada kami, iaitu yang tujuh itu, telah menjadi gubernur di bandar-bandar besar. Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi besar pada pandangan diriku sendiri, namun kecil di sisi Allah. Kisah ini menggambarkan betapa Utbah sangat takut sekiranya kejayaan material merosakkan kemurnian tauhid dan akhlak seorang Muslim. Keikhlasan Utbah diakui oleh para pemimpin besar. Khalifah Umar Al-Khattab sangat mempercayai kredibiliti beliau. Ketika Utbah memohon untuk meletak jawatan sebagai gubernur kerana mahu beribadah sepenuhnya, Umar menolaknya sambil berkata, "Janganlah kamu membebankan amanahmu kepadaku, wahai Utbah." Umar tahu bahawa mencari pemimpin yang memiliki gabungan antara kekuatan dan amanah seperti Utbah adalah sangat sukar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering memuji para sahabat awal yang tetap teguh dalam kesusahan, dan Utbah adalah salah seorang daripada mereka yang dijamin mendapat kedudukan mulia. Utbah bin Ghazwan menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 17 Hijrah. Beliau pergi meninggalkan sebuah kota yang makmur. Namun beliau sendiri tidak meninggalkan harta kekayaan. Beliau adalah simbol keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sehingga kita berjumpa lagi pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Simfoni Hujung Minggu.
2: Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 9 Mei 2026 Masih, bersamaan 20.

0: Sinfoni hujung minggu 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baru saja berlalu malam ini kita berpisah nyanyian daripada Dato' Aisyah, Pilu Rasa, Dato' Yusni Hamid dan Mengapa Tiada Maaf. Nyanyian daripada Hetikus Endang dan Dengarlah Gemala Hati, Ahmad Fauzi dan Mariam Ahmad. Ada rasa, ada jiwa, andai setia kita bahagia. Pertemuan kita berakhir di sini, saudara. Semoga saudara terhibur dengan lagu-lagu yang telah disiarkan. Namun saya akan menemani saudara dalam sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti selepas ini dari pukul 5 pagi hingga 6 pagi. Selepas itu, Wirama hujung minggu akan menyusul bersama dengan rakan penyampai. Semoga terus kekal bersama kami. Saya akan tinggalkan saudara dengan lagu Rindu Bayangan, nyanyian daripada Lina Kamsan. Semoga kita bersua lagi. Assalamualaikum.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Bahar. B-A-H-A-R. Bahar. Bahar adalah laut, tasik atau danau besar.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. Yang bermaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirikanlah saf-saf, selarikan di antara bahu, penuhkan ruang-ruang kosong dan jangan kamu tinggalkan selang-selang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkannya, yakni dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya, yakni daripada rahmatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu subuh daripada kami, Radio Klasik. Allah.

الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami,

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Selamat pagi Malaysia. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Saufi bersiaran Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan untuk hari ini 9 Mei 2026, hari Sabtu, sama dengan 21 Zulkaidah 1447 Hijriah. Azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.51 minit pagi. Sementara syuruk untuk pagi ini 7.1 minit pagi. Terima kasih Azrul Bakar yang bersiaran menemani saudara Simfoni hujung minggu 12.30 malam hingga 6 pagi. Menemani teman malam saudara, hening saudara, kesunyihan saudara dengan lagu-lagu yang mengambil memori dan kenangan sepanjang zaman. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada, juga kekalkan keceriaan bersama. Hanya di Wirama Hujung Minggu.

0: siapa sepandan.
1: You guys ready? 1, 2, 3. Publish.
2: Eh, korang. Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
0: Serius lah?
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026, bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Walau di mana saja berada dan juga yang paling terbaik. Kerana saudara antara 3 juta pendengar kami yang mendengarkan di pelbagai platform. Tak kira lah mendengarkan kami di frekuensi di seluruh negara. Juga dengarkan kami di laman sesawang kami. www.rtmclick.rtm.gov.my atau juga di aplikasi telefon pintar saudara iaitu RTM Click. Terima kasih di atas kesetiaan saudara yang terus memilih kami sebagai peneman setia sepanjang masa. Mungkin hari ini tarikh yang cukup istimewa, 9 Mei 2026. Ada cerita yang berlaku untuk tarikh hari ini nak dikongsikan. Tak kira lah pahit, manis atau apa sekalipun. Hantarkan ke WhatsApp kami 0135656128. Di jam yang berikutnya akan saya kongsikan dedikasi saudara. Jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 7 pagi nanti. Terus kekal setia mendengarkan kami. Ayo kita beribu dengan lagunya M. Jamil bersama Zurina Hassan. Andai malam tiada menjelma. Menjelma.

0: kasih kan.
1: Kami di Selamat Pagi Malaysia Kongsi Kasih sempena program CSR di Rumah Kasih Harmoni Paya Jaran pada Sabtu 9 Mei 2026.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Kerajaan memberi jaminan bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur selepas mengambil langkah-langkah proaktif terutama di bawah kelolaan Petronas. Jaminan itu dinyatakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar

0: Anwar Ibrahim.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Perdana Menteri mencadangkan kajian segera penubuhan mekanisme siap sedia serantau untuk keterjaminan makanan bagi membolehkan penyelarasan dan usaha tindak balas kecemasan yang lebih pantas.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan peluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Minh Hong. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanrivakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 bilion menjelang tahun 2027. Dalam pertemuan dengan Kemboja pula, kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri turut menyentuh isu Laut China Selatan. Katanya, Malaysia kekal berpendirian bahawa rundingan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Setakat ini, COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini di bawah kepengerusian Filipina. Kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Mengenai impak penyertaan Malaysia pada sidang kemuncak ASEAN, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia telah memainkan peranan menggilap semangat negara anggotanya, khususnya dalam usaha merapatkan jurang pembangunan serantau, selain menjulang sikap dan prinsip yang selari dengan norma dan undang-undang antarabangsa. Malaysia juga telah memperluas serta mencipta jaringan perdagangan, menyerancak pelaburan, memperkasa liputan dan fungsi digital serta keterjaminan makanan. Terdahulu di pentas sama, pemimpin ASEAN mengumumkan satu siri tindakan keutamaan bagi memperkukuh daya tahan serantau sebagai respon terhadap krisis Asia Barat yang berterusan, meliputi aspek keselamatan tenaga, bekalan makanan, kestabilan perdagangan, daya tahan kewangan serta penyelarasan kemanusiaan. Inisiatif itu digariskan dalam kenyataan pemimpin ASEAN mengenai tindak balas terhadap krisis Asia Barat yang diterima pakai pada sidang kemuncak ASEAN ke-48. Di sebalik konflik Asia Barat, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, aktiviti pelaburan yang kekal aktif dan ekspor yang utuh dipacu perkembangan pesat sektor teknologi dan AI pada peringkat global. Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata, momentum pertumbuhan Malaysia kekal utuh disokong oleh penggunaan swasta, projek pelaburan berterusan untuk tempoh beberapa tahun dan pelaksanaan inisiatif pembangunan kerajaan. Tambah beliau, sokongan dan subsidi bersasar akan membantu mengurangkan impak terhadap perbelanjaan isi rumah dalam ketidaktentuan global yang meningkat. Berita seterusnya. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu.
3: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insya Allah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baharu yang mula diperkenal 1 Jun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, MyCard sedia ada masih sah digunakan.
4: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Harga makanan dunia meningkat bagi bulan ketiga berturut-turut setakat April lepas, didorong kenaikan harga minyak sayur-sayuran serta peningkatan harga bijirin dan beras susulan kos tenaga yang tinggi. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, faktor kenaikan harga juga disebabkan impak konflik di Asia Barat. Indonesia melaporkan 2 kes disyaki jangkitan hantavirus. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes terbabit masing-masing dikesan di Jakarta dan Yogyakarta. Sejak 2024 hingga kini, Indonesia mengesahkan 23 kes hantavirus dengan 3 kematian. Hantavirus merupakan virus yang dibawa tikus. Ia boleh menjangkiti manusia melalui air kencing, najis atau air liur haiwan tersebut, termasuk melalui sedutan habuk tercemar di udara. Sementara itu di Spanyol, 1 kes disyaki hantavirus dikesan di Bandar Alicante, timur negara itu. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kes terbabit dikaitkan dengan seorang individu yang menaik kapal persiaran MV Honduras. Dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus. Setakat ini, 3 kematian disahkan dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa hari ini hingga Isnin. Pengumuman dibuat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di media sosial Truth. Menurut Trump, gencatan senjata tersebut akan merangkumi penggantungan semua aktiviti kinetik serta penukaran 1,000 tahanan perang kedua-dua pihak. Sukan bola sepak Liga Super. Terengganu FC tewas 1-3 kepada Immigration FC di laman sendiri. Selepas 23 perlawanan, skuad penyu kekal menduduki tangga kelima dengan 33 mata. Diikuti Immigration di tangga keenam dengan 31 mata. Sementara itu di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, PDRM FC seri 1 sama dengan Penang FC. PDRM kekal di tangga tercorot, manakala Penang di tangga ke-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia syor mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Saudara, hidup ini memang tak pernah lari daripada dugaan. Ada hari yang kita akan kuat dan ada hari yang kita penat sampai nak senyum pun terasa berat. Tapi percayalah, bukan semua ribut yang hadir untuk memusnahkan. Ada ribut yang datang supaya kita belajar jadi lebih yang kuat daripada sebelumnya. Kadang-kadang Tuhan melambatkan sesuatu bukan sebab dia tidak mendengar doa kita. Tapi sebab dia sedang susun sesuatu yang lebih baik pada waktu yang tepat. Orang yang paling kuat bukan orang yang tak pernah jatuh, tapi orang yang berkali-kali jatuh dan tetap memilih untuk bangun. Dan bila hati terlalu penat, rehatlah sekejap. Tapi jangan mengalah. Sebab perjalanan hidup bukan tentang siapa paling laju, tapi siapa yang terus berjalan walau perlahan. Dan saudara, ingatlah satu perkara. Ujian hari ini mungkin sedang membentuk versi diri kita yang lebih matang, lebih sabar dan lebih kuat untuk masa depan. Dan jangan malu menangis dan jangan takut kecewa. Kadang air mata itu cara hati membersihkan luka yang orang lain tak nampak. Dan selepas setiap kesakitan, insyaAllah akan ada ketenangan yang hadir perlahan-lahan. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami yang berada di Lembah Kelang, frekuensi kami 87.7 MHz. Baik, jangan lupa untuk ikuti ulangan Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini, 7.30 minit pagi. Dan jangan lupa juga saudara untuk kongsikan dedikasi, cerita ataupun ada tarikh yang cukup istimewa hari ini ke WhatsApp kami 0135656128. Wirama

Di sebalik setiap kejayaan, terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sebenar sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Oh, we got a crash there for Jorge Martin.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Wirama, hujung minggu.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Assalamualaikum, Cik Saleha. Tulang saya dah sampai ke? Dia cakap tadi dalam perjalanan. Dia suruh saya tunggu kat sini. Takut pula saya terlewat.
2: Awalnya belum sampai lagi. Encik Saif yang sampai dulu nampaknya ni. Orang perempuan lambat bersiap sikit. Tambah lagi nak jumpa tunang.
1: Mujur lah saya sampai dulu. Ha. Maklumlah orang perempuan ni. Pantang now laki buat salah sikit. Mulalah. Angin lintang macam tak ada hari esok. Macam angin puting beliung. Hari buk taufan bertiup kencang. Macam-macam lah.
2: Bagus Cik Saif ni. Sangat memahami tunang Cik Saif tu . Beruntung Shima dapat bakal suami macam Cik Saif. Tak adalah macam setengah laki tu. Ada yang berani pukul isteri. Bukan setakat pukul sikit-sikit. Tapi sampai cedera. Ada kes baru-baru ni. Sampai keguguran isteri dia kena dera.
1: Sebab tu lah kalau ada kes-kes macam ni, mangsa keganasan rumah tangga kena berani lah laporkan kejadian sebenar untuk dapatkan perlindungan dan hak mereka, Saleha.
2: Saleha setuju tu. Sebab tu semua langkah penting memperkasakan wanita untuk bersuara menentang ketidakadilan, pastikan juga keselamatan dan kesejahteraan diri terus terpelihara. Hidup kaum wanita.
1: Lama tak dengar semangat ni. Tapi janganlah sampai bila dah buat laporan, tak lama lepas tu tarik balik kes. Kan susah pihak berwajib nak bantu.
2: Selalunya mangsa yang tarik balik kes tu sebab mereka takut kehilangan tempat berlindung ataupun kena ugut ni. Ada juga yang tak ada pekerjaan, tak ada tempat untuk berlindung. Lagi-lagi kena fikirkan pasal anak-anak ni.
1: Kes keganasan rumah tangga ni, Saleha, dia sebenarnya membimbangkan tau sekarang ni. Jadi mangsa atau orang awam yang perlukan bantuan, boleh terus hubungi talian kasih 15999 ataupun rujuk kepada polis di Raja Malaysia PDRM ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk tindakan lanjut. Abang Saif kan ada.
2: Itulah yang Saleha cakap tadi. Untung Shima dapat abang polis jadi suami. Terasa dilindungi, berpaut di dahan cinta yang ampuh.
1: Berpaut di dalam cinta, ya? InsyaAllah. Abang saya akan jaga Shima lebih dari nyawa abang sendiri tau.
2: Itu tu. Sampai pun Shima. Panjang umur dia. Makin berseri-seri bakal pengantin baru ni.
1: Shima sebatu dah nampak bulu mata lentik tiga tingkat dia tu. Akhirnya kahwin juga aku dengan dia. Shima.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang sedang membuat persiapan untuk sarapan. Ada juga yang sedang makan. Bismillah kami ucapkan. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan kami 24 jam, 7 hari seminggu. Setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Baik, seperti biasa, saya nak kongsikan jangkaan cuaca untuk pagi ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir di beberapa kawasan antaranya di Melaka, juga di kawasan pedalaman Selangor dan Johor. Hujan di daerah kawasan Pantai Perak, juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Negeri Sembilan. Di Sabah pula, dijangkakan pagi ini ribut petir di kawasan Sandakan dan Kudat, sementara hujan di kebanyakan tempat antaranya di pedalaman Pantai Barat, Tawau dan wilayah Persekutuan Labuan. Di Sarawak pula dijangkakan pagi ini hujan di daerah Mukah, Bintulu dan juga Miri. Baik saudara, seperti biasa, ruangan sepanjang Jalan Kenangan, lagu tanpa henti akan terus menemani saudara bermula 8 pagi hingga 9 pagi. Dan selepas itu, berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Mega Bayangan Gurauan. Wirama Hujomi.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Taiping 103.3 dan Ipoh 88.3 merentas sempadan Radio Klasik.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.